0: berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama. Jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Seharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan

0: Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
7: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
6: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
8: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah, atau pun bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
6: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
10: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
11: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
9: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
12: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
9: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, gitu ya. Jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah empat dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
13: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
12: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Bunga di malam itu pendengar di Bandung pagi ini bareng Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Aduh, pagi-pagi udah dikasih lagu galau, ini gimana ya ceritanya minggu pagi. Tapi gak apa-apa mungkin ya, ada juga sih orang-orang gitu ya yang minggu paginya dikasih lagu-lagu galau tuh justru malah jadi semangat gitu ya. Bukan karena lagunya yang galau, tapi ya biar singelong aja gak sih. Ini barangkali Anda juga pendengar, mungkin lagi singelong di rumahnya sambil nyapu gitu ya. Yang satu keluarganya sambil nyuci piring gitu, nyanyi bareng, seru banget. Luar biasa pendengar di Bandung pagi ini. Ini kita cek lagi WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ini udah ada beberapa pendengar yang menyapa ke Pro 1 RRI Bandung. Ini ada siapa nih? Kang Kahmid di Sumedang juga. Assalamualaikum Sumedang, belakang Asia Plaza Sumedang. Menyimak katanya. Waalaikumsalam, selamat menyimak, selamat mendengarkan. Mungkin kalau mau salam-salam juga boleh ya. Sampai jam 10 nanti bareng Ray Ardian ya tentunya. Kang Kahmid di Sumedang. Tadi juga udah ada Teh Tiawati dari Sumedang ya. Ini juga ada satu lagi nih dari Sumedang, ada Teh Diah di Sumedang juga. Assalamualaikum Sumedang, pagi hari belakang Asia Plaza. Oh sama juga ya, Sumedang masih mendung kehalang gedung Asia katanya. Bukan mendung itu ya kayaknya. Tapi emang ya teka tinggali weh etama. Kayaknya Kang dan Teteh harus rada lompat dulu kemana gitu ya biar kelihatan ini Bandung mah soalnya udah cerah banget, masa Sumedang mendung sih enggak dong kayaknya ya. Ini juga Andre himbau sekali lagi bagi Anda pendengar yang mungkin di hari ini nih mau ngopi, mau olahraga, pokoknya beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Meskipun hari ini cuacanya cerah dan tadi prediksinya juga mudah-mudahan hari ini cerah dan paling mendung itu berawan, enggak sampai hujan ya, tapi tetap bawa alat tempurnya kayak jas hujannya, payungnya, terus apalagi jaket tebalnya juga bawa, karena enggak ada yang tahu di zaman sekarang, aduh di zaman sekarang maksudnya in this era gitu ya, di Bandung yang sekarang-sekarang tuh ya Jawa Barat lah ya, itu unpredictable banget cuacanya, jadi ya apa salahnya buat siapin dulu aja gitu. Dan juga bagi Anda pendengar yang mungkin lagi dengerin Andre ini sambil berkendara, Andre himbau juga supaya berhati-hati, jangan terkesima sama suara Andre. Harus tetap fokus ya. Fokus pertamanya adalah jalanan, yang kedua dengerin suara Andre gitu. Tapi tenang aja nih, Andre bakalan nemenin Anda pendengar sampai jam 10 nanti tentunya di Bandung pagi ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh, dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung pagi ini.

Terlebih pendengar dari Agnes Monica. Waduh, Agnes Monica ini artis papan atas ya. Dia tuh apa ya? Dia dikenal sebagai penyanyi, aktris juga gitu, dan kebetulan juga di sekarang-sekarang ini lagi booming banget ya di sosial media. Agnes Monica ini sedang memainkan film yang diduetkan nih sama penyanyi yang asal Indonesia juga, yang terkenal juga di Indonesia, ada Anggun C. Sasmi yang turut berbangga ya kita, karena mereka berdua ini udah masuk ke Hollywood. Wow, luar biasa ya, pokoknya keren banget, kita patut berbangga gitu sebagai warga negara Indonesia gitu. Dan juga pendengar, ini ngomong-ngomong, ini udah tanggal 2 Agustus 2026, udah mulai ada bendera-bendera yang berkibar di pinggir-pinggir jalan, terus juga udah berwarna-warni jalanan. Nah, kalau Anda pendengar ini menyambut hari kemerdekaan di tanggal 17 nanti, ini udah persiapan apa aja nih? Apakah ada rencana gitu, atau merayakan 17-annya nanti bakalan di mana? Biasanya nih ada yang di rumah aja, mungkin sama Karang Tarunanya ya biasanya gitu, bikin acara di sekitaran rumah, atau justru nge-planning pengen 17-an di gunung misalkan. Waduh, itu juga biasanya anak muda ya yang kayak gitu gitu, di gunung tuh emang terasa lebih beda aja gitu, dan nikmatnya luar biasa deh pokoknya ngerayain 17-an di gunung tuh. Kita semua udah capek-capek nih puncak, tafakur alam asik. Terus juga di puncak tuh dibayar ya dengan keindahan yang bisa dilihat dari ketinggian sekian ribu mdpl gitu kan, terus ngibarin bendera merah putih. Waduh, rasanya tuh haru. Terakhir Andre juga, terakhir tahun berapa ya? Gak tahu deh, udah lama juga. Nah, kalau Anda pendengar gimana persiapan 17 Agustusan ya, boleh langsung aja cerita-cerita di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Dengar masih di Bandung pagi ini bareng Ray Ardian. Sesaat lagi kita akan menyimak majalah udara dengan judul Menelusuri Jejak Pahlawan di Museum Sri Baduga oleh Aji Garda di Pro 1 RRI Bandung.

Berbicara Jawa Barat, pastinya menyimpan banyak sekali jejak sejarah dan budaya. Lalu, tahukah Anda tentang Museum Sri Baduga? Museum yang terletak di Jalan BKR nomor 185 ini mempunyai nuansa tradisional dan modern yang menyatu. Infrastruktur layaknya rumah panggung yang melambangkan kesederhanaan dan keharmonisan. Dengan atap suhunan panjang, mencerminkan keindahan arsitektur Sunda. Adapun balai atau bangunan terbuka menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya

0: Museum Sri Baduga, yang dahulu dikenal sebagai Museum Negeri Provinsi Jawa Barat, diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf yang didampingi Haji Angkunaifi selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 pada saat itu. Seiring perjalanan waktu, nama dari Museum Sri Baduga memiliki kisah tersendiri sebagaimana penuturan dari pemandu wisata yang telah bekerja kurang lebih selama 34 tahun, Sutresno.
1: Ketika museum ini berdiri, kita belum menggunakan nama Sri Baduga. Jadi museum yang pada waktu tahun 1980 itu hanya menggunakan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian berjalannya waktu, kemudian pemerintah mengharapkan bahwa museum-museum yang ada di setiap Indonesia itu menggunakan nama yang diambil dari tokoh-tokoh yang ada di daerahnya, baik itu tokoh kebudayaan maupun tokoh perjuangan. Maka kemudian kita mengambil salah satu nama yang banyak sekali kita bisa gunakan, tetapi kita kemudian mengambil nama Sri Baduga. Nah, nama Sri Baduga sendiri kita gunakan pada tanggal 4 April tahun 1990 atau 10 tahun kemudian setelah museum ini berdiri.
0: Masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui asal-usul nama Museum Sri Baduga ini. Di dalam pengetahuan publik masih lekat akan pengertian bahwa Raja Pakuan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Namun justru sebaliknya, nama raja terbesar dan terakhir Kerajaan Sunda adalah Sri Baduga. Museum Sri Baduga ini memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda. Di antaranya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan-lukisan berharga. Museum Sri Baduga menyimpan koleksi benda-benda mulai dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial. Tidak hanya itu, Museum Sri Baduga juga menyimpan barang-barang berseni tinggi yang tidak ternilai. Barang seni itu berasal dari sumbangan para seniman maupun kolektor. Contohnya adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sunda seperti yang disampaikan oleh pemandu wisata Museum Sri Baduga, Sutresno.
1: Nah, prasasti peninggalan dari Kerajaan Sunda itu kita banyak sekali. Di antaranya adalah prasasti yang menulis tentang Sri Baduga, yaitu prasasti batu tulis tadi. Itu dalam bentuk replika, tetapi kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Sunda pun sudah meninggalkan beberapa prasasti. Di antaranya adalah Kerajaan Tarumanegara yang meninggalkan prasasti-prasasti, di antaranya Ciaruten, kemudian prasasti Tugu, kemudian juga prasasti Padrao yang merupakan perjanjian antara Raja Sunda dengan Portugis pada waktu itu.
0: Baru-baru ini, seorang petani di wilayah Cirebon telah menemukan salah satu peninggalan sejarah yang pastinya membanggakan kita semua. Penemuan tersebut berupa bokor yang memiliki fungsi untuk tempat menyimpan buah-buahan atau sesaji pada acara ritual kerajaan pada masa lalu. Benda pusaka ini adalah warisan dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Wadah yang berbentuk oval dengan material terbuat dari emas murni memiliki ukiran timbul yang cantik, bermotif daun, bunga, lengkung, dan garis. Wadah bokor emas ini sangat menawan, tak kalah pamor dengan benda-benda pusaka lainnya.
1: Untuk akhir-akhir ini yang paling kita sangat banggakan, yang paling baru, yang merupakan hal yang sangat-sangat kita anggap itu adalah momen yang paling baik, adalah penemuan dari sebuah bokor berbahankan logam mulia atau emas yang kita temukan dari Bogor. Nah, dari Cirebon, yang ditemukan kebetulan oleh petani. Jadi barang itu merupakan peninggalan dari masa Hindu yang pernah digunakan pada waktu itu dan ditemukan oleh petani, dan kita kemudian memberikan imbalan jasa yang kita anggap sesuai dengan penghibahan koleksi tersebut kepada museum kami. Kita tidak memberikan dalam bentuk jumlah uang, tetapi kita memberikan

0: Kasih semua kepada penemu, kebetulan dia punya seorang putra yang kemudian akan kita biayai pendidikannya sampai setinggi-tingginya. Sampai kapanpun dia akan dibiayai oleh pemerintah karena jasanya telah memberikan dan menyampaikan hasil temuannya itu kepada pemerintah.
1: Bagaikan pahlawan budaya yang tanpa sengaja menggali sejarah bangsa, kisah penemuan Bokor ini menjadi pengingat bahwa pahlawan tidak selalu berwujud pejuang di medan perang. Petani sederhana ini dengan penemuannya telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

0: identik dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun perlu kita ketahui bahwa ada namanya pahlawan budaya. Salah satu pemegang tombak peradaban bangsa Indonesia khususnya Jawa Barat dengan kisah serta prasasti yang bertujuan untuk mempertahankan jati diri sebuah bangsa.
1: Yang berkaitan dengan perjuangan di masyarakat Jawa Barat itu adalah sebenarnya kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian itu merupakan satu rangkaian terbentuknya suatu peristiwa sejarah di Jawa Barat. Seperti kita mengenal adanya peristiwa Perang Bojong Kokosan, kemudian peristiwa Perang Bandung Lautan Api, terus kemudian terjadinya proses di Cadas Pangeran yang waktu itu antara Pangeran dan Daniels. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang di dalamnya tentu saja memberikan kepada kita semua gambaran bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat itu, mereka dengan kreativitas, dengan persatuan, dengan semangat untuk kemerdekaan, mereka mampu membangun jiwa kebersamaan dalam sifat pertahanan kemerdekaan mereka yang mereka wujudkan walaupun tanpa harus menggunakan peralatan-peralatan modern. Sedangkan yang mereka hadapi itu tentu saja adalah peralatan-peralatan yang lebih modern dari yang mereka miliki. Tetapi semangat kebersamaan, semangat persatuan inilah yang ada di masyarakat Jawa Barat, semangat kegotong royongan bersama. Ini yang memang kita temukan di dalam nilai-nilai juang mereka di dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu mungkin.
2: Dan itu harus dilestarikan sampai
1: itu harus dipahami dan dilestarikan dan dimaknai dalam bentuk kehidupan kita sekarang.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah serta melestarikan kebudayaan yang ada, museum menjadi salah satu wadah edukasi akan nilai sejarah dan budaya untuk para generasi muda bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya, kebudayaan merupakan akar rumput dari terbentuknya jati diri kita sebagai masyarakat Jawa Barat.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: pagi ini.
1: Di Bandung pagi ini pendengar, di Jalan Diponegoro nomor 61 ini update dulu mungkin ya, jalanan yang udah mulai rame ini. Rame sama yang lari, sama yang sepedaan gitu ya. Ada juga ini juga apa yang jualan-jualan bendera dan juga semacamnya ya. Ini buat apa persiapan 17-an nanti gitu. Waduh, ini bakalan seru banget kayaknya 17-an di tahun ini ya. Semoga dapat momen terbaik deh gitu buat memperingati hari kemerdekaan Indonesia tentunya. Nih, persiapan Anda gimana untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesianya? Apakah bakalan seru juga? Boleh dong cerita-cerita bareng Andre Ardian di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Dan pendengar, tapi kita bakalan dengerin dulu nih, di Bandung pagi ini kita bakalan ada siaran gereja terlebih dahulu tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Minggu Pesta Yesus Menampakkan Kemuliaannya dengan tema Mendengarkan Dia bersama Monsieur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama-sama.

Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati."

Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan adalah salah satu kunci keberhasilan, salah satu kunci pemahaman yang lebih benar. Orang yang tidak mendengarkan dengan baik apa yang sedang didengarnya, bisa jadi tak mengerti maksudnya secara benar. Demikianlah saat kitab suci dibacakan dan homili disampaikan, kita mendengar. Tetapi apakah kita sungguh mendengarkan hingga kita mampu memahaminya dengan lebih tepat maksud yang sesungguhnya? Sabda Tuhan mau berbicara apa hari ini pada saya ketika saya mendengarkan? Kegagalan mendengarkan dengan baik bisa membuat kita salah paham. Mendengarkan sesuatu yang keliru atau mendengarkan seseorang yang menyesatkan membuat kita gagal paham. Ini terjadi saat orang mendengarkan berita bohong, hoax terus menerus. Maka kita diundang bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan hanya mendengarkan, tetapi mendengarkan pribadi yang tepat, yang berkata baik dan benar. Pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, kita diajak untuk mendengarkan Yesus, Sang Putra terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu saya mendengar cerita bahwa ada beberapa mahasiswa yang rupanya berubah sikapnya di dalam rumah, kasar kepada orang tua, omongannya juga, dan beberapa orang tua mengeluh. Lalu terjadilah pembicaraan dengan pihak pembimbing. Waktu anak-anak ini ditanya, ia berkata, ini adalah konsekuensi mengikuti Yesus. Loh, kaget. Kenapa? Bukankah Yesus berkata di dalam Lukas 14:26, anak-anak hafal itu, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, saudaranya, dan lain sebagainya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah meminta kita membenci. Yang diminta oleh Yesus adalah mencintai. Ayat yang tadi digunakan oleh para mahasiswa itu, atau beberapa orang tadi, mengajak kita untuk menempatkan Yesus di atas semua orang, termasuk orang tua, ketika ada pilihan untuk mengikuti Tuhan. Bukan berarti harus membenci. Maka barang siapa mengasihi Yesus, masakan ia membenci orang lain, apalagi orang tuanya? Itulah salah paham, salah mengerti, salah mendengarkan orang, salah mencermati apa yang Tuhan kehendaki sesungguhnya.

Saudara-saudara yang terkasih, di atas gunung kita dengar hari ini terjadi pewahyuan di mana keilahian Yesus tampak melalui perubahan wajahnya menjadi seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Perubahan ini bukanlah perubahan jati diri. Yesus berubah dari A menjadi B, bukan. Tetapi penampakan identitas Yesus yang sesungguhnya. Maka disebut pewahyuan, penampakan kemuliaannya. Yesus menyatakan diri siapakah ia sebenarnya. Allah mau memperlihatkan kepada para murid jati diri Yesus yang sesungguhnya. Dengan tampilnya dua nabi besar perjanjian lama, penginjil Matius mau mewartakan bahwa Yesus adalah pemenuhan hukum Taurat Musa dan pemenuhan nubuat para nabi, di mana Elia adalah nabi terbesar perjanjian lama. Kita tahu nabi Elia tidak pernah wafat, tapi diangkat ke surga dengan kereta berapi. Yesus tampil di sana sebagai putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan sebagai manusia ia taat penuh pada Allah sampai mati, sesuai dengan nubuat-nubuat perjanjian lama, kitab Musa para nabi dan nubuat para nabi. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan pekerjaan Allah, menyelamatkan manusia. Maka Yesus dalam Yohanes 4, 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah jalan Yesus memuliakan Allah, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Maka Yesus bersabda di dalam Yohanes 17, 14, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Yesus dalam hidupnya memuliakan Allah dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu pekerjaan Allah yang menyelamatkan manusia. Maka Allah bersabda seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia.

Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita sungguh menjadi pendengar Yesus yang baik? Kapan Ia berbicara kepada kita? Yesus berbicara tentu lewat sabdanya dalam kitab suci yang kita dengar atau kita baca, dan juga hadir secara nyata di dalam Ekaristi hari ini juga. Maka Yesus juga berbicara melalui orang yang berkenan kepada Allah. Siapa orang yang berkenan kepada Allah? Yaitu orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah, menyelamatkan manusia dan memuliakan Allah seperti yang dijalankan oleh Yesus. Orang-orang yang berkenan kepada Allah, inilah yang pantas kita dengarkan. Bisa jadi mereka yang berkenan pada Allah adalah orang tua kita yang sederhana, guru kita yang tekun mengajar, atasan, pimpinan, para imam kita, atau bahkan tetangga yang sederhana, rekan kerja, atau orang yang kita jumpai yang dengan tulus melayani kita, melayani dengan tulus dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Yesus juga hadir atau menghadirkan diri dalam diri orang yang paling hina, seperti dikatakan Matius 25:40. Barang siapa melayani saudaraku yang paling hina ini, engkau melayani aku. Yaitu orang yang sakit, miskin, lapar, tertindas di dalam penjara, butuh bantuan. Bunda Teresa dari Kalkuta mendengarkan dan melayani Yesus di dalam diri orang-orang yang paling hina. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita memuliakan Allah dengan terlibat dalam karya keselamatannya, membantu mereka yang menjerit kesakitan, berpeluh penderitaan, dan terhimpit dosa. Itulah juga cara mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kita diajak untuk mendengarkan pribadi yang berkenan pada Allah, yaitu mereka yang setia melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Semoga kita juga menjadi pribadi yang berkenan pada Allah, hingga kita pantas menjadi orang yang patut didengarkan oleh orang lain, terutama saat kita tampil sebagai anak Allah. Kita diingatkan pada pesta Yesus menampakkan kemuliaan, bahwa di dalam diri kita juga kita bisa berubah wajah kalau kita menampakkan hakikat jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga pantas menjadi orang-orang yang didengarkan dalam hidup sehari-hari.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam perjumpaan kali ini kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini menjadi garam. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang."

0: kita diberi tugas menjadi garam. Kalau demikian, kita harus tahu apakah fungsi garam. Mana sifat-sifatnya? Coba bayangkan seorang ibu sedang masak. Setelah selesai, dia mencicipi masakannya dan berteriak.
1: Wah, kurang enak. Hambar, berilah garam kepadaku.
0: Dia menambahkan garam dan masakannya menjadi gurih. Garam menggurihkan. Tangan saudara terluka. Kemudian saudara membubuinya dengan garam. Saudara akan merasa pedih. Ya, garam menyakiti juga. Tapi daging yang harus disimpan lama, lebih baik dibubui garam dulu. Jangan sampai menjadi busuk. Garam menyelamatkan. Anehnya, garam sama sekali tidak cocok dengan daging yang mau menjadi busuk itu. Dia melawannya. Dan justru karena itu, dia menyelamatkannya. Rupanya, kerap kali garam menyembuhkan justru karena menyakiti.

0: para nabi hampir selalu merupakan garam. Mereka membangun masyarakat, mempertobatkan manusia, memperkembangkan kerajaan Allah. Tapi karena itu, mereka kerap kali menyakiti orang berdosa, orang yang tidak mempedulikan Allah. Karena itu, mereka kerap kali dibenci. Mereka menderita, dan banyak di antara mereka dibunuh. Tapi Tuhan Maha Murah bersabda,
1: mereka membunuh para nabi. Aku akan menyuruh putraku untuk memberi kesaksian. Barangkali mereka akan mendengarkan dia.
0: Dan putra Allah datang.

Saudara dan saudari sekalian, sejak dulu di dalam hati tiap-tiap manusia terkandunglah kerinduan akan Tuhan. Mereka mau melihatnya, mereka mau mendengar suaranya. Tapi Tuhan selalu terlalu kuat bagi mereka. Mereka tidak betah

0: di dalam sebuah dongeng Yunani diceritakan tentang seorang ahli teknik bernama Daedalus. Dia mempunyai anak yang bernama Icarus yang mengagumi matahari. Dia mau melihatnya dari dekat, tapi ayahnya menjawab,
1: "Jangan anakku, engkau akan binasa. Matahari terlalu kuat bagimu."
0: Tapi Icarus mohon terus sehingga ayahnya menyerah. Dia membuat sayap untuk anaknya. Dengan sayap itu, Icarus mulai terbang. Dia naik terus sampai mendekati matahari. Tapi panasnya matahari membakar sayap-sayapnya. Dia menjerit, jatuh, tewas. Matahari terlalu kuat baginya. Di Gunung Sinai, Nabi Musa berdoa,
2: "Tuhan, tunjukkanlah wajah-Mu kepadaku."
0: Tapi Tuhan menjawab,
3: "Tak ada seorang manusia pun yang dapat tahan memandang wajah-Ku. Dia akan mati. Tapi berdirilah dalam pojok gua itu."
0: Kemudian Tuhan lewat sambil menudungi Musa dengan tangannya. Sesudah lewat, Tuhan menarik tangan dan Musa dapat melihatnya dari belakang. Tapi wajahnya tidak mungkin. Tuhan terlalu kuat untuk Nabi Musa.

0: Dan bagaimana gadis kecil itu yang mau menggambar Tuhan? Dia bekerja terus, gagal, berhenti, tapi tiap-tiap kali mencoba lagi. Akhirnya, sambil menangis, dia merobek segala-galanya, mengeluh.
1: Saya tak dapat melukiskan Tuhan. Dia terlalu indah.
0: Iya, Tuhan terlalu kuat baginya.

0: Saudara sekalian, seumpama Tuhan akan memperlihatkan diri kepada manusia dengan bercahaya ilahi, dikerumuni malaikat berpedang terhunus, mereka akan lari ketakutan seperti bangsa Yahudi di kaki gunung Sinai. Mereka tidak betah. Karena itu, Tuhan mengambil putusan untuk menjadi manusia. Akan tetapi, apakah saudara pernah berpikir tentang akibat-akibatnya? Kalau saya memilih, saya harus menerima akibat-akibat dari pilihannya. Kalau saya masuk ke dalam suatu situasi yang tertentu, saya harus mengambil risiko dari situasi itu. Tapi kita tidak mau itu. Ada seorang yang berkata,
1: di bulan Desember saya mau pergi ke negeri Belanda untuk berlibur, tapi saya tak mau kedinginan.
0: Kalau demikian saudara, lebih baik tinggal di sini.
1: Saya bersedia tinggal di Jakarta, tapi saya tak mau kebanjiran.
0: Kalau demikian, jangan tinggal di sana. Pergilah ke puncak. Ya, benar. Manusia bersedia memilih, tapi tidak

Sedia menerima akibat-akibat pilihannya. Tuhan masuk ke dalam dunia dan dia bersedia mengambil risiko dari dunia. Dunia merupakan ciptaan Tuhan dan Tuhan menerima akibat-akibatnya. Dia tidak maha kuasa lagi. Dia dapat diukur. Dia tidak di mana-mana lagi, melainkan di satu tempat saja. Ya, Tuhan yang tak terbatas mendapat batas-batasnya. Dunia dilukai oleh dosa dan Tuhan menerima akibat-akibatnya. Tubuhnya dapat jatuh sakit, dia dapat mati. Jiwanya dapat merasa sendirian, putus asa. Ya, Tuhan yang maha bahagia dapat menderita dan menangis. Tuhan masuk ke dalam masyarakat manusia dan dia mengambil risiko dari masyarakat itu. Namanya akan dinodai, cita-citanya akan ditertawakan, dia akan dibenci dan akhirnya dia akan dibunuh. Mengapa? Karena dialah garam dunia dan dia mau mengambil risiko dari sifat-sifat garam itu.

0: haram bukan saja membersihkan, melainkan juga menyakiti. Dan banyak pendosa tidak mau disakiti. Tanpa pantang mundur, Yesus melawan setan dan pengikut-pengikutnya. Dia tidak tawar-menawar, melainkan dengan tegas berkata,
1: "Nyahlah iblis."
0: Seumpama Yesus berteriak,
1: "Taatilah orang Romawi, karena mereka paling kuat."
0: Oh, kalau demikian, Yesus pasti menjadi sangat kaya dan populer dengan orang kolonialis. Tapi dia tak mau itu. Dia melawan mereka dan Pilatus menjadi...
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
5: Bandung pagi ini.
6: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Pandangan pertama berdengar dari Ran Manamari Bandung pagi ini bareng Rarian sampai jam 10. Di pukul 9 lebih 22 menit, ini Bandung nampaknya sudah memperlihatkan jati dirinya ya, udah mulai panas lagi. Tapi tenang aja, kalau di Bandung itu meskipun udah panas jam segini, tapi udaranya tetap seger kok. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin pengen beraktivitas gitu ya, mau olahraga atau mau ngopi pagi, nyari sarapan juga ya, atau mau main kemana gitu ya, quality time bareng keluarganya, bareng temennya, bareng pasangannya juga boleh. Tenang aja, Bandung ini ramah banget nih di hari ini kayaknya. Manfaatin Bandung hari ini, karena Bandung tadi menurut perkiraan cuaca bakalan apa ya, bakalan cerah sepanjang hari gitu, paling tidak juga berawan gitu ya, gak sampai hujan. Mudah-mudahan perkiraan cuacanya benar, jadi aktivitas di hari ininya lancar gitu ya, gak terganggu. Tapi tetap aja pendengar, Andre tetap himbau bagi Anda yang mungkin beraktivitasnya, apalagi pakai kendaraan beroda dua ya, bawa jas hujannya, bawa payungnya mungkin, atau juga sendal, sepatu outdoornya gitu ya, biar nanti kalau kala hujan, tiba-tiba hujan, gak bingung harus ngapain gitu ya. Udah sedia hujan, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan gitu ya. Dan juga tentunya masih bareng Rarian di Bandung pagi ini sampai jam 10 nanti ya pendengarnya, di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Bandung pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

0: untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika. Kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan, atau terserempet, atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini. Di pukul 9 lebih 55 menit, Andre mengucapkan terima kasih banyak nih bagi Anda pendengar yang udah ngobrol-ngobrol, tukar cerita dan juga update kabar di daerahnya masing-masing soal Bandung pagi ini ya. Tapi mostly ini hampir keseluruhan di wilayah Jawa Barat atau Bandung Raya gitu ya. Di hari ini emang cerah gitu, semoga sampai sore cerah. Jadi bagi Anda pendengar yang lagi beraktivitas atau akan beraktivitas di hari ini, menikmati hari yang cerah inilah ya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih pendengar, karena setelah ini bakalan ada Thalia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini. Sekali lagi terima kasih, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Talia dan juga Ajeng Giri sini ya, akan menemani Anda hingga pukul 16 nanti ya. Dan seperti biasa hari Minggu kita akan berbincang-bincang tentang apapun yang ada hubungannya dengan anak. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang anak hebat dimulai dari kebiasaan yang baik bersama Ibu Ina Yasinta Febrianti SPD yang merupakan guru dan juga pengusaha. Baik, langsung saja saya sapa, sudah ada di ujung telepon. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Ina.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah Tete.
0: Iya, lagi apa nih kalau hari Minggu jam segini biasanya Bu Ina?
1: Biasanya kalau gak olahraga ya ngasuh.
0: Ngasuh anak apa ngasuh suami?
1: Ngasuh anak.
0: Oh, ngasuh anak. Emang anaknya udah berapa?
1: Baru satu. Umurnya 3 tahun.
0: Laki atau perempuan?
1: Perempuan.
0: Ah, perempuan mah suka soleh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak terlalu banyak gerakan begitu ya. Nah, Ibu Ina ini selain guru dan pengusaha, juga pengusaha. Saya udah kebayang sih hari-harinya dari Senin sampai Jumat kayaknya sibuk banget. Dan kalau pengusaha itu Sabtu Minggu enggak akan bisa yang namanya benar-benar istirahat ya. Pasti kayaknya ada gangguan-gangguan gitu. Nah, untuk mendidik anaknya Ibu Ina nih, kita jadi contohnya anak Bu Ina aja ya. Mempunyai kebiasaan yang baik, nanti menjadi seorang anak yang hebat, yang mengerti apa namanya bahwa ibunya ini seorang guru dan juga pengusaha, tapi dia bisa menyesuaikan apa yang diajarkan ibunya ini tetap dilaksanakan walaupun tidak diawasi secara langsung atau tidak bisa diawasi terus sepanjang hari gitu ya Bu Ina ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Bu Ina kerja gitu anaknya dititipin atau gimana?
1: Iya, dititip sama neneknya.
0: Oh, kalau sama nenek mah aman ya.
1: Iya.
0: Baik, cerita dong Bu Ina gimana? Gitu. Gimana bagi waktunya dan menanamkan pengertian tersebut ke anak?
1: Dimulai dari pembiasaan kecil. Mm-hmm. Biasanya kalau saya tuh ke anak alhamdulillah tuh anaknya udah baru 3 tahun tuh bicaranya udah pinter gitu. Mm. Jadi enak diajak ngobrolnya. Jadi kalau misalnya ada kayak kalau saya tuh ke anak pertama ada jadwal gitu ta.
0: Iya.
1: Pagi-pagi kalau udah bangun tidur, kalau misalnya ibu udah berangkat, di soundingnya jangan nangis ya.
0: Gitu. Pertamanya jangan nangis.
1: Nggak boleh rewel karena ibu berangkat tuh bukan main ya, karena ibu mau bagi ilmu ke teteh-teteh. Terus ya pokoknya di sounding dulu nih. Kalau misalnya udah rewel pagi-pagi pasti kesananya begitulah rewel, kasihan neneknya.
0: Keterusan gitu ya.
1: Iya gitu. Yeah. Terus karena belum paham perihal aturan kayak orang dewasa, jadi ke neneknya dulu. Gak boleh mainin HP ya, kalau nanti boleh tapi di waktu-waktu tertentu aja gitu.
0: Diingetin gitu juga ke neneknya ya.
1: Iya, terus alhamdulillah juga sedikit-sedikit dia udah bisa menerapkan 4 kata ajaib kayak tolong, maaf, terima kasih, terus punten ya kalau di Sunda.
0: Itu benar kata-kata yang wajib lah ya.
1: Iya.
0: Disebutkan gitu setiap harinya. Ya, lalu apalagi?
1: Terus kita kasih contoh juga kalau bangun tidur tuh harus rapihin
0: tempat tidur.
1: Ya, tempat tidur. Terus kalau misalnya pulang sekolah, saya terapkan nanti selalu ada belajarnya gitu. mau sebelum tidur atau misalnya pas pulang sekolah kalau saya nggak capek gitu. Pokoknya sehari itu ada gitu kebiasaan-kebiasaan yang selalu diterapkan konsisten setiap hari gitu. Jadinya ini anak tuh merasanya ini bukan tekanan ya, tapi kebiasaan gitu yang harus dilakukan setiap hari. Terus kalau kita sholat juga ikut diikutkan untuk sholat meskipun ya begitulah sering
0: belum sempurna gitu ya.
1: Malah bikin kita juga keganggunya lucu gitu.
0: Lalu untuk disiplin kayak mandi secara teratur, lalu juga tidur, diharuskan nggak misalkan jam segini harus sudah tidur gitu?
1: Ya, kalau saya tuh jam 8 maksimal jam 9 kalau dianya siang boboknya lama pasti ya gitu tidurnya agak lama, tapi maksimal di jam 9 udah bobok gitu.
0: Biar nggak rewel ya besok paginya.
1: Betul.
0: Ya ngantuk ya.
1: Terus tidur siang itu harus teh kalau untuk anak kecil tuh ya, buat anak-anak juga kayak anak SD kita juga sebetulnya memang harus ya ada tidur siang gitu. Tapi kalau untuk anak harus itu tidur siang.
0: Berapa lama idealnya?
1: Idealnya kalau saya tuh ya minimal 30 menit dia tidur gitu.
0: Tapi nyenyak
1: bisa
0: gitu
1: lebih,
0: ya?
1: Iya betul. Bisa lebih sih kalau anak-anak masih di bawah 5 tahun mah biasanya bisa lebih dari 30 menit. Kita juga kan bagusnya ada tidur siang juga ya kalau tidak sibuk.
0: Iya susah
1: untuk
0: tapi.
1: Untuk kesehatan juga, iya betul.
0: Harus malam ya. Memang malam tuh benar-benar jangan begadang kalau mau besok paginya fresh. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kerjaan belum selesai gak tenang juga, apalagi buat besok ya.
1: Betul.
0: Nah itu kan besok pagi mah gak akan keburu, pasti riweh aja pokoknya Maya.
1: Iya betul kalau kita Maya.
0: Iya.
1: Jadi memang waktu tuh luar biasa sekali dimanfaatkan.
0: Iya, lalu itu bisa dikerjakan dengan baik.
1: Alhamdulillah sejauh ini masih bisa dikerjakan dengan baik.
0: Nggak rewel gitu ya, nggak udah belum ngantuk.
1: Nggak ya. Alhamdulillah dia cenderung penurut gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya saya udah ibu bilang apa, dia udah takut gitu. Oh iya, iya ibu iya, ya udah nenek udah sekarang mainnya katanya gitu.
0: Iya iya. Nah terus soal makan nih ya, jangankan anak kecil kita juga suka bita lah ya dengan makanan-makanan yang tersaji oleh pedagang. Misalkan kayak es krim, coklat, cilok, cireng gitu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu gimana nih?
1: Nah kalau makanan ini yang jadi PR sebetulnya. Anaknya memang susah makan. Aduh,
0: waduh, kok bisa
1: melewati.
0: Kenapa? Males ngunyah atau gimana?
1: Harus melewati fase-fase ngolok nak itulah. Aduh, luar biasa.
0: Kenapa? Maksudnya memang dia tidak merasa lapar? Atau mungkin susunya banyak jadi dia... Kan kalau kita juga minum yang kayak jus gitu ya, susu kayak gitu kan suka kenyang kan Bu Ina?
1: Ya betul, jadi kalau misalkan mau makan tuh kita tuh harus ayo makan dulu. Enggak, ini jadi harusnya, aduh bagaimana ya, susah sekali ini kalau perihal makan. Makannya pengennya itu-itu aja.
0: Oh terus, apa tuh makanan itu-itu aja? Berarti makanan favorit dia dong. Dia gak bosenan ya?
1: Iya betul. Chicken katanya.
0: Oh
1: itu,
0: ayam.
1: Okay. Ya ayam goreng itu. Tapi kan kalau misalkan itu terus sayurannya. Ya itu sayurannya
0: harus diselipin
1: suka.
0: Sayuran ya?
1: Iya.
0: Apa yang dia suka?
1: Dia
0: salad
1: suka sayur
0: kah?
1: Ternyata aduh.
0: Salad mungkin?
1: Kurang suka, jadi
0: kurang
1: harusnya
0: suka.
1: Tuh
0: apa
1: jadi kalau misalnya sayur sop, nah sayur sop tuh jadi harus saya bejek-bejek dulu biar kelihatan tidak ada sayurnya, baru dimakan gitu. Jadi
0: nggak apa-apa sih,
1: PR-nya
0: yang
1: itu di
0: jadi harus diselip-selipin
1: sih.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kenapa gak suka sayur? Alasannya apa?
1: Semenjak dia tahu makanan, kalau sebelum 1 tahun tuh anak tuh enjoy-enjoy aja ya, apa yang dikasih dimakan. Nah, setelah tahu makanan-makanan kayak ini sih udah mulai suka jajan. Jajannya gak kekontrol juga sih, karena saya kerja juga kan full day tuh, pulang tuh asar ya. Jadinya mungkin kenyangnya karena jajan, jadi makan susah gitu.
0: Iya sih, pasti kalau udah nyemil-nyemil, banyak nyemil, nah, pasti itu kenyang ya.
1: Iya,
0: kecuali kalau memang yang teratur sehari 3 kali.
1: Merayunya itu, iya.
0: Hanya nasi sama lauk pasti lapar sih, walaupun porsinya tidak begitu banyak ya.
1: Terus gak banyak juga makannya, cuman paling banyak 5 suap gitu.
0: Iya. Tapi tumbuh kembangnya bagus, Bu Ina.
1: Alhamdulillah, tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya gitu.
0: Iya. Nah, berarti di rumah neneknya banyak ini kali ya, banyak yang jualan ya.
1: Betul. Terus dan, kan di sini juga banyak yang kerja ya di rumah tuh, jadinya ya itu ngelihatnya orang dewasa nggak ada anak kecil gitu.
0: Wah, ini kayaknya nanti anaknya Bu Ina bisa dewasa sebelum waktunya karena gaulnya
1: betul,
0: sama orang dewasa.
1: Betul. Udah. Aduh, bicaranya teh luar biasa sekali.
0: Ya itu mah resiko ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ngomong sama neneknya, merenung nenek waktu dulu, wah udah deh. Tambah dewasa.
1: Nah, betul, itu juga sih yang jadi masalah, bukan masalah ya, yang harus jadi PR juga. Parenting zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda ya. Nah, itu yang bisa jadi apa ya, selalu saya amati setiap hari bagaimana neneknya memberikan pengasuhan. Berikut juga saya juga memberikan pengasuhan, jadi anak tuh bagaimana saya harus menyeimbangkan antara yang diajarkan neneknya dengan saya gitu.
0: Ada dua aliran soalnya ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau dua-duanya sama baiknya sih mungkin tidak terlalu berbahaya ya, hanya mungkin kata nenek gini, kata ibu gini gitu ya.
1: Ya, betul. Terus kadang juga dari segi kayak misalnya makanan nih, zaman dulu tuh di ini tuh nggak apa-apa, tapi sekarang tuh sebetulnya ini belum nih, belum buat anak-anak gitu, jadinya ya kita juga harus memberikan parenting juga tuh ke neneknya, maaf nih gini-gini gini, terus ya begitulah tantangannya.
0: Tapi nenek bisa ngerti.
1: Alhamdulillah sejauh ini
0: karena
1: bisa
0: anak sekarang
1: gitu
0: sama anak zaman dulu beda ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Jadi ya seperti itu. Nah, supaya nih anak bisa ini ya, bisa apa ya ibaratnya ya, tahu gitu mana yang baik untuk dia, misalkan dari ibunya seperti ini, dari bapaknya seperti ini, dari neneknya seperti ini, dia bisa memilih, bisa nggak seperti itu, udah bisa nggak seperti itu?
1: Kalau pelan-pelan bisa, tapi kalau misalnya kita langsung memberinya kayak ini tuh harus ya, kalau ke anak sekarang tuh nggak bisa kayak dulu, kayak kita mah biasanya POC ya, orang menyebutnya seperti itu. Kalau lelucon-lelucon di sosmed itu seperti itu. Tapi kalau untuk anak zaman sekarang tuh nggak bisa langsung, istilahnya kita memberikan aturan tuh keras, nggak bisa gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau pelan-pelan gitu, insya Allah terus dibiasakan setiap hari, insya Allah bisa gitu, anak mengikuti dengan apa yang kita berikan kepada mereka gitu.
0: Jadi harus lembut gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Makin tapi dikerasin, sesekali makin kita juga mental,
1: ya. Tapi di momen-momen tertentu juga kita harus juga ada penekanan untuk anak tidak tidak harus secara halus terus ya, tapi kalau misalkan di beberapa penekanan seperti misalnya kita kasih reward nih, kalau misalkan anak anak tuh sudah mencapai apa yang sesuai harapan kita, kita kasih reward, tapi sesekali kita juga nggak boleh gitu. Nggak boleh harus terus-menerus kasih reward ke anak, karena bisa jadi anak tuh terbiasa dengan kebiasaan baik itu karena ada hadiah gitu.
0: Iya, iya betul. Jadi segala sesuatu itu harus dengan kesadaran untuk kebaikan diri sendiri kesananya begitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, ini Bu Ina, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Anjani di Garut. Banyak orang tua sibuk bekerja sehingga waktu bersama anak sangat terbatas. Kebiasaan baik apa yang tetap bisa dibangun meski hanya bertemu beberapa jam setiap hari?
1: Pertama, mungkin saya juga ya, ini pulangnya sore juga. Kita pas pulang sekolah tuh pasti membawa, atau pulang kerja tuh pasti membawa lelah kan ya, dari pekerjaan atau tuntutan atau apapun. Kita mencoba untuk siap dulu nih, dari pulang kerja tuh aku siap buat datang ke rumah nih, buat anak, buat suami gitu ya. Ketika itu kita berangkat pulang, nah di situ kita pasti bergelut antara capek dengan harus juga menunaikan kewajiban untuk anak misalnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti pulang tuh tidak selalu menemukan anak tuh pasti hari ini bakal baik atau rewel atau gimana. Tapi kita, kalau kitanya udah siap, aku siap gitu ya. Kalau udah siap pasti misalnya nih pas datang ke rumah tuh ya menemukan anaknya rewel gitu ya. Kita harus tarik napas dulu. Ya tenangkan diri, baru kita bisa menunaikan waktu dengan anak dengan baik gitu. Ya terus kalau sudah seperti itu, insya Allah menanamkan kebiasaan-kebiasaan pun pasti ya dengan baik kalau kitanya sudah tenang. Nah, bagaimana kita memberikan waktu kepada anak? Biasakan kalau kita misalnya tuh kegiatan apapun itu bisa dirancang setiap hari gitu. Kalau besok nih pulang aku kerja, anak tuh aku mau menanamkan ini kalau saya gitu ya. Terus ditanamkan, dan itu harus konsisten juga di sela-sela waktu kita yang sedikit itu. Jangan sampai anak tuh kehilangan sosok ibu lah gitu ya, ketika kita pulang bekerja, meskipun itu hanya bermain mungkin ya, atau misalnya kebiasaan seperti sebelum tidur misalnya bikin cerita, atau misalnya bikin hal-hal yang menyenangkan buat anak, itu tuh anak tuh insya Allah akan merasa, oh ini ibu aku loh gitu. Aku tuh menunggu mama tuh pulang tuh karena aku seneng ada mama gitu.
0: Iya. Kerasa gitu ya, gak dicuekin.
1: Iya gitu, gak ya. Dicuekin gitu. Jangan sampai anak tuh pulang mama juga
0: gak ngaruh ke bibi lagi, ke bibi lagi gitu ya.
1: Iya gitu lagi, gitu lagi. Meskipun itu hanya mungkin 30 menit kita punya waktunya misalnya, itu hal yang luar biasa buat anak gitu. Mereka akan merasa dirinya berharga gitu, karena aku punya mama, meskipun dia bekerja tapi aku merasa mama tuh hanya kerja tapi aku tetap nomor satu gitu.
0: Iya, berarti waktu yang sedikit bisa menjadi berkualitas ya, ketika kita bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Lalu Almira di Sumedang, kalau anak sudah terlanjur punya kebiasaan buruk ya, seperti sering menunda tugas atau bangun kesiangan, apakah masih bisa diubah? Apa langkah awal yang sebaiknya dilakukan?
1: Bisa, masih bisa. Itu kan 7 kebiasaan anak hebat ya, yang dari pemerintah itu salah satunya bangun pagi. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah kebiasaannya siang, itu berbalik ke kebiasaan bangun pagi itu memang pasti butuh waktu.
0: Sulit ya.
1: Ya, betul. Tapi kita harus melatih dia supaya disiplin, memanage waktu, mengendalikan dirinya sendiri, terus bagaimana dia tuh harus tahu kalau misalnya bangun pagi tuh ternyata baik untuk kesehatan juga bisa menyenangkan untuk dirinya sendiri. Kalau mungkin ya beberapa fase kita harus pertama memaksa, mungkin bisa juga ada yang sampai bangun ya bangun misalnya gitu ya. Tapi itu prosesnya pasti seperti itu gitu. Kalau kita terus-menerus konsisten pagi hari, terus juga kasih pemahaman, bisa jadi sambil ini ya apa bercanda juga. Kalau misalnya dia bangun pagi kan bisa jadi sarapan juga ya, sarapan
0: bareng,
1: tidak terburu-buru, pakai baju tidak terburu-buru, mempersiapkan apapun tidak terburu-buru. Jadi kita bisa gini, tuh kan. Nah kalau misalnya bangun pagi, kamu makan juga tenang, terus mandi juga tidak terburu-buru, di baju pun bisa rapi nih, bisa jadi seperti ini, tuh kan kelihatan ganteng.
0: Mandi juga nggak terburu-buru, cantik, ya, gitu. Ya nanti sabunnya masih nempel.
1: Betul, itu luar biasa. Jadi kan dia juga semakin hari semakin mengerti, oh iya ya, ternyata bangun pagi itu
0: menyenangkan,
1: menyenangkan gitu. Terus kita selingin juga kayak pembiasaan bangun pagi tuh baik buat kesehatan, nak, misalnya gitu. Jadi insya Allah kalau dibiasakan, mungkin ya prosesnya itu mama-mama harus
0: sabar ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau ini nggak disekolahin ke PAUD, Bu Yani, Bu Nia.
1: Udah sih ke playgroup.
0: Terus?
1: Karena mungkin belum pagi, jadi belum merasakan bangun pagi karena berangkatnya jam 8.30 kalau untuk anak saya gitu.
0: Berarti udah gaul dong ya?
1: Iya.
0: Udah bisa bermain dengan kawan-kawannya yang lain selain sama neneknya.
1: Ya betul.
0: Iya.
1: Tapi di sini saya karena masih kecil, jadi saya bilang ke mama tuh jangan dulu dilepas gitu. Maksudnya kalau misalnya udah main terlalu jauh, ini anaknya masih kecil gitu, 3 tahun. Jadi lebih baik temennya aja yang main ke rumah gitu. Nanti kalau udah dia tahu jalan pulang, terus udah usia 5 tahun mah bolehlah gitu main ke tetangga, karena di sini udah pada besar tetangga gitu. Yang masih kecil tuh agak jauh rumahnya gitu.
0: Betul ya, memang kalau main harus dengan seumuran biar nanti tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya ya. Tapi permainan anak yang udah gede kan rada beda juga sih. Iya kan?
1: Iya, terus kan cenderung meniru ya, sebesar ini meniru apa yang dikatakan dengan oleh temannya atau apa yang dilakukan dengan temannya itu juga pasti ditiru. Bahkan apa yang kita lakukan di rumah pun ditiru gitu.
0: Iya. Jadi ada ini ya, ada kembaran ya, tapi kembarannya kecil ya.
1: Betul, jadi makanya kita sebaik mungkin sebagai orang tua harus jadi contoh yang baik untuk anak kita. Karena mereka tuh peniru ulung ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti dilakukan juga
0: dari
1: gitu.
0: Sikap dan juga kata-kata gitu ya.
1: Iya gitu, makanya kalau di sini ke yang kerja aja gitu ya. Khususnya karena mungkin orang dewasa, kalau di rumah tuh yang kerja lumayan banyak, sekitar 12 orang lah ya di rumah, di gudang sama di rumah yang market. Jadi saya selalu ingatkan, awas ya kalau misalnya ada Arabella, nggak boleh ada yang ngomong kasar.
0: Iya gitu, betul gitu. Apalagi pekerja.
1: Meskipun itu hanya bercanda gitu, karena anak mah nggak tahu apa-apa, jadi apa yang dikatakan oleh orang tua mungkin menurut dia baik gitu. Mm-hmm. Jadi dikatakan lagi. Sempat waktu itu pulang sekolah saya kaget kan. Mm-hmm. Ibu, nah. Bilang Sunda tuh maneh gitu ya. Mm-hmm. Ya Allah itu kasar. Siapa yang bilang kayak mm-hmm. gitu? Itu ini gitu ya. Ini
0: emang repot kan? Sih ya. Padahal harusnya mah jenengan gitu. Gitu ya.
1: Iya, gitu. Aduh, enggak boleh itu enggak boleh diucapkan
0: iya,
1: itu.
0: Betul.
1: Iya, kita kasih pemahaman. Oh, gitu ya, Ibu. Awas ya, enggak boleh kayak gitu. Tapi sebenarnya bilang awas juga tuh harus hati-hati ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Tidak boleh dikatakan gitu. Takutnya saya bilang awas tuh sebagai ancaman juga ya buat dia, tapi itu tidak boleh dikatakan karena itu kasar. Itu nanti ya pokoknya kita harus kasih pemahaman gitu.
0: Iya, baik. Pertanyaan terakhir nih, Feby di Tasikmalaya, apakah memberikan hadiah setiap kali anak berbuat baik justru akan membuat anak bergantung pada hadiah, dan bagaimana cara memberikan apresiasi yang tepat?
1: Oh, betul sih. Itu jangan sampai setiap kali anak sesuai dengan harapan kita atau mencapai prestasi yang baik itu ada hadiahnya gitu ya. Karena takutnya anak bergantung pada hadiah itu, bukan karena keikhlasan dirinya sendiri gitu.
0: Karena mengharapkan hadiah gitu ya, pamrih gitu ya. Iya, baik. Nah, kesimpulan dari anak yang hebat ini apa nih, Ibu Ina?
1: Anak yang hebat ini, menurut saya semua anak hebat ya. Menurut saya semua anak hebat. Jadi kadang orang tua ada yang menilai kalau anaknya pinter, nilainya bagus, itu udah jadi anak hebat mungkin ya. Tapi tidak dengan itu. Jadi semua anak hebat, ya. Mereka memiliki kemampuannya masing-masing. Mereka memiliki keunggulannya masing-masing. Tergantung kita orang tua melihatnya dari segi apa gitu. Nah, kalau menurut saya anak yang hebat itu anak yang punya adab yang baik.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya satu ya anaknya itu ya. Pinter aja tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, itu menurut saya belum dikatakan anak itu sudah hebat. Gitu. Tapi ketika anak sudah memiliki akhlak yang baik, adabnya juga baik, insya Allah kepintaran itu bisa mengikuti.
0: Ya, gitu. Jadi pintar itu ilmu yang bisa dicari dimanapun, tapi akhlak dan adab yang baik itu sulit ya kalau tidak dibimbing dari kecil ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Ina Yasinta Febrianti SPD, guru dan juga pengusaha yang sudah berbagi ya. Dua anak satu aja udah susah banget ya, padahal perempuan gitu ya. Apalagi nanti kalau udah sepasang perempuan dan laki-laki, wah suka kelahi terus ya. Seperti itu ya, baik. Mudah-mudahan nanti
1: wanita karir ya.
0: Iya, rukun dan juga saling menjaga ya.
1: Kesempatan yang baik lah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita.
0: Iya. Supaya keluarga selalu kompak seumur hidupnya, karena pertalian persaudaraan dan tali darah itu sangat penting loh.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai ada ibaratnya ada yang salah satu merasa pilih kasih atau salah satu malah gak rukun gitu ya. Tapi harus saling menjaga, melindungi sampai seumur hidup, karena keluarga itu swadah yang paling tulus ketika kita dalam kesusahan. Betul-betul bisa diandalkan untuk memberikan solusi yang terbaik ya.
1: Betul-betul.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Ina. Supaya siapa tadi namanya, Gabriela
1: Arabella.
0: Nah, jadi Gabriela. Supaya nanti Arabella bisa tumbuh kembang menjadi kayak ibunya, seperti itu.
1: Amin.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina. Sukses selalu, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Selamat siang.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita. Cerita anak yang biasa kami hadirkan setiap hari Minggu. Dan kali ini judulnya Libur Sekolah. Selamat menikmati.
2: Bandung siang ini.

0: Kak Sonia, kok semangat banget sih hari ini?
1: Iya dong, hari ini kan Kak Sonia mau menyambut Hari Sumpah Pemuda sekaligus Bulan Bahasa.
0: Bulan Bahasa? Apa itu?
1: Bulan Bahasa itu adalah perayaan dalam menghargai bahasa Indonesia. Nah, kenapa dirayainnya di bulan Oktober? Karena di tanggal 28 Oktober ada peristiwa yang penting banget buat Indonesia, lahirnya Sumpah Pemuda.
0: Sumpah Pemuda? Apalagi itu, Kak Sonia?
1: Intinya, Sumpah Pemuda itu hari di mana para pemuda zaman dulu berjanji untuk mencintai dan melindungi Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oh iya, Ci, karena hari ini spesial banget, bagaimana kalau kita bermain games?
0: Hore! Mau, Kak Sonia? Mau, Cici mau bermain games. Tapi, gamesnya apa?
1: Permainannya berkaitan dengan bahasa. Nah, adik-adik, yuk ikut bermain di permainan bahasa. Tapi, habis yang satu ini ya. Tetap bersama Kak Sonia dalam libur sekolah.

0: masih sama Kak Sonia di libur sekolah. Nah, sekarang waktunya kita bermain games. Cici, are you ready?
1: Yay!
0: Gini Cici dan adik-adik di rumah, Kak Sonia kasih tebakan tentang hewan atau buah. Nah, cluenya adalah nama benda itu dalam bahasa Inggris, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia.
1: Terus jawabnya pakai bahasa yang mana?
0: Jawabnya harus salah satu dari tiga bahasa itu. Siap ya? Kita mulai dari yang gampang. Tebakan pertama, aku adalah buah. Kalau dalam bahasa Inggris, aku disebut banana. Siapakah aku?
1: Gampang, itu sih pisang. Dalam bahasa Indonesia.
0: Hebat, betul-betul. Nah, tebak-tebakan kedua ya buat adik-adik pendengar di rumah. Siap-siap ya? Aku adalah hewan buas. Dalam bahasa Sunda, aku dipanggil maung. Siapakah aku? Betul, itu adalah harimau dalam bahasa Indonesia atau tiger dalam bahasa Inggris.
1: Keren, bisa dua bahasa gitu.
0: Betul, nah satu lagi deh, ini lebih sulit. Aku adalah hewan peliharaan, suaraku meong. Dalam bahasa Inggris, aku disebut cat. Coba dijawab adik-adik. Wah, jawabannya kucing, hebat, benar sekali.
1: Seru ya, Kak Sonia, ternyata banyak cara untuk menyebut satu benda.
0: Tepat sekali, Cici. Nah, karena kita punya banyak bahasa di dunia. Nah, pas banget nih, kita baru saja main tebak bahasa dunia. Sekarang waktunya kita mendengarkan dongeng yang berjudul Lilo dan Bahasa Dunia. Tapi sebelum mulai, ada lagu yang mau lewat dulu ya. Setelah itu, kita lanjut dengan dongengnya. Jangan kemana-mana ya.

0: Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, tinggallah seekor kucing kecil bernama Lilo. Lilo adalah kucing yang aktif dan penuh dengan rasa ingin tahu. Kesukaan Lilo adalah bermain, dan ia menghabiskan hari-harinya dengan berlari, melompat, hop, dan menjelajahi setiap sudut yang menarik. Suatu pagi, ketika Lilo tengah bermain, ia mendengar suara kepakan sayap dari jauh.
1: "Bonjour,"
0: kata burung biru kecil sambil hinggap di dahan pohon.
1: "Kamu bicara apa, burung biru? Meong, apa itu meong versi burung?"
0: pikir Lilo. Burung itu tertawa.
1: "Itu bukan meong, itu bahasa dari negeri jauh, artinya halo."
0: Lilo pun bertanya,
1: "Mengapa kamu tidak bilang saja halo seperti biasanya, meong?"
0: Burung biru menjawab sambil terbang memutar.
1: "Karena setiap tempat punya cara sendiri untuk bicara. Itu yang membuat dunia berwarna."
0: Esok hari, ketika Lilo sedang asyik menjelajahi padang bunga matahari di dekat sungai, ia bertemu dengan seekor tupai berekor lebat yang sedang memakan biji kenari.
1: "Ohayo gozaimasu,"
0: sapa tupai itu riang tanpa menoleh. Lilo tersentak, lalu menjulurkan kepalanya ke dekat tupai.
1: Apa? Apa itu?"
0: tanyanya terheran-heran.
1: "Kamu baru saja mengatakan apa?"
0: Tupai itu menoleh, matanya berbinar.
1: "Oh itu, aku bilang ohayo gozaimasu, Lilo. Artinya selamat pagi. Aku sedang belajar bahasa Jepang."
0: Mata Lilo membulat.
1: "Selamat pagi, tapi aku biasanya mendengar meong atau selamat pagi saja."
0: Tupai menjawab,
1: "Lilo, memangnya kamu tidak tahu ya, di dunia ini kan ada banyak bahasa."
0: Lilo terdiam. Bahasa? Selama ini Lilo memang sering mendengar suara-suara aneh dari tumbuhan atau hewan lain. Tapi ia tidak tahu jika suara itu mempunyai makna. Lilo pun meninggalkan tupai. Ia menjelajahi padang bunga matahari dengan pertanyaan di benaknya.
1: "Kenapa sih kok bahasa itu bisa beda-beda gitu ya? Kalau ohayo artinya selamat pagi, berarti masih ada cara lain untuk mengatakan kata yang sama, meong. Tapi kenapa bahasa itu bisa berbeda-beda ya? Kenapa di dunia ini tidak hanya ada satu bahasa saja, meong?"
0: Dan tiba-tiba, zap, muncul seekor naga dari balik barisan bunga matahari. Naga itu berwarna biru safir dengan sisik berkilauan. Matanya memancarkan kebijaksanaan. Lilo terlonjak kaget dan mundur satu langkah.
2: "Halo Lilo," kata naga itu dengan suara yang merdu dan berwibawa. "Aku Naba, naga bahasa. Aku datang untuk memperkenalkan berbagai bahasa padamu. Kalau kau ingin tahu mengapa bahasa berbeda-beda, mari ikut aku ke negeri seribu bahasa."
0: Naba melipat sayapnya dengan anggun.
3: "Wih, adik-adik, Lilo bertemu dengan Naba si naga bahasa. Terus tadi diajak ke negeri seribu bahasa. Kayaknya seru deh adik-adik. Tapi untuk tahu seru atau enggaknya, kita lanjut setelah yang satu ini ya."

0: kata naga itu dengan suara yang merdu dan berwibawa. Aku Naba, naga bahasa. Aku datang untuk memperkenalkan berbagai bahasa padamu. Kalau kau ingin tahu mengapa bahasa itu berbeda-beda, mari ikut aku ke negeri seribu bahasa. Naba melipat sayapnya dengan anggun.
1: Wah!
0: Lilo melompat kegirangan. Rasa takutnya kini digantikan oleh rasa penasaran yang meluap.
1: Bagaimana caranya kita ke sana, Meong?
0: Naba tersenyum. Mudah saja, Lilo. Untuk mengunjungi negeri seribu bahasa, kita harus membuat pintu ajaib dari potongan-potongan bahasa itu sendiri. Kau ingin membantuku, kan? Lilo ragu. Ia hanya bisa satu bahasa saja, tapi rasa penasarannya mengalahkan keraguannya.
2: Pendengar, mohon maaf kami hentikan dongeng, nanti bisa kita lanjutkan kembali ya minggu depan atau bagaimana nanti, karena kita akan terhubung dulu dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
3: Dinamika olahraga.
4: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
1: The second half, you start the fatigue.
0: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: Yeah, it was an intense competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: And luckily we conceded that late goal to lose.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti.

0: Ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nyoya di final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah

0: Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat, yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili ini Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

dengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Legok Nangka melalui prosesi groundbreaking yang digelar sebagai peranda dimulainya konstruksi proyek strategis tersebut. PLTSA Legok Nangka ini dibangun sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya, sekaligus juga menghasilkan energi listrik. Proyek yang telah direncanakan sejak 2005 setelah terjadi longsor TPL Wigajah ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota di Bandung Raya. Kehadiran PLTSA ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir TPA sekaligus juga memperkuat pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya."

0: Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak mini feature dengan judul Sawo Suka Tali.
1: Bandung Siang Ini.

0: Kecamatan Situraja yang terletak di Kabupaten Sumedang merupakan penghasil komoditas buah sawo unggulan hortikultura yang menjadi salah satu buah yang mampu mengalahkan komoditas lain di Sumedang. Sawo yang berpusat di Desa Sukatali ini merupakan jenis Sukatali ST1 yang menjadi primadona dari berbagai jenis sawo yang mempunyai rasa manis yang khas. Buah sawo yang memiliki nama Latin Manilkara zapota pertama kali ditanam oleh Satir, yaitu seorang warga Sukatali yang menjadi abdi dalam pada waktu zaman Pangeran Mekah, Pangeran Suryatmaja. Waktu itu, Satir disuruh oleh Pangeran Mekah untuk menanam sawo di halaman rumahnya, sebagaimana disampaikan oleh Pepen Permana, ketua kelompok tani Sugih.
1: Bahwa sejarah sawo Sukatali ini adalah awalnya pemberian dari Pangeran Suryatmaja kepada seorang abdi dalam pegawai kerajaan Sumedang Larang pada waktu itu yang bernama Bapak Satir. Bapak Satir ini seorang abdi dalam, kemudian diberilah hadiah oleh Kangjeng Pangeran Suryatmaja satu buah pohon sawo. Nah, sambil berkata dalam bahasa Sunda, pelaken ku anjen di Sukatali pasti alus. Nah, awalnya perkataan seperti itu yang dilontarkan oleh beliau. Nah, kemudian Pak Satir ini membawa bibit sawo ini dan ditanam di halaman rumahnya. Kurang lebih itu pada waktu itu sekitar tahun 1900-an. Pohon sawo itu sampai sekarang tumbuh subur, berbuah satu tahun itu bahkan mencapai sekitar 700 kg produksinya. Nah, dari situ mulai menyebar sawo Sukatali ini ke seluruh desa Sukatali. Nah, dengan hubungan kekeluargaan, yaitu ditanam oleh saudaranya Pak Satir, kemudian adi istri Pak Satir. Pokoknya kerabat-kerabat semua menanam dengan bangga, karena ini adalah hadiah dari Kangjeng Raja Sumedang Larang atau Dalem Sumedang pada waktu itu, Kangjeng Pangeran Suryatmaja.
0: Pendengar, terlepas dari adanya kepercayaan terhadap ucapan Kanjeng Dalem yang berbahasa Sunda, yaitu Sat Ciduh Metu Saucap Nyata, yang artinya ucapannya suka terbukti. Pada dasarnya, menurut penelitian memang tanah di Sukatali sangatlah subur, sehingga pohon apapun yang ditanam di Sukatali akan tumbuh dengan baik dan subur. Warga Sukatali dengan buah sawonya sampai sekarang mendapat kenikmatan dan kebahagiaan atas kebaikan dari Kanjeng Pangeran Mekah. Kini, sawo Sukatali menjadi komoditi andalan warga di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

0: Keunggulan sawo Sukatali dalam berbuah tidak mengenal musim, konsisten berbuah sepanjang tahun. Selain itu, daging buah halus dan tidak berserat. Rasa daging buahnya juga enak dan manis. Daya simpan buah pun lebih lama. Buah ini juga memiliki keistimewaan tidak mudah busuk. Jika buah ini ditekan, terasa tidak lembek seperti mentah. Kandungan gizi yang dimiliki buah sawo Sukatali ST1 sangat tinggi. Juga terdapat kandungan protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin C lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah apel.
1: Keunggulan sawo Sukatali ini kan awalnya pada tahun 2000, kemudian itu diadakan penelitian untuk sawo Sukatali. Dari Sukatali ini membawa sawo yang pada waktu itu diberi nama sawo apel kapas. Nah, sawo apel kapas dibawa ke Jakarta oleh ketua kelompok terdahulu yang bernama Bapak Ating dan Pak Entang. Untuk dilakukan penelitian berbagai jenis sawo pada waktu itu dibawa di Jakarta. Nah, berdasarkan hasil penelitian ternyata sawo Sukatali ini dinyatakan unggul. Unggul dari segi pertama rasa, kedua nilai ekonominya lebih lama, artinya dari tingkat matang pertama itu kan ada mengkel. Jadi itu bisa bertahan sampai 6 hari dari tingkat kematangan awal. Nah, kemudian dari rasanya, dari penampilannya juga boleh gitu. Kemudian pada tahun 2000 ini dilakukan penelitian. Nah, oleh dinas terkait itu dari Kementerian Pertanian, dari BPSB dan dari Dinas Pertanian untuk meneliti sejauh mana keunggulannya itu. Nah, sehingga keluar pada tahun 2002 itu sertifikat dari Kementerian Pertanian, pada waktu itu ditandatangani oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragih, itu bahwa betul-betul unggul dan tidak ditemukan di daerah lain. Jadi sawo Sukatali ini hanya ada di Sukatali. Nah, sehingga pemberian nama pun pada waktu itu karena dari kementerian tidak, satu jenis tanaman itu tidak boleh bermuatan beberapa tanaman lain ya. Seperti misalkan sawo apel kapas itu kan apel nama varietas, kapas juga nama varietas. Nah, sehingga pada waktu itu zaman Pak Bupatinya Haji Don Murdono, beliau mengatakan bahwa sudah ajalah diberi nama sawo Sukatali ST1. Nah, ST itu artinya Sumedang Tandang 1.
0: Teknik budidaya sawo Sukatali yaitu dengan mencangkok untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi yang mempertahankan sifat-sifat unggul dari pohon induknya. Selain produksi buah yang lebih banyak atau berkualitas, serta untuk mempertahankan varietas atau kultivar yang diinginkan, yang mungkin sulit ditemukan di pasaran atau sudah langka. Perbaikan dengan mencangkok pohon sawo dengan sawo yang memiliki sifat-sifat yang lebih kuat atau resisten terhadap penyakit tertentu, sehingga meningkatkan performa pertumbuhan dan hasil panen. Tanaman yang dicangkok biasanya tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang ditanam dari biji atau stek, sehingga dapat memperoleh hasil panen yang lebih cepat. Namun, pendistribusian bibit sawo ini selain tersebar di 3 kecamatan, Situraja, Dharmaraja, dan Cisitu, penyebarannya juga melalui hubungan sosial secara kekeluargaan.
1: Untuk bibit sendiri itu memang sampai saat ini tahun 2024 itu masih kita budidaya di cangkok. Nah, itu pendistribusian dari bibit dulu ya. Bibit itu kebetulan Dinas Pertanian pada beberapa tahun kebelakang itu mengadakan suatu program. Jadi di mana 3 kecamatan itu, Situraja, Dharmaraja, Cisitu itu dijadikan sebagai sentra sawo. Kemudian juga ada pengembangannya, kalau tidak salah itu sekitar 500 hektar kalau tidak salah pada beberapa tahun kebelakang itu. Alhamdulillah itu memang dari 3 kecamatan itu sudah mulai berbuah sekarang gitu, saya dirasakan. Itu yang dilaksanakan oleh dinas itu. Kemudian juga dari perorangan, penyebaran melalui perorangan itu ada melalui hubungan sosial. Misalkan kita punya saudara punya tunangan orang Banten atau dinas di Banten atau dinas di Kalimantan, pasti dia kan bawa bibit sawo. Beliau juga dari sana bawa, misalkan kalau dinas di Binjai pulangnya bawa bibit Binjai gitu. Jadi penyebarannya itu melalui instansi, ada juga melalui hubungan sosial. dan hubungan kekerabatan gitu. Jadi menyebarnya seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini penyebaran bibit sawo sudah banyak lah gitu. Apalagi kalau untuk pemasaran buah, ini sebetulnya untuk pasar lokal, misalkan kita masuk ke pasar Caringin, pasar Gede Bage, kemudian Cibitung, Kramat Jati, ke Cirebon, pokoknya semua wilayah pasar-pasar besar itu insya Allah kami dan rekan-rekan udah menelusuri. Kemudian juga kami berusaha untuk masuk ke Lotte Mart, Lotte Glosir juga. Alhamdulillah beberapa musim kebelakang kami sudah mengirim ke Jakarta, ke Ciracas. Kemudian rekan-rekan juga ada yang mulai eksis ke pasar modern. Kemudian ekspor sedikit-sedikit juga, kita ada kemitraan dengan PT Eka Prima yang di Bandung itu, alhamdulillah. Walaupun ya jumlahnya tidak banyak, tapi bendera kita cukup. Sebetulnya karena masih keterbatasan produksi, bukan berarti ekspornya tidak siap gitu. Ekspor sebetulnya, peluang ekspornya terbuka, namun kita dari segi kualitasnya kemudian juga kontinuitasnya, karena kita masih sangat berebut dengan pasar-pasar tradisional gitu, ya kasih pasar induk gitu, alhamdulillah. Dan untuk harga relatif stabil, alhamdulillah untuk sawo Sukatali ST1 ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Seberapa Pantas milik grup musik legendaris Indonesia Sheila on 7 merupakan salah satu lagu pop rock Indonesia yang populer dari tahun 2000-an sampai saat ini. Karya ikonik ini menggambarkan kisah cinta yang dibumbui dengan rasa penyesalan dan penantian, dibalut dalam tempo musik yang terus berubah, seolah-olah pendengar mengalami kejadian dalam lagu ini. Seberapa Pantas juga digunakan sebagai soundtrack sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang ditayangkan salah satu TV swasta yang juga meledak di masanya. Selain itu, pada Anugerah Musik Indonesia 2002, lagu ini juga memenangkan kategori penata rekaman terbaik dan produser musik non-dangdut terbaik.

0: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Garut, Aceng Malki, secara tegas mendesak pemerintah pusat agar pembangunan fisik tol Cigatas Cileunyi Garut Tasikmalaya untuk segera dapat direalisasikan. Nah, aspirasi ini disuarakan karena tingginya desakan dari berbagai elemen masyarakat Garut yang menginginkan konektivitas transportasi modern untuk mendukung aktivitas harian dan pertumbuhan daerah. Harapan dari pembangunan jalan tol Cigatas sangat besar dan masyarakat juga ingin segera mendorong agar diperjuangkan secepatnya. Pemerintah Provinsi Jabar juga telah menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat terkait percepatan realisasi pembangunan tol Cigatas atau disebut pula tol Getaci, Gedebage Tasikmalaya Cilacap kepada pemerintah pusat. Dan tentu saja Pemprov Jabar bersama DPRD berharap pengerjaan tahap pertama tol Getaci ini dapat segera dimulai tanpa penundaan lagi.
1: Bandung siang ini.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton aman dan melampaui target untuk menghadapi bencana kerawanan pangan. Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan legalitas tanah yang ditempati penghuni perumahan veteran-veteran atau Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Cimahi. Langkah tersebut akan ditempuh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat karena status kepemilikan lahan hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana usai menerima audiensi keluarga besar veteran VRI Kota Cimahi. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi veteran yang selama puluhan tahun belum terselesaikan. Selain persoalan legalitas tanah, veteran juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya. Ngatiana menjelaskan salah satu persoalan utama yang diadukan adalah belum terbitnya sertifikat atas rumah yang telah ditempati para veteran tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Darmais pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 90 dan 91.
3: Salah satunya para veteran ini tempat tinggal yang ditempati sampai saat ini status tanahnya belum memiliki sertifikat karena tanah itu adalah dulu pemberian dari Yayasan Darmais, yaitu dari Bapak Presiden Soeharto almarhum dulu, tetapi sampai sekarang ini masih belum legalitas ini terselesaikan sehingga tidak memiliki sertifikat bagi para penghuni veteran. Upaya kita bagaimana kita akan menguruskan komunikasi dengan data-data yang ada, nanti kita akan ajukan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan ada jalan atau keputusan status tanah ini seperti apa.
2: Pemerintah Kota Cimahi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ngatiana juga mengatakan tidak ingin mengambil kebijakan yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, seluruh proses akan ditempuh melalui mekanisme resmi dengan meminta arahan pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cimahi, Ari Setiadi, mengapresiasi respon cepat pemerintah Kota Cimahi terhadap aspirasi para veteran. Menurutnya, audiensi tersebut memberikan harapan baru bagi penyelesaian persoalan yang selama ini belum menemukan titik terang.
4: Dalam rangka silaturahmi, kemudian juga dalam rangka beberapa hal yang perlu kita sampaikan, permasalahan-permasalahan yang perlu kita sampaikan. Salah satunya adalah perumahan-perumahan cacat veteran yang belum bisa diterbitkan untuk sertifikatnya. Saya terima kasih sekali hari ini mendapat jawaban dari Pak Wali Kota, sehingga untuk berikutnya ke depan kita akan coba ajukan kembali.
2: Aris pun berharap koordinasi yang akan dilakukan pemerintah daerah dapat menghasilkan kepastian hukum bagi rumah-rumah veteran. Kepastian tersebut dinilai penting agar para penghuni memperoleh hak kepemilikan yang sah setelah bertahun-tahun menepati kawasan tersebut.
1: Peserta sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Garut mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi info BMKG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami yang secara real time. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Di kesempatan membuka kegiatan sekolah lapang gempa bumi atau SLG Kabupaten Garut tahun 2026, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menjelaskan keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah. BMKG berperan dalam mendeteksi dan menyampaikan informasi peringatan dini, sedangkan pemerintah daerah bersama BPBD bertugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melindungi masyarakat. Selain memperoleh materi mengenai potensi sumber gempa di wilayah masing-masing, peserta juga mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi Info BMG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real time.
6: Ada sekolah lapang gempa bumi, Pak. Selain ada sekolah lapang gempa bumi, izin Pak Bupati, kita juga mengadakan sekolah lapang iklim untuk para petani. Terus untuk para nelayan, kita mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan, Pak. Jadi mudah-mudahan ini membangun masyarakat Indonesia seutuhnya.

0: IEEWS di wilayah-wilayah prioritas.
1: Wakil Panglima TNI menegaskan perwira TNI Polri harus kritis dan memberikan solusi membangun dalam menyikapi kondisi saat ini. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
2: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di Gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu kepemimpinan dalam setiap penugasan. Ia meminta seluruh lulusan menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan pertahanan negara, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertahanan.
3: Mengaplikasikan ilmu yang selama ini Anda peroleh di Sesko TNI. Banyak persoalan program-program pemerintah yang tentunya berkaitan dengan pertahanan. Pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
2: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Anak muda Bogor didukung keluar zona nyaman dan perkuat kolaborasi demi akses kerja. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
5: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh ya. Yeah. Mm-hmm. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas gitu. Dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
4: Ya, okay. Betul. Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
6: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal tenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
7: Ya, bagi saya.
6: Ya, ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Okay. Tapi di sisi lain,
4: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja.

0: baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
1: Pemkot Tasikmalaya perketat potensi pajak guna terus mengantisipasi kebocoran pajak, salah satunya dengan digitalisasi pajak, sehingga Kabupaten Tasikmalaya semakin mandiri dan tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat ke daerah. Nova Nugraha menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memaksimalkan potensi objek pajak yang ada. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pada sektor pajak. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar target pembangunan daerah dapat dimaksimalkan, termasuk agar daerah tidak selalu bergantung dan mandiri dari transfer keuangan pemerintah pusat, sehingga segala tujuan pembangunan tidak akan tersendat akibat ketersediaan anggaran dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
3: Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
2: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, menilai digitalisasi pajak sudah seharusnya dilakukan pemerintah daerah, terlebih dengan beberapa kasus yang ada di mana pajak kerap disalahgunakan, sehingga rakyat akhirnya merasa dibohongi, di mana uang yang mereka setorkan untuk pembangunan daerah malah disalahgunakan oleh oknum, sehingga warga tidak merasakan dampak pembangunan dari pajak-pajak yang telah dibayarkan.
4: Harus sistemnya digitalisasi, jadi tidak ada calo, tidak ada oknum-oknum yang bermain gitu. Zaman modern pakai IT gitu.
2: Sedangkan selain optimalisasi pajak, pemerintah daerah juga terus menggali sumber pendapatan lain, termasuk dari potensi sumber PAD baru yang saat ini terus digali.
1: Kemarau panjang mengeringkan irigasi di 15 kecamatan. Sementara itu, Kodim 0605 Subang membantu 4 titik pengeboran sumur bor air bersih. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
5: Musim kemarau panjang yang diprediksi BMKG pada tahun 2026 menyebabkan sejumlah saluran irigasi di Kabupaten Subang mengering. Kondisi paling parah terjadi di 15 kecamatan, sebagian besar berada di wilayah Pantura. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda menyebut wilayah terdampak meliputi Pusaka Jaya, Pusaka Nagara, Legon Kulon, Patok Besi, Belanakan, Compreng, Cipunagara, Pabuaran, Cipendei, Pagaden Barat, Subang, Tanjung Siang, Cisalak, Dawan, dan Sagala Herang.
6: Itu 15 kecamatan yang telah mengalami kekeringan untuk irigasi pesawahan.
5: Akibat kekeringan, area pesawahan milik petani mulai retak dan kekurangan air. BPBD Subang khawatir kondisi ini akan mengancam produksi dan ketahanan pangan daerah jika terus berlanjut. BPBD mengimbau masyarakat dan petani untuk menghemat air serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi untuk membantu wilayah terdampak. Sementara itu, di tengah kondisi tersebut, menurut Bintara Tinggi Bakti TNI, Teritorial Kodim 0605 Subang Serma Andri Supriyadi, Kodim 0605 Subang hadir melalui program Manunggal Air Bersih tahun 2026. Program bagian dari Astacita Presiden Prabowo telah menyelesaikan 4 titik pengeboran air bersih.
7: Apalagi kan di warga situ radiasinya sangat jauh, Pak, untuk cuci segala macam kebutuhan rumah tangga itu. Dengan adanya program ini sangat membantu bagi masyarakat tersebut.
5: Keempat titik tersebut berada di SMP 3 Cipunagara Desa Sidajaya, Kampung Sumerjaya Desa Sidajaya, Dusun Jati Baru Desa Ciasem Tengah, dan Desa Legon Kulon. Lokasi ini dipilih karena menjadi prioritas daerah yang mengalami krisis air bersih. Kodim 0605 Subang berharap kehadiran air bersih ini dapat membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung keberlanjutan ketersediaan air.
1: Sesuai dengan data pendidikan di Kabupaten Cianjur dari semua jenjang, PAUD, SD, dan SMP, ruang kelas yang harus direhab sekitar 500 ruang kelas yang rusak. Dari Cianjur, reporter Ian Sofian melaporkan.
8: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Cianjur telah mendata semua sekolah yang membutuhkan perbaikan dari mulai jenjang PAUD hingga SMP. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Luri Solihudin, berdasarkan data yang ada dari semua jenjang PAUD hingga SD yang perlu diperbaiki hingga 500-an jumlahnya.
9: Perlu disampaikan bahwa sesuai dengan data pendidikan, data pokok pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur, baik semua jenjang PAUD, SD, SMP, ruang kelas baru, ruang rehab yang harus dilaksanakan pada yang rusak itu untuk jenjang SD ada sekitar 500-an ruang kelas yang rusak berat.
8: Selain itu termasuk perlunya perbaikan ruang kelas lain untuk jenjang SMP, dan untuk jenjang SMP ruang kelas perlu perbaikan sekitar 100 ruang kelas.
9: Nah, kemudian untuk jenjang SMP ada sekitar 100-an lebih yang ruang kelas, sehingga memerlukan penanganan secara preventif. Nah, solusi yang pertama, kita memaksimalkan ruangan kelas yang ada. Kedua, sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan.
8: Sedangkan salah satu upaya dengan memaksimalkan ruangan yang ada, sehingga terantisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada dan mendahulukan skala prioritas, termasuk bantuan dari CSR dan dari hamba Allah.
1: Wali Kota Bandung menyatakan pengolahan sampah meningkat, ketergantungan ke TPA Sarimukti berkurang. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya pengolahan sampah melalui berbagai inovasi dan penerapan teknologi tepat guna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan air TPA Sarimukti yang selama ini masih menjadi lokasi utama pembuangan sampah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Eparan mengatakan hingga saat ini sekitar 70% sampah Kota Bandung masih dikirim ke TPA Sarimukti. Namun capaian pengelolaan sampah di tingkat kota terus mengalami peningkatan dan kini telah mencapai sekitar 30%. Menurut Parhan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah agar volume sampah yang dibuang ke TPA harus terus dibuang. Berbagai program pengurangan sampah dari sumbernya hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan terus didorong di berbagai wilayah Kota Bandung. Ia juga mengungkapkan perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan sampah di Kota Bandung semakin besar. Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau RIN beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung penerapan teknologi yang mampu meningkatkan aktivitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan air.
11: Kita masih sangat mengandalkan TPA Sarimukti, 70%. Nah, tapi pengolahan sudah meningkat ke sampai 30%. Itu sebabnya minggu lalu Menko Pangan datang khusus ke Kota Bandung bersama dengan Kepala BRIN untuk memastikan bahwa teknologi tepat guna digunakan untuk pengolahan sampah di Kota Bandung yang sudah meningkat ke 30%. 70%-nya semua masih ke Sarimukti. Alhamdulillah, warga Kota Bandung juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan dari pemerintah provinsi, khususnya untuk program pengolahan sampah organik atau kita sebut dengan gaslah.
10: Paran menambahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. Apresiasi tersebut terutama diberikan atas konsistensi Kota Bandung dalam pengembangan program pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program Kang Pisman Kurangi Pisah dan Manfaatkan selama ini menjadi salah satu gerakan andalan pemerintah Kota Bandung dalam mengedukasi masyarakat agar mengurangi timbunan sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan sampah organik menjadi produk yang bernilai guna.
1: KTNA Indramayu mendesak pemerintah mempercepat distribusi air demi menyelamatkan ribuan hektar sawah dari ancaman puso. Laporan reporter Rena Safira.
12: Agustus ini tidak mendapatkan suplai air, ya berarti dianggap puso, Mbak.
13: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Indramayu terancam mengalami puso akibat pasokan air irigasi belum sepenuhnya tersedia. Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu meminta distribusi air segera dipercepat untuk menyelamatkan tanaman padi. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Sutatang, mengatakan wilayah Indramayu Barat menjadi kawasan paling terdampak kekeringan berkepanjangan. Sejumlah kecamatan mulai mengalami kekurangan pasokan air dari jaringan irigasi utama sejak beberapa pekan terakhir.
12: Ya kalau suplai airnya awal Agustus ini tidak mendapatkan suplai air ya berarti dianggap pusuh, Mbak. Karena gini, memang ya kondisi El Nino ini sangat sangat mencekam bagi petani ya, terutama ya suplai. Itu pun terjadi di daerah Indramayu Timur juga ada spot-spot yang notabene ya harus diperhitungkan dengan serius.
13: Ia menjelaskan kecamatan Kroya, Gabus Wetan, Kandangaur, Bongas, Anjatan, Patrol serta Sukra membutuhkan tambahan pasokan air secepatnya. Sebagian wilayah masih belum memperoleh aliran optimal karena berbagai kendala pada sistem pengairan. Sutatang menuturkan keterlambatan penanganan akan berdampak terhadap penurunan produksi padi sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pemerintah diminta segera mempercepat distribusi air melalui Bendung Salam Dharma menuju areal persawahan yang terdampak. Rena Safira melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
14: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Lagu Kangen diciptakan pada tahun 1992 dan menjadi single pertama yang dirilis dalam album Dewa 19, menggambarkan tentang perasaan rindu seseorang dan harapan agar pasangannya segera kembali ke dekapannya. Hingga akhir 2023, Kangen sudah didengarkan lebih dari 128 juta kali melalui salah satu platform musik populer yang membuktikan bahwa ada banyak orang yang menyukai lagu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Lagunya barusan saya putarin ya, dari Dewa 19 dengan Kangen. Gak tahu kangen sama siapa nih Teh Tiawati ya. Lalu juga untuk Uung Asker yang ada di Cibatu Garut, lagunya dari Geisha, dikirim buat Api Eno, Kang Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad, Ibu Mujianti, Tenis, Basa Fitri, Tenada, Tetiawati, Bureni, spesialnya buat kru. Terima kasih. Yang lain silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Kumaha ieu teh? Cicalengka aman?
1: Cicalengka aman, panas terik. Kemarin mendung.
0: Di sini mah cedem dong, enak dong di sini mah cedem. Cuman kemarin, yang enggak ada di sini yang pedes-pedes gitu lah.
1: Kemarin mah gelap. Terang benderang lagi.
0: Tapi hujan enggak kemarin?
1: Enggak, cuman meribis gitu sedikit
0: prakluk. Sedikit
1: cuman percobaan.
0: Enggak kerasa ya?
1: Iya, percobaan mungkin.
0: Percobaan so tau. Percobaan apa?
1: Iya, percobaan hujan.
0: Percobaan hujan ya. Tes-tes hujan percobaan gitu ya. Mau lagu apa nada?
1: Mau lagunya dari Gamawan aja deh.
0: Apa tuh?
1: Gak jomblo lagi.
0: Emang enggak kan?
1: Enggak tuh.
0: Kenapa tuh ngaku-ngaku? Ini ada Bunda Tuti nih.
1: Mana?
0: Mau ngobrol enggak?
1: Bunda Tuti itu Banjaran?
0: Coba kita coba
1: yang
0: kita.
1: Pacarnya Kang Kasep saya.
0: Ah, saya enggak tahu, ini baru pertama kali saya menerimanya. Sebentar ya. Pacarnya selamat siang. Bunda. Assalamualaikum Bunda Tuti Fauzi Kusuma Wardani. Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam.
0: Kenapa suaranya jadi gini ya?
1: Dia itu nebeng HP, dianya enggak punya pulsa.
0: Oh.
1: Makanya pakai punya Ibu Tuti.
0: Oh, gitu ceritanya. Apakah seperti itu Pak Ahmad?
1: Betul.
0: Iya, ih enggak malu ih. Lain merek pulsa, ya kalau kamenta pulsa. Kumaha ieu teh?
2: Kan ini nomornya yang dipakai itu kan.
0: Ini itu. Ah, Teh Nada.
1: Ya.
0: Langsung we kirim sebelum Pak Ahmad ngegombal. Sok.
1: Buat Tete cantik duluan, semoga saya selalu penyembuhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nois, Mbak Fitri, Carmila, Teh Oom, Kang Uung Asgar, Kang Ahmad Kasep Sahab, Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai. Itu tuh Mas Herdi. Kang Ahmad saya atau tapi no sama Ibu Reninya itu tuh Ambu Kalista 7 tahunan pokoknya sadayana we lah.
0: Oke.
1: Spesialnya mah always the super you aja deh.
0: Iya, terima kasih.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad, mau lagu apa?
2: Harta itu berharga.
0: Hah?
2: Harta yang paling berharga itu
0: keluarga.
2: BCL.
0: Keluarga, gitu. Iya. Buat siapa tapi, lagunya?
2: Tapi isinya itu nanti bukan berarti itu keluarga yang dia berharga itu kan harta yang paling berharga kan keluarga, kan?
0: Gitu. Iya, tahu lagunya tahu saya. Mau
2: ya
0: kirim
2: pasti,
0: buat
2: Teh Talia pasti lebih tahu daripada saya itu kan.
0: Iya, mau kirimnya buat siapa?
2: Yang barusan deh buat Teh Nada Dolar ya.
0: Iya.
2: Buat Teh Carmila.
0: Iya.
2: Buat Batu Engang. Buat Ambu Kalista.
0: Iya.
2: Buat Pak Haji Sutarayat, buat Kang Mansur, buat Pak Ramadan, Bang Leman di Bandar Lampung, Bang Edo juga sama di Lampung ya. Buat Pak Heri di Cilacap, ada juga Ibu Mujianti.
0: Iya.
2: Bang itu Pak Kang Opik udah lama kedengaran suaranya.
0: Lagi
2: Insi udah lama biasa aktif di Mutiara Pagi, udah lama enggak kedengaran di Mutiara Pagi.
0: Iya.
2: Terus ada juga Kang Uung, Neng Bunga, ada juga Apikno, Ibu Reni, Kang Unai, sama itu Teh Tiawati, itu kemudian ada juga siapa lagi ya? Paling spesial membuat ini aja lah, buat Bunda Tuti Nurhayati.
0: Iya, oke.
2: Tadi pagi sana habis lari Pak Haris, Haris jalan-jalan pagi itu kan.
0: Gitu aja.
2: Pantun, ada pantunnya. Dua nih ya. Daun salam naka doya dibeutkeun ajarami, hatur salam kasadaya nyingakeun silaturahmi.
0: Satu itu lagi.
2: Eta mah Pak pantun anu sae eta mah.
0: Iya, nu bututna sok.
2: Ulah urang teu ya ke kota ke Pati jalan ke kota tuh kan. Naik roda dari Belawan.
0: Iya.
2: Buat hati-hati bagi wanita, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Oh iya pasti ya. Gitu aja.
2: Ya kita ini
0: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Kang Mansur ya.
3: Aduh ini ngantosan tadi.
0: Maaf aku bisi gelut.
3: Lami
0: nya pantun age dua.
3: Oh gitu. Kumadaman ke saya.
0: Alhamdulillah. Kang Mansur gimana?
3: Masih kena serak ya teh.
0: Iya kayaknya itu mah gak akan sembuh-sembuh ya.
3: Ya gitu sekarang udah ada batuk sekedik gitu.
0: Ditambah deh batuk geserak, ditambah deh batuknya.
3: Mohon.
0: Jadi komplit atuh.
3: Ya oke komplit gitu.
0: Mau lagu apa Kang Mansur?
3: Pemayana sakit tak bertepi di Judika.
0: Judika cinta tak bertepi.
3: Cinta bertepi. Sakit tak bertepi.
0: Gak tahu, nanti coba saya cek dulu ya.
3: Itu judulnya Muntayama hati yang tersakiti aja gitu.
0: Oke, okay. Buat siapa?
3: Buat nampainya, buat Kang Irwan. Anu minjem HP orang, aduh.
0: Lama lagi.
3: Terus buat tadi Teh Nadonya, terus Teh Neis, Teh Lin, Teh Tewati, Teh Nova, Neng Bunga, Bu Reni, Dede Inci, Basekar, Basti Fitri, Bu Mujianti, Bunda Maharani, Bunan, Teh Neis ya, datang terus. Buat Teh Nadu yang urun nembe, terus buat Ratu Engan, buat Kang Opik, Kang Acat, Kang Acep, Bang Bungkusna, Mas Tamela, Mas Serti, Api Inu, terus Bang Ramadhan, Waemin, Pak Sutarya.
0: Iya.
3: Dikungkannya Kang Isa Dayana.
0: Oke.
3: Okay. Isi Ana.
0: Yuk.
3: Kang itu saya lihat gitunya.
0: Oke, iya.
3: Di sarangan kutanya nanti.
0: Sama Armelia Putri Kusumawardani.
3: Duh, pas dibentas deh, namina tuh.
0: Ah, gak tau lah pokoknya mbak. Gimana Armelia saya seingatnya ya.
3: Berani, aduh. Bikin sehat gitunya. Sekarang ya. Sakit okay, tong dan terkit segala narga.
0: Tong serak yang batuk juga Kang Mansur ya.
3: Mohon atas sakitnya itu saya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menelpon. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam 100% Indonesia. Damang. Ini siapa nih yang di ujung? Halo.
5: Halo.
0: Ah, cocok. Halo, ini mau apa saya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Tenis. Gedung gak ketemu. Sagedung gak ketemu. Sagedung gak ketemu.
5: Aku udah pulang, orang nonton Tenis baru datang.
0: Orang bentuknya aja gak tahu.
5: Nggak
0: tak, mak ayah nuki ya.
5: Kata yang itu masih seneng nggak foto barengan nggak tanya. Ini masih tante mak dari air tuh langsung kita ke bawah aja capek karena tadi kedoi seneng itu.
0: Ya belum, kayaknya takdirnya ya belum ketemu ya.
5: Iya.
0: Lain kali janjiannya di pengkolan gitu.
5: Yang penting di udaranya sudah.
0: Iya, betul.
5: Ya gitulah pokoknya gelis.
0: Iya. Teh Neis, mau lagu apa Teh Neis?
4: Lagunya teh kalau ada mah aku suka kamu Trio Libels.
0: Wah, itu mah lagu zaman Majapahit.
4: Bisa enggak tiba-tiba ingat Trio Libels? Bisa enggak? Kalau enggak ya udah deh. apa tuh? Bertemu kembali.
0: Bertemu kembali. Oke. Okay. Nah, ini lebih cocok bertemu kembali kayaknya ya. Baik.
4: Iya, dengan bahasa Fitri alhamdulillah.
0: Soalnya pasangannya suka pas sewai, jadi kadang-kadang saya teh aduh katasin enggak ya? Katasin enggak ya? Oke, okay, Mbak Safitri mau lagu apa?
5: Aku Tak Pernah Padam aja deh.
0: Sandi Sundoro.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagunya?
5: Tenai selanjut aja dulu.
0: Oh iya, Tenai selanjut. Kirim-kirim buat siapa, oh, Teh?
4: Buat aku dulu. Ya, makasih Mbak Safitri yang ayu.
5: Iya,
4: Tenada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Bujati, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apih Ano sama Bu Reminya, Kang Uung, Kang Opi, terus Bu Neng Bunga sama Dede Insi sama Abu Kalista sama semua deh yang lagi mendengar pos 1, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
4: Makasih ya Teh Talia, ya, sehat sama-sama selalu, dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Makasih Mbak Safitri. Dadah. Assalamualaikum.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah juga. Mbak Safitri mau lagu apa? Udah Tak Pernah Padam, udah. Ya? Kirim-kirimnya?
5: Iya. Buat Nontalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat. Salam buat keluarga.
0: Amin.
5: Terus buat Neng Amelia. Asal jangan Kusuma Atmaja ya kan, namanya Teng Rana.
0: Rana sama Sinta Kusuma Atmaja. Gak boleh diganti, Chan. Ya lanjut Mbak Safitri.
5: Lalu terus buat Mbak Sekar sejam siang Mbak Yu monggo mlepet. Terus buat Ratu Malam buat Tenis Anugeli Sorisan sehat selalu Tenis ya. Terus buat Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Abi Eno, Kang Uneng, Bunda Maharani, Bu Mucianti, Bu Tiawati, Mas Herdi. Terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Kang Faden, Akang-akang Eta Anu di Garut. Terus buat Akang Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Titi Nur Hayatinya. Terus buat Kang Opi Kersel juga yang udah lama tidak dengar suaranya, semoga sehat. Terus buat Teh Lin juga, buat Bung Kosma, Pak Agung, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya tetap sehat.
0: Amin.
5: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan yang lain ya. Saya tampung dulu lagu-lagunya yang mau diputarkan siang hari ini. Iya. Selamat siang 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: 100% Indonesia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cilacap?
6: Cilacap panas mendingin.
0: Oh, panas mendingin.
6: Semeriwing tetap aja dingin gitu.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi yang separoh ada yang lagi panen jemur padi.
0: Oh gitu. Gimana pengairannya di sana?
6: Pengairan alhamdulillah tidak hal rese lah, itu tidak susah. Ada aja air.
0: Ada aja gitu airnya. Okay.
6: Itu yang hal rese mah uang, duit.
0: Kenapa? Kan kalau misalnya bisa panen bisa dapat duit kan?
6: Ya itu baru kita kan ngejual baru ada duit. Gitu.
0: Iya dijual dulu dong.
6: Kalau masalah air selalu ada lah gitu ya.
0: Tapi kan masalah udah air, sudah ada penampungannya ya, kan.
6: Seperti yang kayak gini yang aku bisa nikmati teh ya Bu. Ada angin gitu enak. Gitu.
0: Ketiduran ya.
6: Kalau pagi-pagi menaik air dingin, air hangat. Apa yang tidak enak.
0: Enak. Memang hidup itu makan harus dinikmati enak, ya.
6: ya, makan enak, hiburan enak, itu uang banyak, nikmat.
0: Wah, komplit pokoknya ya. Timbal komplit itu mah ya.
6: Betul.
0: Mau lagu apa, Pak Herdi?
6: Cinta apa tuh? Cinta yang terbaik ya?
0: Terbaik aja kali. Dari apa Ungu kan?
6: Cinta yang terbaik kan?
0: Iyalah, pokoknya ada terbaiknya weh.
6: Tawalah,
0: ya. Buat siapa?
6: Ibu-ibu keluarga sehat, Bu.
0: Alhamdulillah.
6: Sekarang bulan Agustus ya, Bu ya, di sini udah mulai
0: rame bendera perlombaan, ya.
6: Main bola, main voli gitu,
0: panjat pinang.
6: Belum, itu mah nanti udah menunggu dekat. Ini mah yang
0: yang dari bola. Sekarang ya.
6: Iya, bola, voli gitu, badminton.
0: Olahraga-olahraga gitu. Dulu ya.
6: Betul, kalau lomba anak-anak menanti ya.
0: Di lapangan. Merdeka. Merdeka atau mati. Ayo pilih yang mana.
6: Iya. Persib makin bagus ya, Bu ya.
0: Apa ya?
6: Persib makin bagus sekarang
0: kan masuk
6: aku.
0: Alhamdulillah ya.
6: Iya, pelatihnya udah ganti lagi ya, Bu ya.
0: Iya.
6: Mang Igor atau?
0: Mang Igor.
6: Ya pantasnya dipanggil Bang Igor,
0: benar. Iya, betul betul betul betul. Mau kirim buat siapa lagu Ungunya?
6: Sekarang buat Ibu ya. Tadi ada Teh Nais ya sama Mbak Sapitri. Terima kasih selalu.
0: Ada ya, Nada juga di Cicalengka.
6: Siapa? Nada juga ya.
0: Ahmad Irwan, Kang Mansur.
6: Di situ tuh Ratu Engang juga ya. Terus buat Tewati. Cewati juga di Sumedang ya, Kang Opi, Kang Onai ya, Bu Reni udah lama gak kedengaran masuk juga ya. Itu ada Bunga.
0: Bu Reni kalau gak salah kemarin ya. Masuk kok.
6: Ada. Bunga Garut ya, Kang Asep dua-duanya Subang, sama Bandung, terus Kang Ahmad. Terus buat Ibu, itu tuh Ibu Tini suka dengerinnya di Garut juga ya. Dia suka manggil kesini minta nomornya ya, sok masuk Bu Tini ya. Terus ya buat sama Glenn, Kang Ubay, Kang Umar juga ya. Kang Isan Cegondewa juga. Buat Gunawan Cianjur juga, Teh Lita juga. Buat Bunda Maharani juga, Kang Mansur ya. Terus buat Kang Edo Lampung ya. Sabang Ramadan juga ya. Terus buat Ibu Mujianti juga, WMN juga, Tasik Balaya ya. Ibu Mujianti Jawa Tengah juga ya. Terus buat semuanya saja ya.
0: Iya.
6: Buat Ibu makasih ya.
0: Sama-sama.
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh saya terima di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar suaranya Kang Onai kayak mau ini ya.
7: Mau apa?
0: Mau ceramah.
7: Selama di siang hari tapi gak ada orangnya di depan gitu.
0: Udah pada bubar.
7: Iya, bubar duluan.
0: Dari pagi gak datang-datang ya bubar lah.
7: Ya iya, makanya masa harus sama tiang listrik.
0: Mau lagu apa Kang Onai?
7: Ini aja semakin dari The Massive.
0: Semakin dari The Massive?
7: Iya.
0: Semakin naon nih kagok kieu judul teh euy.
7: Enggak tahu.
0: Buat siapa lagunya?
7: Lagunya buat Tetalia dulu bersama kru di sana ya. Semoga pada
0: ada Armelia tahu. Putri Kusuma Wardani.
7: Armelia Putri Kusuma Wardani.
0: Terus
7: buat siapa Pak Herdi ya barusan ya?
0: Iya.
7: Terus buat Tetiawati juga, terus buat Abino, Bu Reni, tadi ada Basa Fitri, Tenada, terus buat Kang Mansur, terus ada Kang Ahmad Irwan, terus ada siapa lagi tadi tuh?
0: Ada
7: siapa? Ada Ibu Mujianti, ada Ratu Engang, Ambu Kalista, Dede Insi, Neng Bunga, terus ada siapa Kamila juga, terus ada Kang Uung Garut.
0: Iya.
7: Ya buat semuanya aja lah.
0: Baiklah kalau begitu.
7: Ya lagi pada standby di 100% Indonesia. Spesialnya buat Tetalia aja.
0: Baik, terima kasih.
7: Sehat selalu Tetalia. Makasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
2: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

Selamat siang untuk Kang Asep yang ada di Garut, lagunya Rayu dari Marion Jola. Tungguin ya, antri nih yang mesti diputer lagunya, kebetulan hari ini cukup banyak ya. Selamat siang untuk Kang Umar di Garut, minta lagunya Pelan-pelan Saja dari Kotak. Baru saja sudah bisa dinikmati sama Kang Umar yang ada di Garut ya. Lalu juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, lagunya sudah saya siapkan, tinggal diputer ya. Dikirim untuk Mbak Safitri, Tetiawati, Teh Neis, Teh Nada, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Ahmad, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar RRI. Terima kasih. Lalu juga ada Uung Asker yang ada di Cibatu, Garut. Lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Selamat siang juga untuk semua yang sudah bergabung tadi di 0227278978. Sebuah lagu yang disuka sama Kang Onai saya putarkan dari The Massive, Semakin.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Bandung siang ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecepat dari routing seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus diruting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 atau juga di 0227-87-89-78. Untung lagunya udah beres nih ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang di sore, siang di selamatin.
0: Iya, primadon.
1: Iya. Dari tadi masuk.
0: Kenapa, kenapa?
1: Tadi gak bisa masuk.
0: Sekarang bisa.
1: Malam Sabtu nonton Persib Indonesia menang ya, 1-0.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu ya.
1: Amin. Malam Sabtu kan sama sama Malaysia ya?
0: Kenapa?
1: Malam Sabtu sama Malaysia ya?
0: Nanti pengumumannya belum keluar, saya takut salah.
1: bukan kemarin malam Sabtu 0-1 Indonesia menang.
0: Iya. Persib. Iya, iya. Persib menang, Persib menang.
1: Iya benar, Persib menang 1 sama Malaysia tuh. Mana kemarin saya lupa, mantap tuh.
0: Iya, iya.
1: Enak tuh nonton.
0: Mau lagu
1: gimana, gimana kabarnya Mbak kalian?
0: Alhamdulillah, mau lagu apa nih primadon?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Jangan tutup dirimu ya.
0: Jah, angger etas tinggi. Ganti ah. Masa apa menutup itu? Lagunya kayak begitu harus wah dong. Tiba lah, jangan tutup, jangan tutup. Mungkinkah jangan tutup?
1: Ini mah sekedar hiburan, yuk. Sekedar hiburan, apa tuh?
0: Apa tuh lagu yang rada baru atau yang...
1: Sekedar sih. Rizky sama istrinya tuh loh, apa
0: namanya? Oh, ya. Rizky sama Mahal ini. Ya, nanti tak cariin ya.
1: Nah, itu
0: oke, boleh. Apa? Kirim salam buat siapa toh?
1: Nah, itu udah masuk.
0: Apanya udah masuk? Siapa yang udah masuk?
1: Megang.
0: Wah, wow, udah ya? Semuanya udah masuk semua. Malah oh, Happy ya, Heno ya. Tadi main ke RRI.
1: Siapa?
0: Happy Heno.
1: Oh ya. Mm-mm. Apa Glenn sih masuk, Kak?
0: Abah Glenn. Wah, Abah Glenn mah jarang masuk, Abah Glenn mah. Cuma ngomongin doang.
1: Kalau masuk juga nggak pernah nyinggol-nyinggol.
0: Tapi biasanya kalau malam Abah Glenn suka masuk. Udah nyantai mungkin ya.
1: Nggak kali. Kadang-kadang
0: iya. Anak-anak
1: harus repot.
0: Iya, ya, repot. Atau enggak. Wow, udah. Tadi udah awal-awal itu mah grup awal itu.
1: Iya, dulu mah awalnya karena aku jauh sih ya.
0: Iya, kalau ini mah namanya akhir-akhir.
1: Akhir tapi masih.
0: Alhamdulillah masih rezekinya ya.
1: Amin ya Allah. Ya lagunya itu Mahal ini ya.
0: Boleh, lagunya 17 ya.
1: Apa itu?
0: Iya lagu, judulnya 17 Mahal ini sama Rizky Febian.
1: Jalannya terkenal. Buat Mbak Talia dan keluarga saya selalu.
0: Terima kasih
1: Mbak Sapitri, Bu Siati, Kesiawati, Kang Sisian, Jura Baklin, Astamila, Desman Pukang Umpai, terus yang di Cilacap deh. Saya sama Herdi di Cilacap, Pak Bukit di Magetan, Madiun, Jawa Timur. Pokoknya semuanya yang sedang mirip prima dona desa ya. Terus spesialnya buat bakalnya dan keluarga, supernya buat TNG Boris Jawa Barat. Itu buat Kapten Haji Mulyana Haji Bang yang kata security almarhumnya dan keluarganya ya. Ibu Adisri. Terus buat Ustaz Ansar, Ustaz Gijin, Haji Eris, Lukman Suhendar ya. Semuanya. Supernya buat Badurian, orang yang baik hati dan Badurian Bukat yang lain mengatakan isi seleha. Oh iya, itu penyata polis lupa. Mas Mul, Edi Bata Peraja, Jimmy Kami ini, Ariel Stanti. Itu aja Mbak Talia.
0: Baiklah.
1: Makasih, udah diangkat teleponnya. Ditunggu lagunya ya.
0: Iya, sekarang mau diputerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760 dan juga 0227-27-8978. Ada Kang Asep Sanding ya, lagunya tadi udah ya, dari Marion Jola, Rayu. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Teh Nada yang ada di Cicalengka ya, Ahmad Irwan yang ada di Garut, Kang Mansur yang ada di Soreang, Tenis yang ada di Awitali, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Kang Ona yang ada di Sumedang, dan juga Prima Dona Desa yang ada di Madiun, Kang Umar yang ada di Garut, Ibu Mujanti yang ada di Tasik Malaya, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, lalu juga Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia. Mudah-mudahan hari ini menjadi sesuatu yang indah ya, dan bisa melakukan kegiatan yang positif tentu saja untuk mengisi hari libur Anda. Sebuah lagu terakhir di 100% Indonesia.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai

0: Laksamana Laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung sore ini.
1: Untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
2: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera, jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pawali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Tentu saja kami akan terus menghadirkan lagu-lagu cantik yang akan menemani sore hari Anda sekaligus juga hari libur terakhir ya. Terakhir di sini karena memang besok harus masuk kerja hari Senin seperti itu ya. Tapi apapun itu memang waktu terus berlalu tidak bisa kita hentikan. Jadi pergunakanlah hari libur Anda ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk Anda yang berada di Cianjur, Anda bisa menyimak kami di FM 107,3, di Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, di Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Nah, dengan adanya hari libur Jumat, Sabtu, Minggu di Kota Bandung ini sudah tidak aneh kalau kemacetan terjadi di mana-mana, terutama yang ada mallnya dan juga ada restorannya. Tidak hanya kemacetan tapi juga sampah menumpuk ya. Karena banyak sekali orang yang memang belum punya kesadaran penuh untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini bertahun-tahun jadi simbol persoalan pelik pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya, kapasitas yang kian menipis, ancaman penutupan, hingga dampak lingkungan dari tumpukan sampah yang terus menggunung, membuat pemerintah daerah berulang kali dipaksa untuk mencari jalan keluar jangka panjang. Di tengah persoalan ini, babak baru mulai terbuka pendengar, PT Pertamina resmi menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah tumpukan sampah di Sari Mukti menjadi sumber energi bersih, mulai dari hidrogen rendah karbon hingga biofuel. Bedanya dengan solusi-solusi sebelumnya, pendekatan kali ini tidak sekedar memindahkan atau memadatkan sampah, tapi juga benar-benar mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, baik, usaha-usahanya diantara lain adalah dengan mengubah ya sampah jadi sesuatu yang berguna, yaitu energi listrik yang saat ini berada di Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dengan hal ini maka persoalan sampah bisa ada solusinya begitu ya, dan bisa mengurangi sampah yang ada di Kota Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Bandung sore ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
1: nggak
2: bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

Warta Jabar Sepekan rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajak Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jarang mampu memasok lah, seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
3: Bantuan daripada M-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya. Ada tiga. Iya bisa maksimal tiga-tiganya.
4: Itu bantuan dari cabangnya minta sendiri.
1: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura. Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
5: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garis Sunaryo Putri menegaskan, pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. organisasi.
7: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
5: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
8: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nur Aini, menyampaikan

0: layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014, jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera okay. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
2: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Simbagi kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya, kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
1: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
3: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05, Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari, Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
5: Katakanlah kejadian keracunan ya, yang nggak keren. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini tetap ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery transport kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah, kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
4: Menurutnya, seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur,

0: terceplok dan sayur sop, dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
1: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus, yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
3: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV.
4: Positif HIV
3: dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang non-ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
2: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
3: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif, remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti Disdi, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
2: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
5: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahmat, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
6: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Kan kalau nggak ada hujan, udah gagal, jadi nggak ada yang jadi.
7: Sudah lebih dari 20 hari.
6: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Dan berkurang, jadi 70.
5: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat beronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan Ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
8: Di tengah dan timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki, 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48,77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemarau-nya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
5: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
1: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
4: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati dan dedikatif.
4: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakangnya. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam respon persoalan. Empatik dengan memahami kebutuhan masyarakat. Dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
9: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
10: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
11: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah mengatakan, screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
10: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes ya, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening yang seperti itu.
11: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB, khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya, kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya, penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
1: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Sapira melaporkan.
12: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
13: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
12: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih. Di tahap 2, kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
13: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
1: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abot melaporkan.
14: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga Kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
15: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Nah, sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
14: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukup peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
1: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
16: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1944.

0: gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Adi Ronaldi di Bandung sore hari ini. Dan sekarang waktunya kabar olahraga dulu nih. Kami akan memberikan informasi olahraga kepada pendengar dimanapun Anda berada, 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Di kawasan jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, ya terpantau ramai lancar dan cuaca, ya kalau bisa dibilang mendung sih, mendung ya, tapi tidak hujan kayak gitu ya. Baik, sudah pukul 16.43 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ya, sekarang kita coba untuk berbincang atau kita membicarakan tentang Persib Bandung ya, tentang Persib Bandung. Ya, ya Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta ya. Dan ini sangat luar biasa nih, Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta. Tapi mungkin ada beberapa yang harus disesalkan ya. Salah satu contoh ini ketua Bobotoh Kolhot ya, Boboko, menyesalkan penentuan lokasi semifinal di Piala Presiden ini mendadak ya. Ya, Ketua Umum Bobotoh Kolhot atau Boboko Yuki menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan panitia pelaksana yang menetapkan Stadion Iwayan Dipta Bali sebagai lokasi pertandingan semifinal dan final Piala Presiden. Menurutnya keputusan tersebut pendengar seharusnya telah dirancang jauh sebelum turnamen bergulir agar tidak menimbulkan polemik maupun kendala teknis. Yuki menilai penentuan venue untuk laga-laga krusial mestinya menjadi bagian dari perencanaan awal yang menyelenggarakan turnamen. Dengan demikian seluruh peserta, supporter yang dan pihak ya yang terkait dapat mempersiapkan diri secara lebih matang sejak awal kompetisi. Menurutnya panitia juga perlu mempertimbangkan komposisi peserta yang diundang mengikuti turnamen. Kehadiran sejumlah klub yang memiliki sejarah rivalitas tinggi menurut Yuki semestinya sudah diantisipasi melalui perencanaan yang lebih matang, termasuk dalam penentuan lokasi pertandingan. Sebagai pendukung Persib Bandung, Yuki mengaku prihatin apabila keputusan dinilai mendadak tersebut justru berdampak terhadap persiapan tim. Ia menilai fokus Persib dalam menghadapi kompetisi resmi dapat terganggu apabila penyelenggaraan turnamen tidak dirancang secara optimal. Yuki berharap penyelenggaraan turnamen menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi. Setiap keputusan dalam penyelenggaraan kompetisi harus mengedepankan profesionalisme, kepentingan olahraga, serta kenyamanan seluruh peserta dan supporter.

Ia berharap penyelenggaraan turnamen sepak bola nasional di ke depan dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang, transparan, dan profesional, sehingga seluruh klub peserta dapat fokus mempersiapkan tim, sementara supporter dapat memberikan dukungan dalam suasana yang aman, nyaman, dan kondusif.

0: Pemain Persib Bandung, pemain Anyar, Balsa Skulik ya, bidik gelar usai Persib juara grup A Piala Presiden 2026. Ya, Persib Bandung memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan status juara grup A setelah menyapu bersih 3 pertandingan di fase penyisihan. Kepastian tersebut diraih usai mengalahkan wakil Singapura ya, Tampines Rovers FC dengan skor 1-0 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Gol tunggal kemenangan Persib pada pertandingan tersebut dicetak penyerang asal Montenegro, Balsa Skulik ya. Gol itu sekaligus yang menjadi penentu keberhasilan Maung Bandung menutup fase grup dengan catatan sempurna sekaligus menjadi tren positif sejak awal turnamen. Balsa mengaku senang dengan pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya keberhasilan menjadi juara grup A merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, maksudnya yang mampu menunjukkan kualitas permainan di setiap pertandingan. Ia menilai Persib memiliki skuad yang solid ya untuk bersaing hingga akhir turnamen. Penyerang berusia 28 tahun itu juga menilai jeda sebelum babak final semifinal menjadi keuntungan bagi Persib. Waktu istirahat tersebut akan dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mempersiapkan strategi agar tampil maksimal saat menghadapi lawan berikutnya. Saat ditanya mengenai calon lawan di babak semifinal, Balsa memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan fokus utama tim saat ini adalah melakukan pemulihan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Siapapun lawan yang akan dihadapi nanti. Dengan status sebagai juara grup A, Persib kini mantap ya, menatap babak semifinal dengan kepercayaan diri tinggi, dukungan penuh Boboto serta performa yang terus meningkat menjadi modal penting bagi skuad asuhan Igor Tolik untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam pemburuan trofi Piala Presiden 2026. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti pukul 17 lebih 5 menit ya, kami juga akan berbincang tentang sepak bola juga, tentang Persib ya, bersama Bobotoh ya, Bobotoh Bandung. Kami akan berbincang strategi apa, terus juga banyak sekali sih ya di laga semifinal Persib melawan Persija yang akan berlangsung tanggal 4 nanti ya di Iwayan Dipta Stadion Bali ya, di Bali ya, Stadion Bali ya. Kami akan hanya coba untuk prediksi skor ya, performa permainan Persib sempat beredar ya ini akan dibatalkan tapi jadi juga kayak gitu ya. Ya gimana perasaan Bobotoh ya, Persib melawan Persija Jakarta yang ya notabene ini rival abadi ya. Persib dan juga Persija Jakarta ini sangat luar biasa. Terus juga di sebelahnya ada semifinal Persibaya Surabaya ya. Persibaya Surabaya melawan Arema FC. Nah, ini luar biasa nih di Piala Presiden pramusim ini ya. Liga belum bergulir tapi pramusimnya ini sudah panas duluan. Ya nanti kami akan berbincang juga ya di pukul 17 lebih 5 menit ya. Jangan sampai kemana-mana, masih bersama saya Adi Rinaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.
4: Ya baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Kang Revan ya. Revan saya. Mana nih? Ya, ini Bobotoh Bandung ya. Kang Revan saya Bobotoh Bandung akan berbincang di sore hari ini, sorotan sore ya bersama saya Adi Rinaldi. Dan selamat sore. Assalamualaikum Kang Revan saya. Ya, Kang Revansa.
5: Ya, Bang. Salam.
4: Iya, gimana modulasinya? Kedengar, Kang?
5: Kedengar jelas.
4: Iya. Iya, mungkin Kang Revansa sedikit agak bergeser gitu, Kang. Ke Tasik gitu bergeser, soalnya ini agak timbul tenggelam. Ya, Kang Revansa.
5: Oh, sebentar.
4: Iya. Agak sedikit delay ya kalau misalnya by WA ya, gitu ya. Baik, kami akan berbincang ya, dan ini topik pada sore hari ini prediksi skor ala Bobotoh ya jelang laga semifinal Piala Presiden 2026 ya, PRC Bandung melawan Persija Jakarta. Kang Revansa.
5: Siap, Bang.
4: Iya. Ini sekarang lagi posisi lagi di mana nih? Di rumah ya?
5: Lagi di rumah.
4: Di rumah ya. Kak Revansa pengen nanya dulu nih, sebagai Bobotoh nih biasanya kan selalu ya menyimak ya Persib Bandung. Ya, Kang Revansa, menurut Kang Revansa sendiri nih gimana nih perkembangan Persib Bandung di Piala Presiden ya, dan ini ada pergantian dari Mojan Hodak ke Igor Colik ya. Ini sangat luar biasa juga pemain-pemain anyar, dan juga banyak yang memprediksi ini Persib Bandung ya pemainnya luar biasa. Ini banyak sekali pemain-pemain yang top di Persib Bandung. Tapi dari pandangan Kak Revansa sendiri, gimana nih Persib Bandung di pramusim Piala Presiden ini?
5: Kalau menurut saya sih Persib udah cukup bagus ya, udah dengan materi pemain yang pemain sepenuhnya komplit juga. Kalau masih banyak pemain yang dipanggil ke timnas ya, kayak Abdurrahman Bangun, Sedius. Cuman kalau menurut saya pemain-pemain baru juga udah banyak yang menunjukkan performa baik juga, terutama kayak Bahasa Spurish, terus Gabriel Mutombo.
4: Ya. Nah ini menurut Kang Revansa sendiri sudah bagus ya, ini kan ada yang bilang ini lapis ketiga diturunkan di pramusim ya, kan lapis ya. Pertamanya banyak di timnas ya. Ya, Kang Revansa. Berarti ini kalau orang Sunda bilang regreg ya Kang Revan saya, sebagai Bobotoh regreg ya. Melihat squad kedalaman Persib Bandung sekarang ya.
5: Iya, ya. Kedalaman squad Persib sekarang udah sangat bagus sih. Mungkin cuma butuh pelapis di penjaga gawang yang sekarang kan tinggal
4: masih kurang ya
5: sama Peter aja.
4: Ya. masih kurang di penjaga gawang ya. Baik. Ya, Kang Revansa sebagai bobotoh seperti apa sih antusiasme yang Kang Revansa rasakan ya? Ini jelang semifinal ya di Piala Presiden. Ternyata ini semifinalnya sangat luar biasa melawan Persija Jakarta. Ya notabene Persija Jakarta sih ada pemain yang 22 miliar kalau tidak salah ya. Ini bagus-bagus ya. Juga nih pemain-pemain Persija. Ya gimana nih antusiasme Kang Revansa sebagai bobotoh Bandung nih?
5: Mungkin sebenarnya Piala Presiden itu mungkin animo dari Boboto itu sedikit agak kurang gitu karena mungkin masih lebih fokus di ACL, di Liga dan di apa di MLS Championship itu ya yang Shopee. Tapi cuman karena sekarang semifinal lawan Persija yang notabene rivalitas dengan Persib, menurut saya ya animo tinggi juga kayak lawan Persija mah pasti rame gitu. Cuman ya percaya diri juga sih buat Persib bisa mengalahkan Persija. Cuman kalaupun tidak, karena ini juga cuman pramusim ya, jadi gak apa-apa, yang penting gak ada pemain

0: sih menampilkan permainan yang terbaik ya, cuman mungkin tidak 100%, cuman karena ini udah semifinal, kemungkinan dia kalau menurut saya apalagi lawan Persija ya mungkin akan lebih digas gitu, cuman mungkin tetap gas penuhnya gitu.
1: Iya. Kan kemarin-kemarin juga ada rencana ini dibatalkan ya. Ada rencana dibatalkan. Berpotensi dibatalkan ya, kabar laga ini dibatalkan. Namun akhirnya dipastikan tetap berlangsung di Bali ya.
0: Di Bali.
1: Apakah situasi tersebut sempat mempengaruhi antusiasme atau kepercayaan diri untuk pendukung Persib Bandung? Nah, sekarang Persib Bandung ada di apa? Bermain di Bali ya, lawan Persija. Gimana menurut Kang Revansa nih?
0: Ya sebenarnya sempat ada isu ya kemarin, tadi berita yang awalnya Persib itu langsung main di final lawan Persibaya dan tidak jadi lawan Persija, dan itu mungkin isu itu sedikit membuat stigma negatif lah terhadap Persib ya, yang secara tiba-tiba ke final, tapi ya untungnya akhirnya tetap ada semifinal di Bali. Kalau menurut saya tidak mempengaruhi sih buat Persib ya, memotong gitu.
1: Baik. Tetap
0: antusias, cuma mungkin harapan Boboto dari awal mungkin banyak yang berharap main di Bandung, cuman akhirnya Panpel lebih memilih main di Bali, ya itu mungkin keputusan terbaik juga.
1: Iya.
0: Main di Bali, di tempat yang netral.
1: Netral. Jadi, tapi Boboto boleh hadir kan ya? Kedua supporter boleh hadir ya?
0: Tadi saya baca belum tahu ya, apa kedua supporter boleh hadir atau enggak, belum ada pertanyaan yang pernyataan yang benar-benar gitu dari ya ke presiden, cuman mungkin masih ada beberapa pertimbangan kayaknya karena rivalitas Boboto dan Jikmania yang kental itu, jadi ada potensi mungkin tanpa penonton ya.
1: Ya bisa saja berpotensi tanpa penonton, soalnya ini pasti bentrok ya, walaupun ini prediksi saya ya, Kang Revan saya, walaupun personil berapa ribu diturunkan, tapi ini ada gesekan-gesekan, ini sudah pasti takutnya mencoreng Piala Presiden sendiri ya di pramusim ini. Tapi ya mudah-mudahan para supporter bisa hadir ya, kedua supporter bisa hadir. Ya tapi bisa jadi saja, bisa jadi tanpa penonton. Kalau misalnya seandainya tanpa penonton nih, Kang Revansa, gimana menurut Kang Revansa?
0: Mungkin dari satu sisi bagus ya kalau tanpa penonton, jadi meminimalisir terjadinya bentrokan lah di stadion, apalagi ini kan di kandang Bali ya, apalagi ini cuma pramusim ya, bukan liga juga. Dari satu sisi pak emang bagus, cuma mungkin kayak di stadionnya agak kurang aja kalau misalnya tanpa penonton, kayak gak ada gumuruh, gak ada apa gitu, jadi terasa sunyi lah.
1: Berarti Kang Revansa sebagai Bobotoh Bandung ya setuju saja ya kalau misalnya laga semifinal Persib lawan Persija di Bali tanpa penonton ya.
0: Setuju aja sih.
1: Ya, jadi lebih baik nobar saja ya di di rumah atau di lingkungan perumahan ya, di komplek kayak gitu. Ya. Oke.
0: Ya soalnya kalaupun ada penonton ya, kayak yang diizinkan itu penonton Persib aja yang stadion. Mungkin nanti ada stigma negatif dari pendukung
1: Persija
0: ya, kayak kenapa sih cuma Boboto aja yang boleh hadir, atau misalnya sebaliknya Jackmania aja yang bisa hadir. Nanti mungkin ada stigma negatif juga kepada Jackmania, kayak kenapa cuma Jackmania yang boleh ke stadion,
1: tidak sportif ya.
0: Itu opsi yang baik sih.
1: Ya baik, jadi gak apa-apa tanpa penonton juga, yang penting Persib menang ya, kayak gitu ya. Bukan coba begitu ya,
0: dari Panpel membolehkan ada kedua penonton gitu dengan penjagaan yang ketat.
1: Ya tapi ini kayaknya sangat riskan juga kayaknya ya, soalnya ini pramusim, betul juga ini hanya pramusim kayak gitu kalau dipaksakan. Ya terakhir prediksi Kang Revansa, Persib melawan Persija di semifinal Piala Presiden,

0: Persib akan
1: menurut saya prediksi skornya 2-0 sih menang Persib.
0: Ya pasti dong menang Persib ya. Iya.
1: Iya.
0: Iya, kan revansa bobotoh masa ngalahin Persib. 2-0. Siapa yang mencetak gol nih? Feeling dari Kang Revansa sebagai bobotoh.
1: Menurut saya penyerang baru Barca Skuric yang mencetak gol satu dan satunya lagi
0: Halo?
1: William Baros.
0: William Baros. Nah, ini kan banyak sekali nih yang menunggu-nunggu aksinya Peralta. Ya.
1: Ya.
0: Menurut Kang Revansa, haruskah Peralta turun nanti di semifinal melawan Persija Jakarta?
1: Mungkin kalau menurut saya kalau misalnya kondisi dari Peralta belum memungkinkan, belum fit 100%, jangan dulu dipaksakan buat main ya. Tapi kan pasti mau melakukan ini apa? Kualifikasi ACL tuh. Jadi itu lebih penting lah buat buat Peralta. Jadi kalau memang tidak terlalu di urgensi buat diturunkan, ya lebih baik jangan dulu, karena kan di Piala Presiden udah banyak memakan korban juga ya, kayak banyak pemain yang cedera, kayak kemarin juga Belginyo kan mengalami cedera ya di pertandingan kemarin sama Dion Max.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kondisi belum fit mah mungkin jangan dipaksakan buat main sih.
0: Iya, baik. Kang Revansa, harapan Kang Revansa sebagai Bobotoh Bandung nih untuk masyarakat Kota Bandung atau masyarakat Jawa Barat dan khususnya untuk Bobotoh, harapannya seperti apa nih?
1: Pada harapan saya sih mungkin buat Bobotoh ya tetap jaga diri gitu. Merayakan sayangnya supporter, tidak merugikan masyarakat, tidak membuat hal-hal yang kacau gitu, hal-hal yang jelek, itu aja sih.
0: Ya, gitu aja. Oke, okay. Kang Revansa, terima kasih hatur nuhun ya sudah memberikan informasi ya. Kita sudah berbincang di Sorotan sore hari ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang diinginkan dari Persib Bandung, pemain-pemain Persib Bandung dan juga dari Persija juga ya. Jadi aman-aman saja ya. Mudah-mudahan tidak ada kericuhan juga berjalan lancar. Yang harus digaris bawah. Iya, yang harus digaris bawahi mungkin ini hanya pramusim ya. Oke.
1: Ya. Ya,
0: baik. Terima kasih, Kang Revansa. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, assalamualaikum.
1: Amin. Terima kasih juga.
0: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang ngobrol nih sama Bobotoh Bandung. Ya, tadi kata Kang Revansa sendiri, ya tanpa penonton juga nggak apa-apa katanya. Ya, aman-aman saja. Ya, soalnya ini pramusim dan juga Peralta juga jangan terlalu memaksakan kalau misalnya kondisinya masih belum fit 100%. Ya itu tadi, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera. Kemarin juga Ben Hinjo cedera engkel ya. Jadi takut juga pemain mahal, pemain bagus cedera di pramusim, nanti pas di Liga, terus di ACL dan event-event yang lainnya tidak bisa main, ini sangat merugikan. Baik pendengar, masih bersama saya Dirnaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Dan kami juga sudah tersambung bersama Kang Fahri ya di Bandung Comment Center ya. Biasa kalau misalnya sore hari ini kami akan menanyakan informasi lalu lintas, cuaca, kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Kang Fahri.
1: Ya, waalaikumsalam Kang. Selamat sore Kang.
0: Ya, gimana kabarnya Kang Fahri? Sehat Kang?
1: Alhamdulillah sehat Kang.
0: Iya, baik kalau sehat. Boleh minta tolong ya Kang Fahri ya, kalau misalnya Kang Fahri sehat seperti biasa di Bandung Comment Center ini, info cuaca, info lalu lintas ya, dan yang lainnya untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya. Kang Fahri, informasi lalu lintas gimana nih Kang Fahri?
1: Baik, baik Kang, ini untuk informasi yang pertama ini untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini. Terutama ini di Jalan Paster, Kang, ini yang mau menuju ke arah Tol Paster. Di sini terpantau cukup lengang ya, Kang, di hari Minggu ini. Maupun mau mengarah ke Kota Bandung nih, Kang. Khususnya dari Tol Paster, di sini juga sama cukup lengang, Kang. Lalu juga ini kita berpindah ke arah Jalan Soekarno-Hatta, Kang, ini. Tepatnya ini di Samsat, Kang.
0: Ya.
1: Ini terpantau ada kemacetan ya, Kang, yang mau mengarah ke jalan arah Buah Batu, Kang. Namun untuk selanjutnya ini terpantau cukup ramai lancar, Kang.
0: Ya, jadi terus, padat ya, agak padat ya.
1: Betul, Kang. Terutama ini yang di Soekarno-Hatta, Samsat ini yang mau mengarahnya ke Buah Batu, Kang, atau yang mau belok ke Kira Condong. Ini terpantau cukup padat, Kang. Didominasi juga ada kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Kang.
0: Baik, baik. Ya, selanjutnya oke. Gimana nih, Kang Fahri?
1: Untuk informasi selanjutnya ini ada di daerah Tegalega, Kang. Di sini cukup lengang juga, Kang. Ini tepatnya di depan Museum Sri Baduga, Kang. Ini yang mau mengarah, sama yang akan mau mengarah ke BKR atau yang akan mau mengarah ke daerah Pasir Koja, ini terpantau cukup lengang, Kang. Lalu juga ini informasi terakhir ini yang ada sedikit kemacetan ini di Ujung Berung, Kang. Ini tepatnya di depan Masjid Ujung Berung. Di sini terpantau mungkin ada sedikit kemacetan, Kang. Seperti itu, Kang.
0: Ya, itu titik-titik rawan padat ya. Yang betul, tadi Kang, disampaikan oleh Kang Fahri. Ya, baik Kang Fahri. Terima kasih. Dan informasi selanjutnya, cuaca gimana, Kang Fahri?
1: Baik, Kang. Untuk pantauan cuaca pada hari ini di Kota Bandung, nanti dari pukul 18, Kang, sampai pukul 00, di sini terpantau cukup cerah ya, Kang, ya, untuk pada hari ini. Untuk suhunya rata-rata ini di sekitar 19 derajat, Kang. Gitu, Kang.
0: 19 derajat. Ya.
1: Untuk malam, Kang.
0: Baik, Kang Fahri, mungkin ini volume radionya di sana agak sedikit dikecilin.
1: Oh iya, Kang.
0: Soalnya di sini menjuit-juit ya.
1: Oh iya, Kang.
0: Baik.
1: Maka ini untuk informasi yang selanjutnya ini ada di daerah, Kang, ini.
0: Ini kebutuhan pokok masyarakat ya, Kang ya?
1: Betul, Kang. Kang.
0: Daerah mana nih kebutuhan pokok masyarakat?
1: Betul, Kang. Ini kita langsung aja ya, untuk kebutuhan pokok masyarakat ini terutama ada di bawang-bawangan, Kang. Ini seperti bawang merah, bawang putih, ini terpantau harganya cukup naik ya, Kang, pada hari ini. Di sekitar perkiranya naik seribuan, Kang, untuk bawang putih dan bawang merah.
0: Iya.
1: Untuk bawang bombay, hari ini alhamdulillah turun, lalu juga ada cabai-cabean. Untuk cabai hijau, ini terpantau turun, namun untuk cabai merah keriting, cabai merah ini mengalami kenaikan, Kang. Lalu juga untuk daging-dagingan ini terpantau harganya stabil sih, Kang, dari harga kemarin. Namun untuk daging sapi lokal, Kang, ini mungkin ada kenaikan sedikit di Rp200. Namun untuk yang lain ini seperti daging ayam atau daging sapi yang luar ini harganya stabil, Kang.
0: Stabil
1: itu, Kang.
0: Ya, baik.
1: Ya.
0: Sekilonya berapa nih daging luar nih? Saya mau bakar.
1: untuk daging luar ini harganya sekitar 140.000, Kang.
0: Sekilo ya?
1: Iya, sekilo.
0: Itu bisa untuk diskon nggak ya? Iya. Baik. Ya, jadi naiknya sedikit juga masih stabil lah intinya ya, Kang Fahri ya.
1: Fahri ya, betul, Kang.
0: Ya, baik, Kang Fahri. Agenda pimpinan. Gimana nih?
1: Untuk agenda pimpinan pada hari ini, Bapak Wali Kota pada tadi kan sudah melakukan kegiatan pada pukul 8 pagi tadi, memberikan paparan dan arahan sekaligus membuka atau meresmikan aktivasi pada ringan Nurun Awi Cisurupan yang lokasinya ini di Bukit Bagarut di Cisurupan, Kang. Untuk hari ini satu kegiatan aja, Kang.
0: Satu kegiatan hari Minggu ya, jangan terlalu banyak ya mungkin ya. Pengen istirahat juga Pak Farhannya. Ya, Pak Wali Kotanya. Ya, terakhir nih informasi layanan 112 nih Kang Fahri, gimana nih?
1: Baik Kang, untuk hari ini yang tadi pukul 6 ya Kang, yang tadi yang pagi shift pagi tadi pukul 6 sampai tadi pukul 2. Ini kita menerima adanya 2 laporan Kang. Yang laporan pertama ini tadi pada pukul 12.38 ini terjadi kecelakaan motor Kang, terdapat 2 orang korban. Ini lokasinya ada di Jalan Hasan Mustafa, tepatnya ini patokannya di depan Toyota Suci. Ini tim 112 itu berkoordinasi sama tim 119 juga sama tim Disub Kang untuk penghijauan jalur lintas. Lalu untuk tim 119 tiba di lokasi pada pukul 12.56. Dan untuk korban ini dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Asamanikan. Lalu ini yang kedua, ada bantuan medis Kang. Pada pukul 12.41 ini terdapat seseorang pingsan tidak sadarkan diri, yang tepatnya kejadiannya ada di Jalan Braga Kang. Kita juga koordinasi sama tim PSC 119. Untuk PSC 119 ini tiba di lokasi pada pukul 13.04. Dan untuk korban ini dirujuk ke rumah sakit Busu Kang.
0: Ya, baik. Hanya dua laporan ya di 112 ya di hari ini. Ya, baik, terima kasih Kang Fahri sudah memberikan informasi ke masyarakat Kota Bandung dari BBC Bandung Command Center, dan jangan kapok ya Kang Fahri ya.
1: Siap Kang.
0: Iya, terima kasih Kang Fahri, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Baik, benar di manapun Anda berada, tadi informasi lalu lintas, cuaca, kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan layanan 112 sudah disampaikan oleh Bandung Command Center, yaitu Kang Fahri. Tepat pada pukul 17.44 ya, kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan topik keberkahan, dan juga dilanjutkan azan maghrib ya, tepat pada pukul kami kumandangkan tepat pada pukul 17.58 Bandung dan sekitarnya. Jangan sampai kemana-mana.
2: Bandung sore ini.

pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam ilmu serta keberkahan dalam rezeki. Sebab hanya dengan keberkahanlah hidup kita akan terasa tercukupi. Dengan keberkahan ilahi, maka ilmu-ilmu kita akan menjadi manfaat. Dengan keberkahan ilahi, maka usia kita pun akan terisi dengan hal-hal yang baik. Dengan keberkahan ilahi pula, maka rezeki kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita pun akan mencukupi segala kebutuhan dan urusan kita. Oleh karenanya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Bahkan antara satu dengan yang lainnya, senantiasa menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, mudah-mudahan terlimpah kepadamu wahai saudaraku, dan juga rahmat Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu, dan keberkahan Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu. Kalimat ini senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada siapapun yang ditemuinya, meskipun dia tidak mengenalnya. Maka dalam hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, Imam Bukhari mendapatkan dari Qutaibah, Qutaibah mendapatkan dari Lais, Lais dari Yazid bin Abi Habib, Yazid bin Abi Habib mendapatkan dari Abil Khair, dari Abdullah bin Amru, anna rajulan, ada seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khair, siapakah orang Islam yang baik itu? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tut'imu ta'am, seorang muslim yang senantiasa memberi makanan. Ini kalimatnya umum, baik kepada orang miskin ataupun kepada siapa saja yang membutuhkan makanan atau kepada siapapun. Yang kedua adalah wataqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Berikutnya, engkau senantiasa tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Ini menunjukkan bahwa saling mendoakan agar mendapatkan kesejahteraan, agar dilimpahkan rahmat dari Allah SWT, dan keberkahan adalah terus dimintakan kepada Allah SWT. Itulah keberkahan. Sebab apa? Karena pentingnya berkah. Kita bayangkan bagaimana seandainya tidak ada keberkahan, mungkin tidak akan cukup rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hawa nafsu kita yang mungkin tidak terkontrol. Kemudian usia-usia kita tanpa ada keberkahan dari Allah, maka akan terasa hambar, sempit terasa hidup. Bahkan dalam rezeki dan dalam ilmu dan segala sesuatu, tanpa ada keberkahan, maka segalanya akan berasa sangat sempit, kekurangan. Dan tentu jika seseorang sudah merasa kekurangan, apapun akan dilakukannya, berbagai cara akan dilakukannya. Kenapa? Karena tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa ada keberkahan, tentu akan membuka peluang-peluang untuk melakukan dosa, melakukan keburukan. Tanpa keberkahan, maka seseorang akan buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran, sehingga halal dan haram tidak lagi tampak bagi seseorang. Oleh karenanya, di antara kunci-kunci keberkahan adalah
mentaati perintah-perintah Allah. Minimal, jika kita menginginkan keberkahan rezeki, carilah rezeki yang halal dan dengan cara yang halal pula. Jika kita berharap mendapatkan ilmu yang manfaat, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik pula. Keberkahan usia, maka kita maksimalkan mengisinya dengan kebaikan dan mencegah diri kita dari rasa malas. Kemudian ditambah melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah SWT ridho dengan apa yang kita upayakan, dan Allah limpahkan keberkahan sehingga keberkahan itu akan membuat hidup kita lebih baik, akan meningkatkan setiap hari demi hari menjadi lebih baik, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesarannya.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah,
2: boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
1: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
5: Lagu Sunda heula yuk.

0: Baik, masih bersama saya Adirnaldi di Bandung sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, dan hati-hati di jalan bagi Anda yang masih berada di jalan ya, bareng sama keluarga. Ya, informasi Pemkot Bandung kembangkan wisata berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Bandung, Pemkot Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya melalui aktivitas padaringan ya, padaringan Leuweung Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut ya, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, yang mengusung konsep wisata alam, budaya, religi, dan ekonomi kreatif. Ya, aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal yang memperkuat potensi wisata yang dikelola oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Ya, program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan padaringan Leuweung Awi Cisurupan merupakan contoh yang nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata tanpa mengabaikan aspek pelestarian alam. Menurut Farhan, kawasan tersebut tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hidup di berdampingan dengan alam. Farhan juga mengapresiasi keterlibatan Pokdar Wis ya, seniman, pelaku UMKM, perangkat daerah, hingga masyarakat yang bergotong royong menghidupkan kawasan tersebut. Ia berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bandung yang dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjelaskan aktivasi padaringan Leuweung Awi Cisurupan merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata atau DTW berbasis masyarakat. Menurutnya pendengar, destinasi wisata yang berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Ia menambahkan kawasan tersebut memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan melalui dari wisata alam, wisata religi, kuliner, tradisional, seni budaya, hingga wisata kesehatan. Ya, di kesempatan yang sama, Ketua Pokdar Wis ya, Cisurupan, Ari Irawan menyampaikan padaringan Leuweung Awi Cisurupan mengusung konsep pasar tradisional berbasis alam dengan menghadirkan sekitar 20 pelaku UMKM lokal, pertunjukan seni budaya, serta sistem transaksi menggunakan koin kayu sebagai simbol pelestarian budaya tempo dulu. Menurut Ari, aktivasi perdana yang telah diuji coba sebelumnya memberikan dampak positif ya terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah, sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung sore ini.
3: Baik, pribadi pelabuhan Anda berada waktunya Jurnali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adunan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu gitu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih mbak? Apa? Nggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 kan batasnya 2028 gitu. Ya, kalau ini udah dibahas, ini kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal finalisasi. Kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang dan

0: langsung menuju Surabaya. Yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Dengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
6: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
6: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodam, Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto,

0: seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
1: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejep, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan apa hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
3: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
4: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
4: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Therefore they are not part of the Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
7: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
6: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
6: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
10: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
9: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
11: Saya setuju.
9: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
12: 6 miliar.
9: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
10: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
13: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
14: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
10: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 2 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, buah kesombongan adalah kebinasaan. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau, Korasim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena kesemuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, budaya mengajar kita untuk percaya diri. Sejak kecil, guru atau orang tua mengajarkan, "Kamu bisa, kamu pasti bisa." Namun tanpa disadari bahwa pada batas tertentu, rasa percaya diri ini tertuju pada sikap egoisentris. Dalam arti, orang dalam banyak sisi hidup menjadi sangat berpusat pada diri sendiri. Egosentrisme tidak selalu buruk atau jelek. Namun, ketika sikap percaya diri dan egosentris ini menjadikan orang mengagumi dirinya secara berlebihan, maka ini menjadi awal dari kesombongan, yaitu sikap yang hanya mengandalkan diri, tidak mau ada orang lain terlibat dalam hidupnya, dan barangkali Tuhan juga tidak dilibatkan. Setiap orang rentan dengan kesombongan, atau kita sebut dosa kesombongan. Membandingkan dengan orang lain, seseorang bisa menjadi sombong karena penampilan fisiknya, kemampuan olahraga, prestasi akademik, kemampuan berbicara, kekayaannya, posisinya, dan sebagainya. Sombong selalu berpusat pada diri dan selalu mempromosikan diri sendiri. Orang yang sombong senang kalau orang lain mengalami kegagalan. Kesombongan selalu berusaha menarik perhatian pada diri sendiri dan bahkan sering dengan mengorbankan orang lain. Kesombongan melihat orang lain lebih rendah. Kesombongan bahkan membuat orang tidak menghormati Tuhan dan mencuri kemuliaannya. Kesombongan dalam bahasa Inggris disebut pride, dalam bahasa Latinnya superbia, adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan-kemampuan sendiri, sehingga dia tidak mengenali anugerah Allah. Penghargaan akan diri yang berlebihan ini yang membuat seseorang menjadi sombong, dan kesombongan membuat seseorang merasa dirinya paling benar, paling tinggi, paling luhur. Dosa sombong dikatakan sebagai dosa dari dosa-dosa. Dalam 7 dosa maut yang dirumuskan oleh Bapa Gereja pada abad 6, tidak heran kalau dosa kesombongan ada pada urutan pertama. Ini sesuai dengan daftar dosa yang ada di Alkitab, seperti pada Amsal bab 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dosa pertama dan utama yang sangat tidak berkenan pada Allah adalah kesombongan atau keangkuhan. Dosa inilah yang mengubah Lucifer, malaikat Allah, menjadi setan, bapa segala kebohongan dan kesombongan. Dosa sombong ini yang membuat Hawa jatuh dalam bujukan iblis karena menawarkan untuk menjadi sama dengan Allah. Kisah manusia mendirikan Menara Babel adalah kisah keangkuhan manusia untuk hidup terpisah dengan Allah.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Allah sungguh tidak berkenan pada kesombongan atau keangkuhan, tinggi hati, besar kepala, dan selalu memandang rendah atas diri orang lain. Kesombongan atau keangkuhan itu menjadi pangkal utama untuk jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, yaitu ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, fitnah, dan tipu daya. Bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan bahwa hati dan pikiran kita jangan sampai dikuasai oleh kesombongan atau keangkuhan itu. Sebab dari kesombongan itu mengalir suatu sikap meremehkan orang lain dan bahkan Tuhan sendiri akan dilawan dan ditinggalkan. Maka Allah sangat tidak berkenan pada kesombongan. Ada kisah kesombongan yang lain lagi. Raja Asyur yang dipakai oleh Allah untuk menaklukkan kota Yerusalem agar para penghuninya dapat sadar diri dan bertobat serta kembali kepada Allah. Berani menepuk dada, merasa menjadi penguasa yang paling hebat dan ditakuti. Ia bisa menjatuhkan kota Yerusalem dan dengan membusungkan dada, ia akan meneruskan ekspansinya ke bangsa-bangsa lain. Allah akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong. Sebelumnya Nabi Yesaya diutus untuk mengingatkan Raja Asyur itu. Tetapi ia tetap besar kepala dan makin angkuh. Karena itu, Tuhan akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Sebenarnya bukan saja Raja Asyur yang dihukum Tuhan, melainkan setiap penguasa yang tiran dan semena-mena pada rakyat kecil. Maka ia akan menurunkannya dari tahta kekuasaannya. Dan hal itu tetap terjadi sampai sekarang. Saudara-saudari, bagaimana kita menghadapi dosa kesombongan? Pertama, kita perlu menyadari akan kesombongan dalam diri sendiri. Dan ini tidak mudah. Sikap dosa manusia membuat manusia sombong tanpa menyadari hal ini, karena telah menjadi naturnya. Oleh karena itu, kita perlu merendahkan diri, minta Tuhan menyatakan dosa kita itu, di mana kita telah bersikap sombong. Kita meminta pengampunannya dan pertolongannya untuk bersikap rendah hati. Di samping kita terus memerangi sikap sombong yang timbul dengan memandang kebesaran Allah, kasih Allah kepada manusia, kepada kita dan sesama kita, meneladani Yesus yang walaupun adalah Allah, tapi telah begitu merendahkan dirinya menjadi manusia, sehingga dia mampu taat kepada Bapa, bahkan sampai mati demi penebusan umat manusia yang dicintainya. Semua manusia diciptakan dalam gambarnya, sehingga tidak ada alasan merendahkan sesama manusia yang adalah sesama ciptaan Allah itu. Selanjutnya, kita bisa lebih menjaga hati agar tidak menjadi angkuh dengan saling mengaku dosa kita dengan sesama orang percaya dan saling mendoakan. Kiranya Tuhan menolong kita memerangi dosa kesombongan yang sangat Dia benci itu.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang yang sombong. Tuhan ingin supaya kita rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Dan Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa-Nya karena Bapa menyatakan kebijaksanaan-Nya kepada orang kecil dan sederhana. Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Mengapa Yesus berpaling kepada orang-orang kecil dan sederhana? Alasannya, orang-orang kecil dan sederhana itu mempunyai peluang lebih besar untuk bergantung pada Tuhan daripada orang-orang besar, kaya, pandai, dan berkuasa. Dibanding orang bijak dan pandai, orang kecil memiliki pemikiran yang lebih sederhana dan sikap yang lebih rendah hati, membuat mereka lebih gampang untuk diajar dan dapat menerima perkataan Yesus dengan mudahnya. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap dirinya bijak dan pandai, mereka selalu meragukan perkataan Yesus. Mereka tidak dapat menerima ajarannya dan juga mereka tidak mau percaya kepada-Nya. Bahkan merekalah yang akhirnya menyalibkan Yesus Sang Mesias. Maka tidaklah mengherankan kalau Tuhan Yesus memilih orang-orang kecil yang tidak terpelajar ini, seperti Petrus dan Yohanes, untuk menjadi murid-murid-Nya. Kepada mereka yang dengan rendah hati mau belajar akan firman Tuhan, Allah pun akan menyatakan kebenaran dan kehendak-Nya. Seperti pemazmur mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang kaya dan berkuasa cenderung menggantungkan hidupnya pada harta dan kursi kekuasaan sendiri, serta gampang menjauhkan diri dari Allah sebagai sumber kekuasaan dan penjamin hidupnya. Sedangkan orang-orang kecil dan sederhana tidak mempunyai sesuatu untuk diandalkan selain Allah sendiri. Jadi, persoalan sebenarnya bukan kaya atau miskin, pandai atau bodoh, melainkan bagaimana sikap menggantungkan diri pada Allah atau tidak. Hanya orang yang mengandalkan diri dan hidupnya pada Allah, baik kaya atau miskin, pandai atau bodoh, akan berada di pihak Allah. Bagaimana sikap kita sendiri terhadap orang lain, khususnya yang lemah, bodoh, miskin, dan tersingkir? Apakah kita mempunyai kebiasaan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki dan capai saat ini? Ataukah hari-hari kita dipenuhi dengan sikap dan perilaku sombong, serta merasa selalu tidak puas akan apa yang kita hasilkan hari ini? Semoga dengan mengurangi dan mengikis kesombongan kita, kita dianugerahi hati yang sederhana, hati yang selalu bergantung pada Allah. Semoga kita bisa mengubah sikap hati kita menjadi sikap hati yang sederhana seperti milik orang-orang kecil tadi, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Sekarang mari kita berdoa.
Ya Yesus, ajarilah kami untuk bersikap senantiasa rendah hati. Jauhkanlah dari kesombongan, ketamakan, kedengkian, percabulan, fitnah, kemarahan, dan tipu daya. Kami bersyukur atas segala rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami senantiasa. Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan andalkan diri dan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

0: masih baru-baru. Bagus lagi.
1: Nih, lagi ngapain berdiri di situ? Belum berangkat kerja?
0: Mbak Ewon. Belum, Mbak. Ini lagi lihat-lihat barang-barang baru. Tapi punya siapa ya, Mbak?
1: Iya ya, semua perabotan rumah komplit lagi. Milik siapa ya?
0: Itu dia yang bikin penasaran, Mbak.
1: Tapi kok disimpannya di depan rumah Mang Dudi dan Wirasi? Coba di ketok pintu rumahnya.
0: Baik, Mbak.
2: Assalamualaikum. Mang Dudi, Wirasi ada di rumah? Assalamualaikum. Mang Dudi, Wirasi.
0: Kayaknya pada nggak ada di rumah, Mbak. Mungkin sudah pada berangkat nyari sampah.
1: Iya, kalau begitu Abah juga berangkat, Ding.
0: Berangkat ke mana, Mbak?
1: Ke kantor.
0: Ke kantor? Kantor apa, Mbak?
1: Biasa, tempat pembuangan sampah.
0: Tapi penasaran, barang-barang ini milik siapa ya, Mbak?
1: Ini mah sudah pasti milik orang kaya baru. Sudahlah, Ding, kita berangkat.
0: Iya, ayo tuh, Mbak.

0: Alhamdulillah sudah sampai. Ayo sih kita turun.
1: Susah sih. Ayang Beb, tukang ganti Ayang Beb gitu.
0: Kenapa harus manggil Ayang Beb segala? Kayak yang masih pacaran saja.
1: Bukan begitu, Akang. Kan sekarang kita tuh sudah berbeda.
0: Beda kenapa? Ari kamu sih beda kenapa?
1: Ya, Akang. Kan sekarang kita mah udah jadi orang kaya tuh. Jadi memanggil pada pasangan pun harus berubah. Tukang naik level.
0: Oh, begitu. Baiklah, Ayang Beb. Silahkan turun dari kandang.
1: Terima kasih, Kakanda. Apa tadi barusan Kakanda bilang?
0: Oh, begitu. Baik, Ayang Be. Silahkan turun dari kandang. Begitu.
1: Aduh, Ayang Be. Silahkan turun dari kandang. Memangnya saya teh kambing? Tega nih yang Kakanda mah kepadaku.
0: Maaf, atuh, Ayang Be. Ayang Be, cuma bercanda.
1: Ayo, turun, Kakanda. Turun.
0: Ayo. Alhamdulillah.
1: Kang, lihat barang-barang kita sudah sampai.
0: Iya sih, kayaknya mah sudah semua.
1: Ayang Beb, salah lagi Akang mah.
0: Oh iya.
1: Iya apa?
0: Cintaku Ayang Beb.
1: Nah gitu dong, kedengarannya kan romantis.
2: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngapain Mang Dudi sama Bi Asih?
0: Ini Mang Ocad lagi
1: ngecek-ngecek barang yang baru dibeli. Atuh bagus pan, sok gera lihat barang bagus.
3: Wah, hebat euy, hebat. Jadi orang kaya baru ya. Selamat atuh, saya ikut gembira.
0: Sama-sama Mang Ocad, terima kasih.
1: Mang Ocad, jangan lupa ya. Nanti setelah pulang dagang mampir ke sini, ya? Kade?
3: Memangnya ada apa, Bi Asih?
1: Ya, barangkali atau Mang Ocad teh mau ikut merasakan duduk di kursi baru yang hipu, yang empuk.
3: Siap, Bi Asih, siap.
1: Yang paling penting mah, tolong bantuin masuk-masukin barang yang berat, ya, Mang Ocad? Kalau yang ringan mah biarlah, nggak apa-apa, sama saya aja.
3: Kenapa enggak menyewa orang saja atuh Bi? Biar enggak pusing.
1: Ya, kalau menyewa orang makan harus pakai...
0: Begini Mang Ocad. Pertama, kita merasa gembira ya, karena telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mengadakan syukuran kecil-kecilan bersama tetangga terdekat. Dan minta doanya semoga rezeki yang kami terima itu berkah gitu ta.
3: Siap Mang Dudi, siap. Tapi mohon maaf nih sebelumnya.
0: Ada apa Mang Ocad?
3: Kalau boleh bertanya, Mang Dudi dan Bi Asih dapat rezeki dari mana ya?
0: Oh itu. Jadi gini Mang Ocad. Pertama, itu merupakan rezeki dari Allah. Yang kedua, kebetulan di kampung keluarga saya teh membagikan hak waris. Nah, jadi semua ini dari bagian warisan Mang Ocad.
3: Oh, begitu. Hampir lupa. Saya mau ngidar. Mau ngidar dulu Mang Dudi, Bi Asih. Mangga ah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangga, hati-hati Mang Ocad. Kang, hayu kita beres-beres dulu di dalam rumah sebelum perabotan baru dimasukkan.
0: Siap. Ayang Beb.
1: Apa?
0: Akang cuma mau mengingatkan.
1: Ngingetin apa, Ari Akang? Emang ada yang lupa gitu?
0: Iya, kita ini boleh bergembira dan boleh mengabarkan kegembiraan kita pada orang lain. Tapi...
1: Tapi apa, Kang?
0: Jangan sombong. Apa, Ayang Beb? Apa?
1: Ya, Kang. Saya juga ngerti. Maaf, atuh jangan sombong.

0: Mang Ocad, mau ke mana?
1: Abah, assalamualaikum, Bah. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Ini sengaja mau ke Abah.
0: Ada apa?
1: Abah sudah tahu belum? Di lingkungan kita ada OKB.
0: OKB?
1: Iya.
0: Wah, gawat, Mang Ocad. Itu harus segera dilaporkan ke RT dan RW. Bahaya buat lingkungan kita, Mang Ocad.
1: Gawat. Harus dilaporkan. Bahaya.
0: Iya, si OKB itu kan teroris.
1: Bukan, Abah. Bukan teroris. OKB itu singkatan. Singkatan dari orang kaya baru. Gitu, Bah, bukan teroris.
0: Abah kira teroris, Mang Ocad. Maaf, atunya.
1: Iya, Bah. Abah sudah tahu belum?
0: Kalau orangnya belum tahu. Tapi kalau barang-barangnya sudah tahu. Waktu tadi pagi mau berangkat nyari sampah, malah ngobrol sama Oding.
1: Nah, kalau gitu mari kita ke sana, Bah.
0: Lah, kan kita belum tahu OKB itu siapa.
1: Sudah, nanti juga tahu, Bah. Sekarang kita mampir dulu ke rumah Oding. Sekalian, ajak ke sana, Bah.
0: Hayu atuh, berangkat.

0: kamu ingat waktu pagi-pagi kita ngobrol sebelum berangkat kerja?
1: Ngobrol? Ngobrol apa ya, bah? Lupa lagi?
0: Ah, kamu mah masih muda sudah limperan. Itu waktu kita mempertanyakan barang-barang baru di depan rumah Mang Dudi.
1: Oh, iya. Orang kaya baru itu?
0: Iya.
1: Iya. Abah tahu pemilik barang-barang itu? Siapa orangnya, bah?
0: Ya, belum. Abah juga diajak Mang Ocad untuk datang ke rumahnya. Sekalian ngajak kamu.
1: Betul, Ete Mang Ocad?
2: Betul.
1: Mamang sudah tahu orangnya?
2: Sudah, Mang. Tapi supaya bikin kejutan, saya belum bisa ngasih tahu sekarang. Nanti di sana. Sekarang mari kita kemon.
0: Oke. Okay. Okay.

drama radio OKB Orang Kaya Baru dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan Widakomara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Mbah Ewon, teknik montase Syarif Hidayatullah, naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Jasmita Solihin.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Mendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini Rana akan berbincang dengan teman-teman dari komunitas Forum Lingkar Pena atau FLP Bandung. Ada Sukmawati dan juga Ahmad Maulana.
1: Bandung malam ini.

0: Selamat malam guys, sehat.
1: Selamat malam.
2: Wes,
0: kalau Sungawati kayaknya kurang deket sedikit ke mikrofonnya. Nah, kalian tuh udah di Bandung.
1: Betul.
2: Betul kan?
0: Komunitas ini dari Bandung juga.
1: Betul. Ya, dari betul. Bandung. Oh. Sebetulnya dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya. Oh, kalau isi komunitasnya Sabang sampai Merauke.
1: Bahkan sedunia.
0: Sedunia. Iya,
1: betul.
0: Sebentar, kita mulai dari Sungawati dulu. Sungawati Bandung asli?
1: Bali, Kang.
0: Oh, Bali.
1: Iya, Bali Bandung asli.
0: Bandungnya di mana?
1: Di dekat tangga di Sadang Serang.
0: Oh, di sini. Kalau Ahmad?
2: Ahmad dari kabupaten, Kang.
0: Di mana tuh kabupatennya?
2: Majalaya.
0: Buset. Majalayanya mana nih? Solokan Jeruk, Jalan Anyer.
2: Ke atasnya lagi.
0: Mana lagi tuh?
2: Yang mau ke arah Pacet.
0: Wah. Ini kamu dari sana tadi?
2: Tadi habis nongkrong dulu sih.
0: Nggak, nongkrong dulu, bagus. Nah, kalau forum Lingkar Pena nih, kita mulai dari apanya ya? Kita mulai dari namanya dulu deh. Kenapa namanya forum Lingkar Pena? Ada yang mewarisi itu kah? Ada yang memegang apa namanya ya, hak prerogatif penamaan itu? Atau memang bareng-bareng kolektif idea?
1: Jadi kalau kita lihat sejarahnya, waduh, bicara sejarah.
0: Mantap, udah kayak ngobrolin Bung Tomo kayak gitu.
1: Berat. Jadi sebenarnya FLP itu hadir dari para, apa ya, bisa dibilang orang-orang yang punya kepedulian ya terhadap dunia literasi di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu diinisiasi oleh beberapa orang, ada Bunda Helvitiana Rosa, seorang tokoh sastrawan di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada
0: Bunda Hitikus Ena.
1: Oh, bukan.
0: Soalnya awalnya Bunda dulu. Iya. Jadi saya Bunda.
1: Karena terus panggilannya biasanya di Bunda.
0: Oh, Bunda. Oke.
1: Terus kemudian ada Mbak Asma Nadia.
0: Oke.
1: Dan juga ada Maimun Herawati, ada Irfan Hidayatullah, dan masih banyak sebetulnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi inisiator lahirnya Forum Lingkar Pena. Dulu awal mula terbentuknya itu di Depok, di Jakarta.
0: Oh, awalnya di Depok, Jabodetabek lah ya.
1: Betul, di kampus, Masjid Kampus.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mereka berkumpul tuh untuk membuat satu gerakan lah, apa ya, yang intinya komunitas. Yang memang bertujuan untuk memberikan apa ya, semacam perkumpulan orang-orang yang suka nulis dan ingin tulisannya tuh lebih mencerahkan gitu, sebagai alternatif bacaan yang hadir pada masa itu. Itu tahun 1997 awal mulanya.
0: Oh, jadi komunitas ini tuh dari tahun 97?
1: Betul.
0: Kalau ditanya siapa foundernya, siapa? Tadi kan banyak tuh.
1: Iya.
0: Tapi kan gak mungkin bareng-bareng ya, pasti ada yang menginisiasi. Siapa tuh yang
1: tiga berdasarkan? Tiga orang tadi yang disebutkan.
0: Oh, yang tiga orang pertama tadi.
1: Betul.
0: Bunda
1: Helvitiana Rosa, kemudian ada Asma Nadia, kemudian ada Maimun Herawati.
0: Itu orang-orang yang memulai dan dikatakan foundernya lah ya.
1: Betul, foundernya.
0: Awal-awal berapa orang sih tahun 97 menurut informasi?
1: Kalau dari informasi-informasi sih sebetulnya nggak sampai ratusan ya. Biasalah
0: kisaran lah ya, kisarannya.
1: Mungkin belasan.
0: Iya. Oh, nah, awalnya.
1: Betul, dari belasan orang ini akhirnya beranak pinak gitu ya.
0: Berkembang. Sekarang berapa?
1: Sekarang udah ribuan.
2: Ribuan.
1: Iya, udah banyak.
2: Kan. Di Bandung juga udah berapa ya, hampir ribuan.
1: Iya.
2: Yang di Bandung aja
0: Sabang Merauke ya.
2: Iya, apalagi.
1: Tapi kalau yang terdaftar, tercatat ya, secara aktif gitu itu
0: di komunitasnya.
1: Ratusan lah. Biasalah
0: tapi,
1: ya seleksi.
0: Tapi kalau member dan sebagainya mah bisa nyampe ribuan kalau yang pernah hadir dan masuk mah ya.
1: Betul.
0: Sabang sampai Merauke, kecuali Kopo kali ya.
1: Kopo.
2: Aduh, tiba-tiba Kopo nih kan.
0: Menyenangkan dan sebetulnya kadang-kadang komunitas tuh ada apa ya? Ada batasan umur biasanya misalkan komunitas motor, yaudah yang muda-muda aja. Kalau yang mau tua-tua, paling di komunitas motornya yang emang legend kayak Brotherhood, yang senior-senior tuh. Tapi kalau komunitas-komunitas kayak Beat, Mio gitu, pasti kan yang muda-muda. Nah, kalau kalian tuh komunitas yang secara range umur dari berapa sampai berapa biasanya?
2: Biasanya ya. Karena ini misalkan nih Ahmad nih waktu itu masuk angkatan ke-6 gitu.
0: Waktu umur?
2: Waktu umur 20-an, Kang.
0: Oh.
2: Itu yang masuk tuh ada yang masih SMP.
0: Oh iya?
2: Ada juga yang mungkin usianya tuh di atas 50 juga ada, Kang.
0: Bentar, Kang. Ahmad maksud masuk tahun berapa?
2: Tahun 2021, Kang.
0: 2021. Kalau Sungomati?
1: 2015 akhir kayaknya.
0: 2015 akhir.
1: Iya, aduh ketahuan nih.
0: 5.
1: Beda.
0: Aman. Okay. 2015 tuh setauku handphone juga belum begitu booming, masih BlackBerry Messenger bahkan.
1: Android udah ada sih sebenarnya.
0: Cuman kan enggak se-booming sekarang kan. Betul. Masih waktu itu kan hype-nya masih BlackBerry.
1: Iya, iya.
0: SMS juga mungkin beberapa masih ada dong ya, belum yang sebegitunya telepon apa gimana-gimana, walaupun memang BB sudah masuk. tahu FLP ini dari mana?
1: Nah, ini nih, ceritanya panjang sebenarnya.
0: Nah, disingkat aja kali ya.
1: Oke, disingkat ya. Jadi sebenarnya karena emang gabut ya Kang waktu itu.
0: Bagus sih gabutnya. Ya. Oke.
1: Terus berawal dari kegabutan. Jadi 2015 akhir itu kan saya tuh masa-masa skripsian. Biasalah ya kalau mahasiswa tingkat akhir tuh kadang
0: di kampus?
1: Di Unpad.
0: Oke,
1: di Unpad. Sebagai pelarian gitu ya, biasa pelarian. Cari pelarian tapi apa ya yang masih ada relevansinya dengan nulis gitu. Biar enggak melupakan skripsi.
0: Emang jurusan apa?
1: Dulu jurusannya sastra Arab.
0: Sastra Arab. Ya, sastra Arab. Okay.
1: Jadi memang masih ada hubungannya sama dunia kepenulisan gitu. Terus cari-carilah informasi, ketemulah. Enggak tahu ya, dulu kan belum ada FYP, FYPN ya.
0: Iya, dong.
1: Kalau enggak salah karena rekomendasi temen di kampus, terus ngajakin.
0: Dianya pernah atau tahu?
1: Udah jadi anggota.
0: Oh, udah jadi anggota. Oke.
1: Nah, terus akhirnya cobain lah ikut satu pertemuan di dulu kumpul pertama kali itu di Masjid Salman ITB.
0: Oke.
1: Nah, itu emang biasa jadi tempat kumpulnya.
0: Dari situ disarankan dan masuklah. Kalau Kang Ahmad awalnya dari mana?
2: Kalau aku tuh pas waktu COVID, Kang.
0: Waktu ini mah IG udah jalan ya, ini ya. IG TikTok udah jalan ini mah. Gitu. Terus tahunnya dari mana?
2: Waktu itu ada teman yang nawarin. Kan suka baca tuh literasinya, ya seru gitu dunia literasi itu. Akhirnya ngajakin tuh gabung di FLP. Dan ya sangat antusias ya, tertarik. Terus dicek di Instagram ternyata ada kuliah kepenulisan tuh Kang. Jadi masuklah akhirnya.
0: Ada kuliah kepenulisan? Ya. Kenapa kuliah istilahnya?
2: Ya itu syarat masuk ini ya.
1: Kenapa kuliah? Karena memang konsepnya kayak kuliahan kan. Ada kelas-kelasnya.
2: Ada kelasnya.
1: Tapi memang sudah ditentukan apa aja nih topik yang akan dibahas.
0: Kemasannya bukan instansi kali ya.
1: Iya, betul.
0: Udah komunitas saja, cuman polanya pola-pola ala-ala kampus lah, mirip-mirip gitu ya. Kalau apa namanya? Tadi Sumawati dari sastra Arab, kalau Ahmad
2: dari matematika murni, Kang.
0: Iya mah. Dari Papaliut kieu gitu. Ada hiji sastra Arab, ada hiji matematika, tapi
1: seberagam itu sebenarnya.
0: Ya, menurut kalian tuh yang menjadi bedanya apa? Karena kan komunitas ya apapun itulah it's all about literasi banyak banget.
1: Betul.
0: Komunitas nulis juga banyak banget. Nah, tapi FLP FLP ini apa yang jadi beda?
1: Yang jadi beda pertama, kita tuh sebetulnya disebutnya bukan komunitas ya, lebih tepatnya organisasi.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kita ada bahasanya apa ya, semacam sistem yang udah dibentuk dari jauh-jauh hari. Betul. Ada ADART-nya, kemudian ada mekanisme rekrutmennya seperti apa, kaderisasinya gitu. Jadi memang sudah terstruktur gitu.
0: Okay.
1: Dan ya secara pengaplikasiannya sehari-hari juga kita tuh ada struktur kepengurusannya gitu. Nggak cuma kumpul doang. Hari, ngadain kegiatan, tapi juga ya udah kita belajar untuk berorganisasinya. Betul. Juga gitu. Jadi yang mungkin bikin bedanya itu kita tuh secara strukturnya adalah sebuah organisasi. Kemudian yang di dalamnya juga sangat beragam. Nggak cuma yang muda-muda, yang udah kerja, profesional muda, bahkan yang udah apa ya, ibu rumah tangga.
0: Bahkan yang udah jadi orang hebat juga ada kayaknya.
1: Ada. Jadi memang sangat beragam banget.
2: Nah, itu sih yang
0: jadi menariknya ya.
2: Iya, itu kan.
0: Karena kan biasanya yang komunitas literasi ya udah teman sekampus.
2: Iya.
0: Atau enggak ya lintas kampus. Kalau kan kayak banyak banget gitu dari semua kalangan umur juga. Kalau Sumawati sekarang bagian apa di komunitas member aja kah, atau ada duduk di kursi kepengurusan?
1: Oh, ini lagi duduk di kursi. Iya, kebetulan.
0: Kursi panas yang kali ini.
2: Iya.
0: Di Bandung apa nih?
1: Kalau di Bandung sebagai pengurus juga, pengurus
0: bagian?
1: Kebetulan yang menahkodai ya.
0: Ininya apa namanya, masinisnya.
1: Masinisnya,
0: oke. Okay. Gitu. Per tahun kapan dinobatkan sebagai ketua, dari kapan?
1: 2024.
0: 2024.
1: Ini tahun terakhir sebetulnya.
0: Oh, satu tugas. Periode dua tahun?
1: Betul.
0: Kalau Aman?
2: Di bagian bisnis dan eksternal.
0: Oh, jadi kepanitiaan juga?
2: Iya, kepanitiaan juga.
0: Oke.
2: Okay. Yang mungkin kalau ada yang mau kolaborasi itu
0: bagian ya, Ahmad tuh.
2: Ahmad ya yang kelolanya.
0: Oh, tapi yang di Depoknya ada nggak? Masih ada nggak? Yang pusatnya?
1: Ada dong.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang itu mungkin salah satu poin yang jadi unik juga ya. Karena beberapa komunitas barangkali nih hadirnya mungkin cuma di beberapa regional atau daerah. Tapi kalau FLP ini ada di beberapa cabang. Atau kita nyebutnya tuh ada ranting. Cabang wilayah. Kalau ranting itu levelnya buat di kampus.
0: Kalau daun?
1: Jauh daun. Jadi kalau misalnya kita tuh emang ada levelingnya.
0: Oke.
1: Kalau ranting itu untuk tingkatan kampus gitu ya. Atau sekolah. Kalau misalnya cabang tuh kota atau kabupaten.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalnya wilayah itu provinsi.
0: Oh, dan menariknya adalah, dan hebatnya adalah ketika bagaimana kemudian wilayah yang dijadikan sebagai pusat masih aktif.
1: Iya.
0: Dan jadikan dan masih dijadikan acuan gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik. Menarik. Kita akan ngobrol tentang kegiatannya pendengar. Untuk Anda yang penasaran mau tanya lewat WhatsApp juga boleh di 0811-220-9760 atau mau telepon di 0227278978 atau pengen tanya langsung di live TikTok. Kita lagi live streaming di TikTok Pro 1 Bandung. Boleh, Rana tunggu di segmen ketiga ya. Kita nantikan segmen 2 setelah yang satu ini, tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Dan saya masih berbincang dengan Sukmawati dan juga Ahmad Maulana bersama dengan teman-teman Forum Lingkar Pena atau FLP Bandung.
11: Bandung malam ini.
10: Kembali saya undang Anda pendengar untuk bertanya ataupun menyampaikan tanggapan boleh lewat WhatsApp di 0811-220-9760 atau lewat telepon 0227-27-8978 atau kalau pengen lebih simpel lagi ditaruh di kolom komentar kita yang lagi live streaming TikTok di RRI Pro 1 Bandung. Sukmawati dan juga Ahmad, kegiatan kalian perkalian, saya pengen ke Sukma dulu karena 2015 masuknya. Ya. Perkamu masuk tuh kegiatannya per bulan atau per minggu?
12: Di FLP waktu dulu tuh kayaknya per bulan ya, lupa saya udah lama banget soalnya.
10: Nah kan tuh, apalagi saya tadi ya.
12: Bulan kayaknya.
10: Sebulan sekali pasti ada lah kegiatannya.
12: Ada. Ngapain tuh? Tapi dulu tuh karena, gak tahu ya, memang masih dikit banget. Terbatas tuh yang ikutan. Jadi ngebedah satu karya dari anggotanya. Oh. Terus di, ya biasalah di, istilahnya apa ya? Kayak dikritiki gitu loh, dikritisi.
10: Oh, dibedah dulu, dibedah, baru dikasih inilah ya, saran dan pendapat
12: betul.
10: Ya.
12: Dan itu benar-benar kita harus apa ya, gak ada baperan-baperan gitu. Karena benar-benar
10: sadar-sadar. Kalau baperan repot itu. Repot tuh ya benar-benar. Oh kegiatannya ya udah pasti ada tiap bulan itu?
12: Bedah karya, terus dulu sempat, kalau dulu disebutnya apa ya, mentoring sih. Mentoring.
10: Sampai sekarang masih ada?
12: Masih ada.
10: Namanya mentoring juga?
12: Mentoring kepenulisan.
10: Okay.
12: Jadi kalau misalnya Ahmad itu punya karya yang udah jadi atau mungkin masih draft. Itu bisa dibedah bareng-bareng. Terus
10: harus dibahas. Buku atau jurnal
12: apapun,
10: atau
12: apapun. Scopus? Kayaknya jurnal enggak deh, waduh. Berat.
10: Siapa tau kan Cinta 2 atau Scopus kan?
12: Ada sih. Cuma kayaknya kita belum enggak sampai level itu ya. Lebih ke yang ringan-ringan aja.
10: Seringnya apa? Yang dibedah dari sama komunitas itu apa? Seringnya?
12: Cerpen sih, fiksi.
10: Oh,
12: ya.
10: Itu
12: karya fiksi.
10: Susah nggak sih bikin kayak gitu?
12: Kalau aku sih susah ya.
10: Kayak soalnya gini, yang aku kebayang tuh ya udah mencurahkan aja.
12: Iya.
10: Atau harus nyeting bikin kayak gitu-gitu tuh.
12: Nyeting gimana maksudnya?
10: Karena gini, aku tuh kan kebetulan suka stand up comedy.
12: Oh, oke. Okay.
10: Nah, ada yang premisnya cuma naro aja, ada yang lucu nih, saya taro aja, tek gitu.
12: Oh.
10: Nah, dari premis itu kan jadi runtutan tuh, jadi setup-nya apa, nanti punchline-nya apa, lucunya gimana, timing-nya kayak gimana, itu baru nyeting tuh.
12: Iya.
10: Nah, cerpen tuh yang kalian tadi bilang tuh punya ide dan keresahan taro aja atau harus digimanain dulu maksudnya?
12: Iya, itu sebetulnya bergantung genre yang dipilih ya. Kalau misalnya
10: berapa genre?
12: ada sebenarnya kalau secara general kan ada dua, ya fiksi atau non fiksi gitu kan.
10: Oh,
12: kalau
10: misalnya dangdut sama pop dangdut ya.
12: Alternatif gitu ya atau apa? Enggak, jadi sebenarnya emang pas masuk itu anggotanya tuh memang udah dikasih gambaran lah. Kalau misalnya gabung ke FLP ini terutama yang di Bandung ya, kita tuh dikasih opsi mau fokusnya kemana nih? Yeah. Apakah nulis cerpen, esai, puisi, atau mungkin apa ya yang lain? Mungkin jadi penulis
10: lagu.
12: Penulis lagu ada.
10: Ada. Tapi nggak banyak kali ya?
12: Nggak banyak. Oh. Itu salah satunya mungkin kalau udah pernah dengar ada Kang Adeo Hapsa.
4: Kang Adeo Hapsa.
12: Itu penyair dan juga salah satu musisi Bandung.
10: Oke.
12: Okay. Lebih fokusnya di balada sih, musik-musiknya gitu.
10: Oh, saya sih yang agak pedes balado ya.
12: Oh, balado ya, oke. Balado. Gitu.
10: Oh, jadi itu pasti ada tuh kegiatan itu.
12: Iya.
10: Sampai sekarang diwarisi Ahmad masih ada tuh. Tapi kegiatan lain selain itu?
4: Mungkin yang sekarang-sekarang tuh yang rutin tuh diskusi buku, Kang.
10: Ini yang lagi hangat-hangatnya nih.
4: Iya, diskusi buku. Oke.
10: Gimana tuh secara rundown gimana? Datang kumpul set.
4: Jadi nanti tuh kan ada satu pemateri nih, Kang. Pemantik buku.
10: Itu sesama member atau dari luar?
4: Ada dari luar, ada dari pengurus. Okay. Tapi kebanyakan tuh dari pengurus, Kang.
10: Oke, okay, terus?
4: Jadi nanti tuh kita kan udah ada satu buku nih. Okay. Udah kita baca tuh sampai akhir udah ada gambarannya tuh. Nah, waktu di hari Minggu tuh kita kumpul. Nah,
10: bentar, saya potong dulu. Misalkan saya punya buku baru Indonesia 2045. Yeah. Saya datang nih, bawa ke hari Minggu ntar misalkan minggu depan. Yeah. Bawa set, yang lain juga datang. Ya, nah yang pemantik itu tugasnya ngapain tuh?
4: Itu menceritakan buku itu, terus gambarannya, alurnya kemana buku itu. Okay. Nah nanti ada sesi kayak diskusinya, Kang. Jadi nanti tuh ya ada tanya jawabnya, terus kita kritik si buku itu. Misalkan dari segi tulisannya, dari menariknya atau apapun itu yang paling banyak sih, Kang. Tapi ada satu sih, Kang, yang paling seru tuh di Ahmad tuh, di periode Ahmad tuh, perjalanan pena tuh, Kang.
10: Nah, naonan itu tah perjalanan teh? Kamu jalan ya atau kemana?
4: Kita udah berapa kali ya? Udah 4 kali ya, teh? Udah 4 kali.
10: Dan itu kegiatan apa tuh?
4: Jadi kita hiking. Tuh kayak refleksi ya, tulisan gitu.
12: Jalan-jalan.
10: Naik. Atau jalan-jalan aja.
12: Kalau sejauh ini sih masih di sekitar kota ya.
4: Iya.
12: Jalan-jalan. Oh. Ya area kayak Braga gitu. Atau di Tahura, area kampus ya. Tahura.
10: Oh paling banter Tahura lah ya. Iya, kalau naik dikit Tahura ya.
12: Okay. Jadi kita jalan-jalan. Terus nanti di beberapa pos atau di akhir sesi itu ada sesi refleksi. Gitu. Oh, kamu udah habis jalan-jalan sejauh ini apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lihat?
10: Ada gitu-gitunya.
12: Iya.
10: Oh, seru tuh.
12: Jadi itu membantu orang-orang yang mungkin dia sebenarnya suka nulis. Tapi bingung gimana cara menarik si apa ya ide atau inspirasinya dalam bentuk kata-kata.
10: Itu juga nampung banget orang-orang yang pengen cerita apa-apa cerita. Betul. Apa-apa cerita.
4: Betul banget.
10: Kayaknya itu dibedahin banget tuh.
12: Iya itu dia. Jadi banyak yang curcol sebetulnya.
10: Biasanya satu kali meet itu rundown berapa jam? Normalnya lah kisarannya berapa?
4: Tergantung tracknya sih, Kang. Kalau yang ke Tahura kemarin mungkin banyak ya, Kang, karena
10: banyak apanya?
4: 5 kilo kan perjalanannya.
10: Banyak jaraknya atau banyak orangnya? Jauh.
4: Banyak orangnya juga, terus jaraknya juga.
10: Oke.
4: Itu sampai 4 jam kita.
12: 4 jam.
4: Betul. Tapi untuk yang di Braga, kita mungkin karena titiknya enggak terlalu jauh ya.
10: Oke. Okay.
4: 2 jam, 3 jam sih, Kang.
10: Oh. Sekitar. Nah, kayak gitu-gitu kan sisanya di perjalanan ngobrol. Yeah. Ya kan yang tuker cerita apa-apa. Yeah. Atau mungkin yang udah profesional dan sebagainya mungkin tuker kerjaan mungkin.
12: Tuker saling kerjaan gimana tuh?
10: Karena pernah ada komunitas yang gede banget. Dia tuh komunitas lari sebetulnya.
12: Oh.
10: Tapi dari katanya nih ya, ini fun fact, ternyata lari itu untuk pelari yang profesional. Mereka itu bisa sambil lari sambil ngobrol. Nah, ketika di perjalanan misalkan 10K, 10 kilo misalkan larinya, di kilometer berapa mereka udah ngobrolin pekerjaan tuh. Selesai lari di finish 10 kilo, ngelanjutin obrolan pekerjaan yang di jalan tadi. Oh. Akhirnya tukeran kerjaan, dia butuh apa, yang dia juga butuh apa. Iya.
12: Di prospek gitu.
10: Bener, ya. Tuker tuh. Nanti dari sini ngirim orang yang emang dia butuhkan dan sebaliknya. Seru tuh gitu-gitu.
4: Iya, betul-betul.
12: Ada juga sih. Yeah. Sebetulnya secara tidak langsung ya, ketika orang ngobrol cerita tuh kan pasti mau gak mau ada yang mungkin relevan gitu ya sama kita, entah mungkin urusan kerjaan.
10: Betul. Selain cinlok ya mungkin.
12: Yeah.
4: Itu salah satunya.
10: Karena kan ya memang komunitas biasanya hadir karena tiga hal biasanya. Pertama emang kalau zaman sekarang ya, kalau sekarang yang pertama itu gabut dan FOMO.
12: Gabut betul. Dan FOMO. Okay.
10: Tapi kadang-kadang FOMO-nya ada yang baik-baik banget, enggak banget. FOMO sama yang positif, yaudah gabung komunitas, yeah, bikin apa ikut kajian, mm-hmm, apa itu yang pertama indikatornya. Yeah. Kedua memang dia cinta sama hal itu, misalkan mm-hmm komunitas motor, dia memang cinta banget sama otomotif, mm-hmm, berarti masuk. Nah yang ketiga biasanya berangkat dari keresahan, mm-hmm, misalkan dia ngelihat lingkungan sekitarnya yang emang lihat anak-anaknya kurang dunia bermain, mm-hmm, dia masuk ke komunitas bermain anak, mm-hmm, gitu-gitu. Kalau ada lihat warga masyarakatnya yang secara literasi kurang bagus, yeah, mungkin masuk ke komunitas literasi. Ya mungkin salah satunya FLP dan sebagainya. Karena kan komunitas yang pernah datang ke Pro1 terkait literasi kan banyak mm-hmm banget tuh. Ada yang memang secara secara label kayak FLP bentuknya forum dan seperti sejenis dengan perkuliahan. Ada juga yang memang sosial, datang ke masyarakat bikin ruang literasi, mm-hmm, datang ke kampung mana bikin ruang literasi. Mm. Nah menurut kalian nih, menurut Sukmawati dan juga menurut Sukma dan juga Ahmad, ada goalsnya nggak sih ketika kalian di FLP? Ada capaian yang ingin dipegang, ada yang disentuh gitu?
12: Ini untuk pribadi atau
10: dua-duanya?
12: Dua-duanya.
10: Kalau ya menurut Supa, pengen apa ketika kamu gabung di FLP? Karena kalau misalkan yang tadi aku bilang yang literasi itu, mm-hmm, si komunitas itu pengen banget semua anak-anak punya habit baca walaupun jarang. Okay. Nah kalau Supa tuh secara pribadi pengen apa ketika masuk di FLP?
12: Sebenarnya sih awalnya coba-coba.
4: Coba-coba.
12: Gak emang apa ya, mencari satu hal yang cari ruang untuk mm-hmm terus tumbuh dan berkembang sih kan. Okay. Karena memang saya tuh seneng banget kalau misalnya ketemu orang baru, mm-hmm, ngobrol gitu kan. Terus pasti ada ilmu baru nih yang didapatkan ketika mm-hmm ketemu orang gitu kan. Nah yeah, lebih spesifiknya lagi karena memang interest dengan dunia kepenulisan, uh-huh, gitu. Jadi wah, ya itu sih yang pengen didapatkan tuh, kepuasan ketika mendapatkan hal baru di dunia kepenulisannya gitu, ketemu orang baru, okay, terus bertumbuh, berkembang, uh-huh, itu seru aja sih rasanya. Dan apa ya, kalau saya sih ngerasa bahwa nulis itu bagian dari proses untuk healing ya, mm-hmm, di saat misalnya lagi mumet kerja atau mungkin lagi banyak tugas gitu kan.
10: Kalau saya kan olahraga dan makan, oh, ya kalau gitu.
12: Itu bisa di apa ya, dialirkannya itu lewat tulisan gitu. Nah, kalau misalnya di komunitas itu ngerasa ada yang mengingatkan lah bahasanya mah. Betul. Ada yang selalu mengingatkan. Kadang kalau sendirian sebenarnya bisa ya. Menulis dan membaca itu kan sebetulnya aktivitas sunyi ya, yang dilakukan sendiri ya, masing-masing sebetulnya. Iya, iya, iya. Belakangan aja jadi tren gitu, ada silent reading atau baca bareng-bareng, yeah, gitu-gitu.
10: Itu jadi tren baru, yeah, tuh. Saya, yeah, saya juga tahu fenomena itu karena ya itu komunitas banyak yang datang. Kalau versinya Ahmad, goalsnya pengen apa tuh?
4: Kalau Ahmad sendiri itu pengen terus menulis, Kang. Kebetulan karena sering tuh di APLP kan ada Seninan dulu tuh waktu nulis ya, Senin nulis. Dan ikutan tuh lomba-lomba kepenulisan, salah satunya kayak waktu di kampus tuh, Kang. Alhamdulillahnya tuh dapat gitu, Kang, juara. Karena mungkin terbiasa nulis, akhirnya dikasih challenge tuh jadi terbiasa gitu, Kang.
10: Menurutku Ahmad salah jalan sih sebetulnya. Kamu tuh bukan nulis-nulis-nulis, ngitung-ngitung-ngitung.
4: Ya, itu salahnya.
10: Terus goalsnya pengen itulah ya, pengen banyak kegiatan nulis dan jadi kebiasaan yang baik ya.
4: Betul.
10: Oke, tapi kalau komunitasnya kamu berharap apa pada akhirnya FLP ini pengen jadi seperti apa menurut kamu?
4: Mungkin jejaringnya lebih luas, Kang. Kayak waktu itu kita kolaborasi dengan beberapa komunitas yang mungkin lintas juga ya. Dan salah satunya yang temu sejarah, terus kayak Kang Ad, itu tuh siapa, Kang? Yang waktu kita jadi
12: pemandu wisata.
4: Nah, pemandu wisata, Kang, itu salah satu goals yang mungkin oh ini sebelumnya gak kebayang nih, ternyata di PLP tuh bisa gitu berkolaborator dengan komunitas-komunitas yang bisa dikatakan lintas ini gitu.
12: Lintas bidang, bidang lah ya.
10: Iya. Dan menyenangkan ya, karena ketemu orang baru, kerjaan baru, bidang studi baru dari mereka yang mereka bawa, dan kita juga baru tahu dari mereka itu, jadi menyenangkan. Nah, pendengar yang penasaran pengen nanya juga boleh sekali lagi, dan tunggu di 0811-220-9760 atau di 0227-778-978. Nanti segmen 3 kita jawabin pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga TikTok. Okay. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro1 RRI Bandung.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Masih barengan dengan Sukma dan juga Ahmad dari komunitas FLP, Forum Lingkar Pena Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Sukma dan juga Ahmad, silakan dijawab singkat saja karena kita terbatas waktu. Ada dari TikTok dulu nih, kita boleh say hi dulu di TikTok. Ada yang nonton kita juga di TikTok katanya. Ada Arsyak. Halo Kak Zon. Mana nih yang Kak Zon?
5: Ini
3: kok Amazon? Amazon?
5: Karena nama Instagramnya terkenalnya Amazon.
3: Kok bisa gitu?
5: Ya iseng aja sih ternyata.
3: Kok pernah main ke hutan Amazon atau gimana?
5: Enggak sih, karena orangnya pengen misterius kan. Kayak hutan Amazon gitu.
3: Oke, ada juga Kak DDL. Kak, rekomendasiin bacaan buat pemula yang paling bagus untuk melatih kemampuan menulis.
6: Yang pasti bukan dari barat ya.
3: Bandung, heula lah Bandung.
5: Iya, iya.
3: Apa tuh?
6: Bergantung apa nih minatnya.
3: Apapun lah, apapun. Ya mungkin all genre atau ini buku nih sono masuk sini masuk enak gitu, apa ya yang sepengalaman kalian?
6: Apa ya? Dari Ahmad dulu mungkin.
5: Mungkin kalau Ahmad kan kemarin jadi pemantik buku, ya dapat rekomendasi nih dari Resukma gitu. Dan ternyata itu masuk loh, karena menceritakan perjalanan, Kang. Mm-hmm. Nah, itu mungkin salah satu yang masuk juga ke orang lain. Oh. Salah satunya ya buku Alaya tuh dari Daniel Mahendra. Alaya.
3: Alaya.
5: Dan kebetulan itu penulisnya asli Bandung ya?
6: Iya, Bandung.
5: Asli Bandung juga.
3: Oh, itu lumayan recommended lah.
5: Iya,
3: kalau versinya Sukma, Sukma nih.
6: Banyak sih.
3: Atau enggak gini deh, kamu kan pasti awal-awal menulis nyari referensi buku yang gampang-gampang dulu, Meren.
6: Iya.
3: Masih inget enggak buku pertama yang kamu baca atau referensi apa yang kamu baca? Itu mungkin juga bisa jadi referensi untuk Kang DDL.
6: Kalau saya karena emang senang di esai ya, menulis esai. Jadi dulu referensinya adalah ke Cak Nun, MH Ainun Najib.
3: Oh, Cak
6: Nun. Iya. Jadi dulu banyak buku beliau yang saya baca.
3: Saya sih Cak Lontong.
6: Cak Lontong. Oke, cocok ya stand up komedian.
3: Iya, benar-benar.
6: Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi apa yang diminati, itulah yang dicari gitu kan. Karena memang dulu senang di esai, jadi bacaannya lebih ke sana.
3: Berarti kalau buku jurnal, esai, puisi dan lagu yang paling mudah dijangkau, yang mudah disentuh dulu yang mana? Esai. Karena lebih pendek.
5: Tergantung.
6: Ya, tiap orang beda-beda.
3: Beda-beda. Iya. Kadang-kadang gini-gini tuh kayak lagu.
6: Betul.
3: Apa tergantung selera.
6: Iya, selera.
3: Kan? Iya. Kayak lagu
6: jadi,
3: juga gitu.
6: Kalau diminta rekomendasi buku ya balik lagi interestnya kemana?
5: Kemana?
6: Kalau dari saya sih itu tadi ya buku-bukunya Cak Nun, esai atau mungkin
3: di YouTube juga banyak rekomendasi
6: Atau kalau secara pribadi sih saya ada satu buku yang suka banget dan ini termasuk yang membentuk mungkin ya dalam perjalanan hidup.
3: Buku resep.
6: Buku resep.
3: Buku apa dong? Buku apa dong?
6: Paling Primbon gitu ya.
3: Primbon.
6: Buku karakter building dari Eri Sudewo.
3: Oh.
6: Ya, lebih ke self development mungkin ya.
3: Kayaknya tadi jangan barat ya. Karakter building saya ini barat.
6: Ini barat.
3: Baca penulisnya
6: Indonesia.
3: Pasti mendengar Sudewo Indo berarti
6: seperti itu. Indonesia.
3: Oke. Ada Kang Theo di Magelang, dijawab singkat aja ya. Kang Tiano di Magelang mau nanya, dampak positif apa yang dirasain setelah berhasil mengeluarkan unek-unek lewat tulisan? Menarik. Apa ya? Kalau orang Sunda bilang mah ininya apa? Duriatannya. Kalau orang Sunda ya. Kalau Inggrisnya apa ya? Feel apa ya? Feel koplo apa ya? Pokoknya apalah yang kalian rasain setelah unek-unek jadi tulisan dan rilis gitu. Singkat aja.
5: Kalau Ahmad ya, unek-unek. Jadi salah satu tulisan yang Ahmad tulis itu kan karena tentang keresahan, contohnya nih generasi sandwich nih Kang, kan itu dicurahkan tuh. Nah otomatis ketika teman-teman pembaca yang mengalami hal yang sama itu mungkin terasa, oh kita ternyata sama gitu. Jadi nantinya tuh salah satu apa ya, dampak positif buat mereka gitu untuk terus bangkit. Nah itu salah satu unek-unek yang biar membantu orang lain untuk lewatin fase itu sih. Kalau Ahmad sih nulisnya seperti itu.
3: Kalau apa namanya, kalau masyarakat umum atau yang apa namanya awam, ya mungkin kalau pengen lebih simpel yang saya bilang tadi, ke YouTube. Banyak kan ya, gimana caranya ngerilis dan apa yang akan mereka rasakan, atau pertanyaannya mungkin apa yang dirasakan, ya berarti dicoba dulu. Okay. Ada Tehnopa di Karangnunggal, selamat malam. Cina kakak-kakak tuh, ada Kang Sukria di KBB, semangat terus, jalan terus, katanya pantang menyerah. Kayak lagi naik gunung nih. Ada Teh Fitri di Kopo, kalau lagi bener-bener buntu ide nulis, biasanya kalian punya cara apa untuk ngatasin? Menarik. Gimana nih? Supaya kalau buntu ngapain?
6: Kalau buntu biasanya baca buku sih.
3: Baca buku. Kalau Ahmad?
5: Sama sih, baca buku.
3: Ini enggak tahu ya kalian menganggap aneh atau enggak. Saya kan suka bikin-bikin lagu dan materi stand up. Saya kalau lagi buntu tahu enggak ngapain?
5: Ngapain?
3: Jalan-jalan pakai motor tapi enggak tahu tujuan. Tapi pasang headset, terus ada mode rekam gitu di headsetnya ke handphone. Karena biasanya ide itu muncul saya kalau lagi di motor tuh, ini nggak tahu cewek, betul. Cewek nggak tahu ya. Saya tuh merasa saya sebagai cowok juga mungkin mewakili beberapa cowok di luar sana. Di motor tuh kita sering banget keluar ide-ide.
5: Betul.
3: Tapi ketika nyampe tujuan lupa.
6: Gitu. Ngapain ya?
3: Makanya saya suka rekam tuh. Nah gitu ya Fitri ya, mungkin bisa mengatasi kebuntuan. Kamu jalan-jalan aja pakai motor. Tapi cewek sih nggak tahu kalau cowok ya. Ada Siska di Margahayu nih terakhir. Kalau ingin nulis dari pengalaman hidup sendiri, apakah harus dibuat persis sesuai dengan kenyataan atau boleh ditambah unsur imajinasi? Menarik.
6: Kalau misalnya pingin lebih private ya, itu baiknya sih dibikin agak fiktif gitu ya.
3: Biar nggak kontras banget ya.
6: Kadang kalau misalnya kita benar-benar curhat gitu ya dalam tulisan, kan khawatir juga ya ada private yang ketahuan atau mungkin ngomongin tentang mantan yang baca nih karya kita.
3: Karena kadang-kadang kan? sesama penulis mah bisa nerawang. Oh ini maksudnya gitu di sini, wah bahaya banget.
6: Personal
3: gitu.
6: Banget.
3: Kalau menurut Ahmad?
5: Menurut Ahmad ya sama sih, karena buku yang kemarin kebetulan yang Ahmad jadi pemantik itu kan awalnya non fiksi tuh Kang, dirubah jadi fiksi karena? Jadi ya biar lebih menarik juga sih Kang,
6: nggak terlalu monoton.
5: Itu nggak terlalu monoton sih Kang.
3: Iya.
6: Karena kalau misalnya dibikin cerita biasanya kan ada konfliknya tuh.
5: Nah itu.
6: Nah konflik itu tuh yang bikin menarik pembaca biasanya untuk bertahan.
3: Dari WhatsApp sudah selesai. Saya pertanyaan dari saya aja nih terakhir, di komunitas kalian ada yang nulis film nggak?
6: Ada dong.
3: Ada. Itu jadi ini banget tuh kayaknya tuh. Jadi apa namanya, jadi pembeda banget ya. Keren, SI pasti ada kawan-kawannya. Buku udah jelas itu mah. Cuman kayak film tuh kan jarang dan rare lah gitu untuk zaman sekarang ya, walaupun banyak yang tertarik, tapi kan secara kualitas masih jarang banget yang bagus-bagus gitu. Nah, terakhir, kamu pengen apa harapan kedepannya di FLP? Kamu di FLP tuh pengen apa harapannya?
5: Harapannya mungkin karena Ahmad yang baru jalan 4 tahun ya di FLP. Harapannya tuh ya kita tuh lebih, jangkauannya lebih luas, terutama yang di Bandung-Bandung. Semoga semuanya tahu lebih jauh gitu FLP. Jadi mereka tuh bisa apa ya, tertarik, dan ya intinya dunia literasi yang ada di Bandung semakin naik gitu ya.
3: Gitu kan. Kalau versinya Sukma?
6: Pingin lebih banyak orang yang berani menyuarakan ceritanya sih lewat tulisan. Karena tulisan itu kan bisa jadi legacy ya. Ini ada satu kutipan juga menarik sih kalau buat saya pribadi. Kalau misalnya kamu bukan anak seorang raja, bukan juga anak seorang ulama, maka menulislah. Karena dengan menulis itu kita bisa mewariskan kata-kata atau ide gagasan kepada anak cucu kita. Kayak gitu. Itu sih.
3: Satu yang jadi menarik dari semua obrolan kita selama kurang lebih 45 menit adalah gimana, dimana saya tiba-tiba mengingat satu momen setelah berbincang dengan Sukma dan juga Ahmad, bahwa setiap orang tua kita yang mengabadikan momennya dengan foto yang dicetak di zaman dulu itu selalu menaruh tulisan singkat di balik fotonya. Itu menjadi memori yang bagi kita saat ini kenangan yang tentunya sangat mahal harganya. Dan itu sulit untuk dilupakan. Jangan dulu ke esai, jangan dulu ke buku deh. Mulai dari tulisan-tulisan simpel yang kemungkinan dikenangnya akan besar nanti di masa mendatang. Terima kasih Sukma dan juga Ahmad.
6: Sama-sama.
3: Sampai ketemu lagi di medium yang lain. Mudah-mudahan sukses baik secara personal maupun secara forum Lingkar Pena ya. Terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di Ngobras selanjutnya. Nantikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu akan menyapa Anda hingga jam malam nanti. Tetap di Pro 1 RRI Bandung.
7: Bandung malam ini.
8: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

98,2 MHz Mekarsari Ciamis FM 91,8 MHz Cianjur dan sekitarnya FM 107,3 MHz Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera.

0: Era pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera, jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung malam ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lompat lagu. Hari Minggu 2 Agustus, hari kedua di bulan Agustus. Emang ini bulan ini khusus untuk yang namanya Agus semua ya, dan juga Agustin. Ada Mang Agus, ada Kang Agus, ada Mas Agus, ada pokoknya semua yang bernama Agus lah bulan ini ya. Dispesialkan untuk mereka-mereka. Ada beberapa WhatsApp yang udah masuk. Kita bacakan, ada siapa nih? Teh Tia di Sumedang, pengen lagu Utalikumahua, mungkinkah terjadi? Katanya dikirimkan buat Kang Ronel lagi tugas, juga buat semua pendengar di manapun berada. Siap. Ada Teh Nopa di Karangnunggal, selamat malam, gimana kabarnya? Terima kasih sapaan dan ajakannya. Radionya di Karangnunggal sering gangguan, nanti Rana cek dulu ya. Nanti Rana terbang ke atas ke sana, oke? Ada Bunda Maharani yang lagi dengerin keroncongan di Pro 1 Bogor. Lagi mampir dulu katanya ya. Kalau lagunya bebas, kata Tenopan di Karangnunggal. Tenopan nanti Rana gangguin. Nanti Rana pilihin ya Tenopan ya. Yang enakin pokoknya buat Tenopan malah spesial. Rana teh ada lagu ya dari Naf ini teh, khusus ini membuat Tenopan. Judulnya teh Kenanglah Aku. Ahai, mending pengen dikenang atuh ku Tenopan ya. Kemudian ada beberapa lagi WhatsApp yang masuk tapi nanti Rana bacain ya. Dan tadi udah ada telepon di 0227778978. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Savitri, dalam. Besok hari Senin, Rana teh pengen ini, pengen jalan-jalan beli apa namanya tanaman baru buat depan rumah. Yang enakan apa ya, yang buat di depan rumah ya? Rana teh itu udah ada beberapa itu teh.
1: Depan rumah mak, udah rumah baru ya Kang Rana ya.
0: Aduh, selamat deh.
1: Selamat
0: deh. Apa ya?
1: Itu bunga lidah mertua.
0: Aduh. Jangan itu sampai buahnya. Begitu-begitu ah ke mertua teh enggak sopan begitu.
1: Ada kan. Itu. Mana selamat deh rumahnya udah baru.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Lagunya pengen dari siapa?
1: Dari Yul.
0: Apa judulnya?
1: Kau Bukan Dirimu. Mimpikah diriku melihat dirimu gitu deh.
0: Judulnya apa?
1: Kau Bukan Dirimu.
0: Oh, Kau Bukan Dirimu. Kirain teh Ku Bukan Dirimu. Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah rumahnya sudah jadi
0: megah. Udah diulang-ulang ah meni isin. Spesial?
1: Ikut bahagia gitu.
0: Sok sang sadi.
1: Terus buat Mbak Sekar, Mbak Yu, monggo melepet, sehat selalu. Terus buat Punani Antapani, Putiawati, Kang Mansur.
0: Spesial?
1: Spesial buat kesayanganku.
0: Mantap.
1: Terima kasih.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan yang sudah masuk Corona barengan Dinda dan juga Uga malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung malam ini.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastranegara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastranegara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan AIS ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecepat dari routing seluruh angkot di Kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada Teh Lita dari sebelah sana. Selamat malam Kak Rana, jumpa dengan Lita di udara. Pengen request lagu dari Engelbert Humperdinck, judulnya Love Me With All Your Heart. Your Heart. Dikirimkan lagunya buat karena penyanyi idola yang selalu favorit dan baik hati. Hatur nuhun Teh Lita. Ada Bang Fahri juga. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana. Di Ciamplas Bang Fahri hadir, mau request lagu dari Padi Yang Mana Aja, boleh. 0227278978. Halo.
1: Halo.
0: Mbak E.
1: Selamat malam, Dimas E.
0: Selamat malam Mbak E.
1: Aduh, mending kebangetan gitu loh ya.
0: Apanya tuh yang kebangetan tuh, pedesnya?
1: Ngantrinya.
0: Oh, ngantrinya. Mbak E.
1: Gimana sih
0: Mas? Sehat dong. Rana tuh tadi minta saran ke Bu Savitri. Rana tuh pengen beli ini, apa namanya, pengen beli satu tanaman lah di pot yang gak terlalu gede buat di halaman rumah misalkan gitu. Nah ini kira-kira apa ya, kira-kira bunga apa ya yang bagus ya?
1: Jatuh hati.
0: Hah?
1: Jatuh hati.
0: Emang ada bunga jatuh hati?
1: Ada.
0: Coba bunga jatuh hati, Rana cari dulu ya.
1: Jatuh hati bagus itu untuk kiri kanan.
0: Yang mana nih, yang pink, yang putih, atau yang merah?
1: Merah.
0: Wes, tapi itu ada durinya kayaknya.
1: Ah, enggak.
0: Oh, enggak ada?
1: Enggak
0: ada. Durennya kali, ada duren. Emang baik itu juga, nanam juga itu di depan rumah?
1: Sekarang udah enggak.
0: Kemana, diganti sama apa? Diganti sama pohon sawit.
1: Diganti habis sekarang untuk motor-motor motor untuk itu kan.
0: Apa tuh?
1: Tempatnya cuma sekecil itu sih.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Kalah dengan tempat motor.
0: Mantap mantap mantap mantap.
1: Iya. Ini masih lagunya gimana sih Mas?
0: Boleh, mau request Mbak, boleh kalau misalkan memang lagunya ada nanti dicarikan juga.
1: Mau ini dulu, ikut bergembira lah, ini bersyukur. Dimas sudah apa itu?
0: Apa tuh?
1: Keturutan.
0: Enggak.
1: Iya, udah keturutan ya. Kita orang sebagai orang tua, aduh.
0: Oh, benar.
1: Berhasil kan begitu.
0: Ikut berbahagia begitu ya.
1: Iya,
0: gitu, iya benar.
1: Jadi tenang, ketenangan itu kan itu.
0: Ya bisa tuh, lagunya pengen dari siapa?
1: Apa sih ini ya lagunya? Ini nih tahun berapa?
0: Ini tuh tahun 80-an ke 2000-an. Kalau mau Meriam Belina sih ada Simponi Rindu. Kalau Meriam Belina ya.
1: Iya, Simponi Rindu itu.
0: Apa dong, kalau selain itu mau apa dari siapa?
1: Lupa. Sampai kelupaan lagu-lagu karena gak bisa masuk terus. Gak diterima terus.
0: Aduh.
1: Benar.
0: Agak susah ya.
1: Iya, ini makanya ini
0: berarti nanti mah kalau setiap siaran Ruang Rindu Mbak E datang ke kantor aja. Biar dibacain langsung.
1: Nah itu kan ini, aduh, seperti disiram banyu suwindu teh ya ini.
0: Mantep.
1: Mantep, bisa masih kedengaran lagi suaranya gitu. Suaranya Dimas gitu loh ya.
0: Ya wis, atau pengen lagunya apa tuh?
1: Ayo tadi di Simponi Rindu.
0: Oh boleh, salamnya?
1: Untuk semua pecinta aja, selamat mendengarkan. Jeng Fitri, terima kasih sepaannya. Tukang Mansur juga selamat mendengarkan.
0: Nggak, ini kata Dinda, Leto Ruang Rindu. Bukan, Simponi Rindu dari Meriam Belina. Kata Dinda ruang ini katanya Ruang Rindu. Bukan. Tapi Mbak apa namanya ya? Salam-salam tuh di zamannya Mbak itu banyak enggak sih?
1: Kenapa?
0: Kalau salam-salam di zamannya Mbak di zaman 90-an gitu, salam-salam radio kayaknya banyak banget ya. Lebih padat enggak sih dibanding yang sekarang?
1: Ya padat juga, tapi dulu masih kan terbatas itu.
0: Oh. Iya. Ya wis, satu spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat buat Kok Dimas sih ya. Untuk Mas Adi.
0: Mantap.
1: Sekarang di manakah?
0: Lagi di itu, di pom bensin.
1: Semoga dalam kesehatan juga Mas Adi ya. Salam kangen itu.
0: Siap.
1: Dimas Rana, selamat tugas. Rana Winata Nugraha ya.
0: Mantap.
1: Nah, panjang gitu ya. Kan Nugrahanya itu sama dengan anakku persis itu.
0: Iya, makanya tadi kata orang tua mah gitu. Ya wis atuh Mbak, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih banget.
0: Mangga.
1: Sukses selalu.
0: Amin amin amin amin.
1: Selamat malam.
0: Mangga, selamat malam. Itu dia pendengar dari Mbak Sekar. Let's go, kita putarkan yang udah masukin kemana-mana. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
4: Bandung malam ini.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, PPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya, nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.

0: Tabu Sapitri teh cenah ya. Terima kasih lagunya kesukaan sudah diputarkan katanya. Sama-sama. Ada WMN Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum Radio Mania. Salam buat keluarga besar Radio Mania di Manon Jaya Tasikmalaya, keluarga besar dari PT KAI dari manajemen katanya sedang mendengarkan melalui Gelombang. Terima kasih katanya ya. Lagunya ikutan aja katanya. Salam tertib di perjalanan Man Charlie, aman dan car dan terkendali kalau kata WMN mah. Terlebih juga terima kasih banyak katanya, itu sama-sama dong. Ada once again, the last one yang mau telepon 0227789778. Halo?
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur?
1: Ya, simuhun.
0: Abi hayang melak tangkal di payunan bumi, kira-kira tangkal naon, ini numantas di nupot.
1: Tangkal naon, ya?
0: Naon, ya, sok duren, sawit, kelapa. Di
1: napot?
0: Ya, di napot.
1: Biasanya melak cengek gitu, cabai.
0: Cengek atau sok naon selain cengek?
1: Lak itunya sekarang viral teh.
0: Naon?
1: Bayem.
0: Bayem, hanya melak. Hanya melak bayem di napot.
1: Iya, kan itu sekarang lagi number bayem.
0: Kata siapa?
1: Ya enggak apa-apa lah, tanaman gitu.
0: Lagunya pengen yang dari siapa?
1: Tumbuh.
0: Sotara nyambung, ah Kang Mansur. Lagunya pengen dari siapa?
1: Lagunya ini gelas-gelas kaca.
0: Hah, dari siapa?
1: Gelas-gelas kaca, Nia dan Niati.
0: Oh, ayatnya. Nia dan Niati, gelas-gelas kaca nako.
1: Mohon gitu.
0: Salamnya gitu, Kang Usaha, gitu. Salamnya gitu, gitu, gitu, gitu.
1: Anu, namanya bahasa Fitri sarang bahasa kar ya?
0: Nya gitu.
1: Tumben sekar ayah.
0: Nya gitu tumben.
1: Ayah. Terus buat Telin, Telita, Telati, Tenois, Tenggunga, Dede Inci, Tenopa, Topi, Kang Asep, Kang Onai.
0: Spesial.
1: Itu Siana.
0: Yoi.
1: Ya Kang Ayah, Kang Rana, di sarangan kuteh Dindanya.
0: Mohon. Sing Duan sehat, sing ayah milik, sing gera enggal naik haji kata nah suci.
1: Sembela naik haji kitunya.
0: Mohon, kaci cadas.
1: Itu segalana diambilkan di Cina gitu. Serta sing rajin kitunya siarana.
0: Gitu abi ge rajin wae dugi ka jam 3 subuh itu.
1: Aturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita puterin yang sudah masuk. Ulah kama mana acaranya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi, tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

0: cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
1: Dengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
3: Bandung malam ini.

0: WhatsAppnya udah semua, teleponnya juga udah, dan lagunya sudah diputarkan juga sudah. Saatnya Anda menikmati musik pilihan Rana dan juga informasi-informasi menarik menjelang kontemplasi dan juga berakhirnya Ruang Rindu di edisi hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Terima kasih pendengar, di hari kedua bulan Agustus, not bad, kita ngobrolin tentang Mas Agus tadi di awal-awal dan soal bunga yang ditanam, ya, yang ditanam di halaman rumah begitu ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, sampai ketemu di lain kesempatan. Rana pamit barengan dengan Dindan dan juga Uga ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Minggu 2 Agustus 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, MC Fa Gemilang hadir ke ruang dengan Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di kesempatan pagi hari ini Senin 3 Agustus 2026, bertepatan dengan 19 Safar 1448 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kami siarkan melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Juga nanti di sesi kedua selepas kita ikuti tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Mutiara pagi ini akan mengupas seperti biasa hari Senin ini adalah sesinya mengupas tafsir Al-Quran, dan yang akan dikupas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari.
2: Alhamdulillah, Teh Widi sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Goreja. Aduh. Luar biasa. Sudah masuk hari Senin lagi, tidak terasa ya. Nyerelek sekali ya.
2: Nyerelek nah, terus.
1: Nyerelek. Sudah masuk bulan Agustus lagi.
2: Agustus ya. Ya.
1: Baru kemarin awal tahun, sudah mau akhir tahun lagi nih.
2: Kemarin di Monas membuka Agustus itu dengan zikir akbar.
1: Masya
2: zikir
1: Allah.
2: Bersama ya, dan sholawat itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama seluruh Indonesia ya. Kita Jawa Barat mengirimkan kurang lebih 30.000. Makanya kemarin gak hadir di sini karena subuh teh karak dugi ke Bandung. Aduh, jadi lungse. Bobok songi tah.
1: Bersikir ada harapan untuk Republik Indonesia memasuki bulan kemerdekaan juga ya.
2: Ya, membuka tasakur kemerdekaan dengan zikir.
1: Masya Allah. Sesuai juga mungkin dengan topik bahasan yang akan dikupas kah dengan di Mutiara Pagi kali ini. Yang dikupas ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 96 begitu Pak Kiai ya?
2: 96.
1: Silahkan Pak Kiai.
2: Baik Teh Widi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi-wargi, para pendengar RRI Bandung, wargi Anihaya, wargi alumni umroh angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni hajian 2026. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak, gorejak. Sebelumnya mohon doa dari semuanya wargi bahwa Jawa Barat hari ini sedang melakukan pembinaan untuk kapilah MTQ akan berlaga di nasional nanti di bulan September, tanggal 12 September sampai 20. Mohon doa di semuanya, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya, dimudahkan segala urusan dan dijadikan juara nasional Jawa Barat, termasuk pun anak Teh Widi, Teh Farha, nuju dibina cabang Sarhil Quran Nah, untuk berlagak di Semarang nanti ya, mewakili Jawa Barat. Wargi rahimakumullah, Al-Baqarah 96. Cing, coba dilihat Al-Qur'annya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah ala hayati wa minalladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malu. Shadaqallahul azim. Walatajidannahum, kamu benar-benar akan mendapati mereka, orang Yahudi maksudnya, mereka di sini ahrasan nasi ala hayah, manusia paling rakus, paling tamak di dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, bahkan melebihi ketamakan orang-orang musyrik. Ya waddu ahadukum, masing-masing mereka itu ingin, lau yu'ammaru alfasana, agar mereka diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi, padahal umur panjang tidak bisa menyelamatkan mereka minal azabi, dari azab. Wallahu basirum bima ya'alun, Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan.

kandungan ayat ini, Wargi, ya, bahwa orang Yahudi itu sangat tamak, sangat rakus pada dunia, bahkan lebih tamak, lebih rakus dari orang musyrik. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi itu tahu akan adanya hari akhir, tahu mereka itu bahwa akan ada kiamat, akan ada hari akhir, tetapi tetap mereka itu mencintai dunia ini secara berlebihan. Kita ini hidup di alam dunia ini kan ibarat ladang dunia ini. Memang di dunia ini ibarat ladang.

sehingga mereka ingin diberi umur panjang. Padahal sepanjang-panjangnya umur akhir zaman, ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, juga hadis Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umatku itu, kata Nabi, umurnya itu antara 60-70. Ya, umur kita ini gak jauh dari segituan. Gak jauh dari 60-70. Itu umur umat Nabi akhir zaman. Umur kita, wargi. Kalau misalnya umur kita ini 60, sekarang ukur-ukur berapa gitu. Saya aja udah 53, berarti kalau 60 itu tinggal 7 tahun lagi. Kalau umurnya 70 tahun berarti tinggal 17 tahun lagi. Jarang, di atas itu udah jarang. Umur yang 80 itu jarang. 90, 100 apalagi gitu, jarang. Sementara orang-orang Yahudi, mereka menginginkan hidup di alam dunia ini lama sekali.

Bahkan mereka menginginkan hidup di alam dunia ini. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Sampai 1000 tahun. Nah, gambaran 1000 tahun itu, ini dalam ilmu balagoh namanya mubalagoh. Makna mubalagoh. Lau yu'ammaru alfasanah, seandainya saya dikasih umur 1000 tahun gitu kan. Ini bukan dimaksud sebagai angka harfiah ya, tetapi sebagai ungkapan untuk menunjukkan bahwa keinginan hidup mereka itu sangat lama di alam dunia ini, yang lila gitu. Padahal ingat wargi, umur kita ini umat Nabi Muhammad SAW, ya umat akhir zaman, ini antara 60 sampai antara 70. Kalau sekarang sudah ada yang lebih dari itu, tuh sangat jarang gitu. Jarang sekali. Udah diberi umur bonus atau umur lebih. Kenapa mereka itu ingin hidup di alam dunia ini lama? Padahal umur yang panjang ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab.

Ya umur panjang kalau dipakai maksiat, pakai durhaka kepada Allah, apalah artinya? Walaupun umur kita sebentar di alam dunia ini, tapi dipakai manfaat. Dijadikan diri kita ini sebagai manusia yang paling manfaat dalam kehidupan.

itu kan ciri manusia terbaik tuh. Bahwa manusia terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat dalam hidupnya ini. Ya kita ambil posisi, ambil manfaat itu tergantung posisi kita. Kalau misalnya posisi kita sebagai penceramah, ambil posisi, gunakan ilmu yang Allah berikan ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan, edukasi-edukasi kepada umat, sehingga umat tercerahkan, sehingga umat semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sebagai ustadz, ya jadi apa saja, yang penting manfaat. Jadi koordinator kecamatan cina ustadz, oke. Ketika ustadz turun gunung untuk mengadakan safari dakwah, siap tempur, siap ustadz. Di masjid saya, masjid besar kecamatan saya kerahkan seluruh jamaah untuk hadir. Wah, keren kan. Jadi ambil posisi di alam dunia ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Orang-orang Yahudi itu, Teh Widi, digambarkan dalam Al-Quran, mereka itu pingin umur panjang. Ini ungkapannya dalam kalimat lau yu'ammaru alfasanah. Wah, hidup ini coba kalau 1000 tahun. Kalimat 1000 tahun itu bukan angka yang sebenarnya, sebetulnya itu adalah ungkapan bahwa betapa inginnya orang-orang Yahudi ini hidup di alam dunia ini lama sekali. Pengin lama, pengin panjang. Padahal umat-umat akhir zaman ini dibatasi oleh Rasul. Umat akhir zaman mat antara 60-70. Umur kita itu rata-rata begitu. Sok cari di lembur, di kampung-kampung kita meninggalnya itu ya antara segitu, 60-70. Kalau ada yang lewat dari itu lebih, ya itu mah jarang, termasuk manusia langka. Nah, sekali lagi, permasalahan umur itu bukan lamanya, bukan panjangnya, tapi manfaat. Hidup di alam dunia ini manfaatnya. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian itu adalah manusia yang paling manfaat. Ah ustaz, saya mah teu bisa naon, ukur bisa micenan runtah. Masya Allah, itu keren, yang penting manfaat.

0: yang kalau dipakai maksiat kepada Allah, dipakai durhaka kepada Allah, walaupun umurnya singkat, tapi dipakai syukur kepada Allah, dipakai ibadah kepada Allah, dipakai melakukan sesuatu yang manfaat dalam hidup ini. Sekali lagi, umur yang panjang itu tidak bisa menahan mereka dari siksa Allah. Pada umur panjang itu ditahan siksaan, enggak. Geus waktuna dihantem mah karena doraka-dorakana urang, dihantem we. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan di alam dunia ini, ya. Jangan merasa saya mah merasa bahwa hidup ini apa ya, terasa hampa begitu. Jangan merasa hampa, jangan merasa kosong. Sebab setiap perbuatan kita ini akan dilihat oleh Allah. Bukan hanya dilihat oleh Allah, tapi akan dibalas oleh Allah. Kita berbuat kebaikan, balasannya kebaikan. Kita berbuat salah, balasannya adalah dosa. Jangan khawatir, jangan takut. Kita akan mengadakan safari dakwah nih, keliling. Kemarin hari Minggu tidak jadi. Jadi minggu kedua jadinya insya Allah, ya, hari Sabtu kedua. Sabtu nanti berarti tanggal 9. Tanggal 8 ya?
1: 8.
0: Ya. Insya Allah tempatnya di mana itu masih, karena kemarin Bu Ai ya yang sudah menyatakan siap itu, beliaunya ada halangan. Nanti kita masih mencari-cari tempat yang tempatnya ditukar atau waktunya yang berubah. Nah, kita nanti masih didiskusikan. Yang jelas kalau sudah ada kacindekan waktu, kacindekan tempat, ya kita akan nanti di-share lagi kepada seluruh, biar yang dekat-dekat bisa bergabung untuk menjadikan diri kita ini manfaat dalam hidup di alam dunia ini, ya. Demikian Teh Widi. Mangga silakan, barangkali ada saudara-saudara kita yang ingin bertanya, ya. Mangga silakan.
1: Baik. Demikian kita setelah simak tausiah dan paparan berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96 oleh guru kita Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi kedua kami persilakan pendengar untuk Anda menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka yang akan terima telepon Anda pendengar di line WhatsApp kami juga, WA call di 0811-220-9760. Juga Anda yang ingin menyapa dan menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Di sesi kedua nanti masih dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan warisan buat kamu dua perkara, yaitu Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Nabinya Al-Hadith. Kamu tidak akan tersesat sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya." Hadis riwayat

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi tanya jawab kali ini kita sudah terhubung Pak Kiai dengan Pak Khobir seperti biasa. Pak Khobir duluan, hapunten kepanjenan.
2: Iya, enggak, Pak Ahmad. Enggak, Pak Khobir, Pak Khobir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tahwidi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jak, belejak.
3: Gorejak.
2: Ah, mantap.
3: Pak Kiai, hatur punten satu acana. Sebaik-baiknya manusia itu memberikan manfaat kepada orang banyak atau orang lain. Dan diberikan umur panjang. Tapi malahan sebaliknya ini diberikan umur panjang itu merepotkan orang lain gitu. Karena memang sudah udur gitu. Ya tadi kata Pak Ustadz bahwa umur manusia ini ya antara 60 sampai 70. Alhamdulillah saya udah diberikan umur ini udah lebih dari 70. Gitu. Alhamdulillah ini. Dan memang berupaya sekali untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya agar manusia ini selain memberikan bermanfaat kepada keluarga juga kepada orang banyak. Nah, itu saja Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir ini usianya sudah lebih dari 70. Teka tawi suantan namanya.
2: Suantan juga 50-an ya.
1: 50. Alhamdulillah.
2: Manusia langka,
1: Pak Khobir. Manusia langka, Pak Khobir. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat. Dan pertanyaannya bagaimana supaya bisa tetap memberikan banyak hal baik. Tapi sebelum dijawab, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Muhammad sedang Irwan. Di Garut kah atau sedang di mana, Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Antapani.
1: Jadi Antapani.
4: Kemarin dengan nengok anaknya, ngeliat penanak anu dan belar belama dipernahkan lah. Nginep di pedinya sing dahulin. Yang nginep di keponakan di Antapani.
2: Iya.
4: Ya, Pak Ustadz begini Pak Ustadz ya, tentang hidup yang bermanfaat itu kan. Umur panjang bermanfaat. Kalau saya menengok ke belakang, bahwa sabang dulu saya hidup tidak bermanfaat dalam dulu tepukannya apa ya. Kadang jadi beban pikiran, kenapa kalau saya dulu hidup ketika saya masih ekonomi ya cukup sedikit mapan lah, kok tidak bermanfaat. Hanya mengikuti kehendak nafsu itu kan seperti itu. Kalau cek baru datang mah kebobot tuh nggak pengkolan. Iya memang diakui teh di kampung rumahnya nuju eta. Sekarang begini Pak, saya sekarang lah udah begini mencoba berusaha hidup di akhir ini yang menanamkan kebaikan ataupun hidup bersosial itu kan seperti itu. Makanya di sini, duh maafnya Pak Ustaz, bukan saya ria atau gimana. Alhamdulillah, sekalipun misalkan uang 10.000, kita misalkan kita butuhkan disodakohkan. Jadi berusaha supaya untuk menebus ketika dosa-dosa dulu hidup yang tidak bermanfaat. Pokoknya ambisi ingin jadi orang jadi husnul khotimah itu kan. Tapi anak-anak alhamdulillah semua juga bertanggung jawab walaupun hidup seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah, saya doa kepada Allah, janganlah anak-anak saya itu seperti saya yang udah sampai saya aja gitu Pak Ustadz ya. Itu mungkin mohon tausiahnya ketika dulu, sekarang saya berusaha untuk orang musyafir, berusaha saya mendekat dengan para orang-orang berilmu, orang-orang para alim ulama setempat. Jadi segala sesuatu bukan curhat ya, bukan curhat kepada yang, tapi curhat kepada orang seperti hanya kata Ustadz curhat itu, yaitu orang yang berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurusuh angker dah. Ketika dulu tidak bermanfaat, maka menebusnya ingin berbuat baik saat ini. Tapi kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Khobir nih, Pak.
2: Pak Khobir, tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya hidup ini manfaat?
1: Manfaat.
2: Pertama yang harus kita lakukan adalah kita terus menggali ilmu. Jangan bosan. jangan merasa puas. Nah, ilmu itu digali terus. Makanya alhamdulillah Pak Khobir selalu hadir di Mutiara Pagi ini ya. Sebab Allah mengatakan lewat lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqqihu fid din," gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuat seseorang itu menjadi baik dalam pandangan Allah, maka dia yufaqqihu fid din. Diberi ketertarikan terhadap agama untuk menggali ilmunya secara mendalam terus-menerus. Nah, makanya supaya hidup kita ini manfaat, terus gali ilmunya. Jangan bosan mengaji. Nah, jangan bosan thalabul ilmi, itu yang pertama, resep yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lakukan yang kita mampu. Tidak usah menunggu yang besar-besar, dari lakukan yang kita mampu saja. Misalnya kita mampunya hanya sebatas memberi kemanfaatan kepada orang itu dengan cara menunjuki orang ke jalan yang benar. Misalnya mampu dengan lisan, mampu dengan tenaga, mampu dengan pikiran, mampu dengan ilmu, mampu dengan harta, mampu dengan kekuasaan, ya pokoknya di mana posisi kita, disitulah kita berbuat manfaat hidup ini, ya demikian.
1: Iya, terjawab ya Pak Khobir.
2: Dimulai dari yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Dimulai dari sekarang, jangan menunggu nanti.
1: Jangan ditumpuk di kereyeh saja.
2: Dimulai dari sekarang.
1: Hal kecil, apa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
2: Nah, itu.
1: Pertanyaan Pak Ahmad Irwan juga menarik. Ketika dulu tidak bermanfaat, ingin menebusnya dengan cara berbuat baik di saat ini. Bagaimana
2: cara? Iya, betul, begitu. Wa'at bi'isayyi'atal hasanat tamhuha, gitu kan kata Nabi. Bahwa hapus perbuatan-perbuatan jelek masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik masa kini. Karena perbuatan baik yang kamu lakukan saat ini itu menghapus dosa-dosa masa lalu. Nah, gitu. Jadi tobat itu bukan hanya stop, bukan hanya berhenti pada perbuatan maksiatnya, tapi perbaiki diri dengan hal-hal yang positif. Karena perbuatan baik yang kita lakukan hari ini itu adalah penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, demikian.
1: Iya, terjawab ya Pak Ahmad Irwandi. Kami masih mempersilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di 7200-996-727-5551 ataupun di 0811-220-9760 melalui WhatsApp dan WA call-nya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kita yang sudah menyapa melalui dan menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ada Aki Gazi Mancok, salam silaturahmi ti Pak Haji Hendra di Cimalaka Sumedang. Buat Roni di Cikaum Subang, semoga sehat selalu. Aki Gazi, oke, teras sehat.
2: Sehat
1: ya,
2: Ki.
1: Mudah-mudahan.
2: Sehat sadayana.
1: At Arfan Maulana, Bu Cicin Pelesiran Mancok, Bu Cicin. Ibu Retno juga, Teh Widi sehat, Pak Kiai sehat
2: alhamdulillah
1: juga.
2: Alhamdulillah.
1: Bu Retno. Ada juga Imaliha hadir di Cikawat. Cikawatnya di mana?
2: Cikawat.
1: Ya? Cikawatnya di mana?
2: Saya baru dengar Cikawat.
1: Di daerah mana ya? Cikawat. Boleh diinformasikan, siapa tahu nanti mungkin ada kunjungan ke daerah Cikawat
2: itu.
1: Nah. Dan Ibu Lilis juga, Mama Lilis di Ciwidey menyimak. Kemudian Ibu Yayu Solastri, Ibu Isyunengsi di Cikadu, Tawis Manco, Ibu Lilis di Cileunyi, Pak Syahid Ibrahim, Pak Nur Sodik juga sehat selalu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang melalui WhatsApp ini ada beberapa juga Teh Tiawati
2: Sumedang
1: hadir menyimak, kemudian pertanyaan dari mana ya tadi, ada pertanyaan Aki Gazi di ayat sebelumnya mereka mengklaim bahwa akan masuk surga. Allah memerintahkan jika benar akan masuk surga, bersegeralah minta untuk mati. Lalu pertanyaannya, apakah kesombongan itu telah tercantum di dalam kitabnya atau hanya mengejek, menghina kepada baginda Nabi Muhammad beserta umatnya, dan apa yang melatar belakangi benci kepada baginda Nabi dan kepada umatnya? Hatur nuhun Pak Kiai pencerahannya sebelumnya.
2: Iya, ayat sebelumnya memang mereka itu mengklaim sebagai ahli surga. Kami itu ahli surga katanya ya. Kami juga tidak akan disiksa dalam neraka. Kalaupun masuk neraka ya paling sebentar sajalah, hanya beberapa hari. Paling juga hanya 40 hari sesuai dengan dosa nenek moyang kami yang dulu nyembah anak sapi itu 40 hari katanya gitu. Itu klaim-klaim mereka yang dibantah oleh Allah. Allah membantah klaim mereka karena belum pernah perjanjian dengan Allah seperti itu gitu. Itu kata Allah, tidak pernah saya bikin perjanjian dengan kalian bahwa kalian itu sebagai ahli surga gitu. Jadi itu hanya angan-angan mereka saja gitu, tanpa dasar. Kalau kita itu kan segala sesuatunya harus berdasar. Kalau misalnya umat Rasul mengklaim bahwa dia itu adalah sebagai calon ahli surga, ya ini karena berdasarkan petunjuk-petunjuk. Ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Kalau dalil hadisnya, Nabi mengatakan yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Akan dikeluarkan seseorang dari neraka kalau di hatinya masih ada iman kepada Allah tuh. Sejelek-jeleknya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan abadi dalam neraka itu. Nanti di akhirat kalaupun harus masuk neraka, ujung-ujungnya bakal dikeluarkan kalau di hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dasar. Dan kita berani mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita adalah, walaupun hidup misalnya di akhirat karena dosa-dosa kita belum ditobati saat ini harus masuk neraka, tapi kami adalah orang-orang beriman, insya Allah kami akan masuk surga, tidak akan abadi dalam neraka. Dalilnya berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Kalau mereka itu enggak punya dasar, enggak ada dasarnya, tapi mereka berani mengatakan seperti itu. Kami ini ahli surga. Disiksa dalam neraka gak akan lama. Mana dalilnya kata Allah? Apakah saya sudah buat perjanjian dengan kalian? Belum pernah kata Allah. Nah gitu. Jadi hanya klaim-klaim sepihak saja. Disebutnya bertepuk sebelah.
1: Bertepuk sebelah tangan.
2: Nah gitu. Itu mau pacar saya, tunangan saya, itu mau CEO.
1: Yang menyamar.
2: Yang menyamar. Padahal kapan
1: cen? Udah ngalamun.
2: Gitu. Ya demikian. Teh Widi.
1: Baik, kemudian Abah Sutaryat juga menyapa. Selalu menyimak pertanyaan tiap subuh ngebandungan Mutiara Pagi kalebet karena setiap pagi menyimak siaran Mutiara Pagi. Apakah ini termasuk dalam mencari ilmu?
2: Termasuk. Apakah ini termasuk dalam mencari ilmu? Termasuk. Ya. Mencari ilmu di zaman modern ini sangat mudah. Bisa lewat radio. Kalau dulu itu radio bisa dibawa kemana-mana gitu kan.
1: Pakai baterai dulu.
2: Pakai baterai. Air khusus gitu kan. Kalau sekarang mah asal punya handphone. Ada tuh. Radio digital. Nah, tinggal download di Play Store, download RRI Digital. Kalau mau masuk acara ini gimana cara Teh Widi?
1: Download aplikasi RRI Digital. Kemudian nanti ada yang mengikuti arahannya saja langsung
2: Kakek. Nanti muncul RRI.
1: Muncul RRI seluruh Indonesia. Jadi tinggal pilih ada Pro 1, 2 dan 4 dan Pro 3 kalau di aplikasi RRI Digital ada Pro 1, 2, 3 dan 4.
2: Kalau ingin masuk acara ini
1: langsung masuk pilih ke Pro 1 seluruh Indonesia dan pilih Bandung. Pro 1 RRI Bandung.
2: Itu bisa kita menyimak di mana saja, asal kuotanya standby. Walaupun kita sedang di Kalimantan, kita bisa nyimak. Walaupun sedang di Saudi, kita bisa nyimak.
1: Kalau mau lihat visualnya, ada YouTube-nya juga.
2: Kalau mau lihat gambarnya, sasi Teh Widi teh numana? Tinggal dilihat di YouTube. Numana sih Chef Anom teh? Tinggal dilihat di YouTube. Ada sekarang, waduh. Ibah lama siaran di radio make singlet ke jadinya.
1: Harus kan. Baik, kita masih menunggu penelpon yang akan menyampaikan pertanyaan di 7200-996-727-5551. Pendengar ada Teh Rizka nanti yang akan menerima telepon Anda. Baik. Sudah ada yang masuk untuk menyampaikan pertanyaan? Mangga. Silahkan Pak Kasmo. Ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Bahagia.
5: Mudah-mudahan RRI Bandung tetap jaya di udara.
2: Amin.
5: Walaupun alat sudah digenti, macam-macam segala kemajuan yang mencaman sekarang. Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustadz Anom, ya masih jam-jam berjam-berjam, betul. Ya udah diajak badan, abang berat. Yang saya tanya, bagaimana ada orang yang sabar, ada orang yang belajar, ada orang yang ulang ajar. Nah, gimana ini? Minta diterangkan cara orang tidak matang ini. Segitu aja, mohon maaf ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang yang sabar, ada orang yang belajar, ada aja yang kurang ajar. Gimana ini supaya tidak macok? Cina ini yang kurang ajar.
2: Orang yang sabar, orang yang menahan diri dari hal-hal yang dirasa kurang baik untuknya. Menahan diri, nah itu sabar. Sabar bukan berarti tidak ikhtiar. Sabar itu di samping dia menerima terhadap segala keputusan dari Allah, dia juga terus berikhtiar, terus berusaha, terus berdoa, tapi hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Itu sabar. Ini sabar teh sana sicing. Sabar juga ikhtiar, sabar juga berdoa. Nah, hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua,
1: belajar.
2: Orang yang belajar. Orang yang belajar itu orang yang selalu haus akan ilmu. Seperti Pak Kasmo ini, seperti Aki Gazini, seperti Pak Hobir, seperti Ahmad Hirman, Pak Ahmad Irwan, Abi Haji Gunung Sembung dan lain sebagainya gitu, yang selalu haus dengan ilmu. Yang selalu merasa tidak bosan untuk menuntut ilmu. Selalu menyimak Mutiara Pagi. Kenapa? Karena terus ingin selalu menggali. Nah, itu orang yang belajar. Orang yang kurang ajar? Ada orang yang kurang ajar? Ada. Orang yang kurang ajar itu orang yang tidak mau belajar. Sudah merasa puas padahal bodoh. Gitu. Ya demikian Pak Kasmo, wallahualam ya.
1: Ya sudah terjawab ya Pak Kasmo. Kami juga masih menantikan pertanyaan dari Anda. Ada juga menyapa pendengar kita yang menyimak melalui WhatsApp ya. Ada Pak Soehartono hadir. YouTube.
2: Pak Camat.
1: Pak Soehartono hadir Pak Kiai katanya. Ada Ibu Tintin Canti Herawati. Ada juga
2: Ibu Tintin Canti itu di daerah Cicendo. Kalau nggak salah.
1: Ada Bapak Dede Encep hadir juga, Jag-Jag Belejag.
2: Ibu Dede Encep.
1: Oh Ibu. Oh kirain Mbak.
2: Itu koordinator juga.
1: Koordinator.
2: Bu Tintin Canti itu juga koordinator.
1: Ibu Cucu Rohayati juga koordinator.
2: Cijotang
1: apa? Bapak Nur Sodik ini mah bapak ya. Sehat selalu Pak Kiai, hatur nuhun Bapak Sahid Ibrahim. Mutiara pagi, menyimak Mutiara Pagi. Yes, Jag-Jag Belejag Gurejag. Kalau Ibu Dede Encep itu nulisnya Jag-Jag Belejag. Pakai Pak Gurejag. Baik. Ketika memang menyikapi atau mendalami tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96, sebetulnya bagaimana supaya rasa ini juga tidak ada rasa merasa bahwa akan lama di dunia gitu ya. Katanya kalau misalnya waktu teh meni asanya relek gitu, ini tandanya kita betah cenah pakai di dunia. Nah, supaya tidak ya, dan kebanyakan orang kok banyak betah di dunia ya, padahal ini tuh perjalanan yang nanti ada akhirnya dan bahkan mungkin menjadi awal. Bagaimana supaya mengisi perjalanan ini teh dengan hal-hal yang ya bermanfaat.
2: Nah gini kan, katanya rumusnya, ikmali dunia kaka anaka ta'isu abadah, wa mali akhirati kaka anaka tamutu goda. Bahwa bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Tapi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi ketika orang digawe mah keur urusan dunia, teu kudu mikir-mikir isuk rek maot. Silakan.
1: Satakar kabak
2: we. Kasumangetanana, kedisiplinanana gitu. Tapi di samping itu kita juga harus berkeyakinan. Kumaha ye lawan isukan maot?
1: Supaya imbang begitu
2: Pak. Supaya imbang. Kumaha ya lawan isukan maut ya, boga naon ya. Naon rek dibawa mobil, moal dibawa rumah, moal dibawa gitu.
1: Mas
2: moal dibawa, duit moal dibawa, handphone moal dibawa, baju, tas dan lain sebagainya, pamajikan moal dibawa, salaki moal dibawa. Nah antun dibawa, amal soleh timbul weh motivasi pingin beramal saleh. Itu rumus nama. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah, beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Nah, itu nasihat ya.
1: Wah, itu dia tadi bagaimana mengisi hal-hal dengan yang baik selama hidup, tapi juga tetap mengumpulkan bekal untuk perjalanan di akhirat nanti. Ayo
2: narek ke Garut ya, kan kudu bebekalan. Ke Garut nungan sakedeng. Komo akhirat mah lama. Gak ada ujungnya. Maksud lama teh gak ada ujungnya.
1: Tak berujung.
2: Lalu orang tuh bebekalan kumaha di ditu teh.
1: Mulai nu icalan ogen. Masya Allah. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sudah terbaca semua. WhatsApp, SMS juga.
2: Ada SMS.
1: Ada SMS juga di ada WhatsApp, WA call juga. Menyimak pendengar kita yang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro RRI Bandung Live juga cukup banyak ini ya, kita ada di 19 penelpon menyimak yang sudah standby dari jam 5 pagi tadi. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir Mutiara Pagi ini, Pak.
2: Ya, jadi kesimpulannya yang tadi aja. Kita itu rumusnya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Keseimbangan antara mengejar dunia dan mengejar akhirat. Tapi kalau kita fokus kepada akhirat, dunia akan ngikutin. Tapi kalau kita fokus pada dunia, akhirat belum tentu. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag. Belejak. Gorejak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu baru untuk kita dan diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: nggak hitung ya.
1: Oh gitu.
0: Lupa, kadang lupa. Paling sekarang mas 1 juta, 2 juta tuh udah besar.
1: 1 juta, 2 juta, itu bisa berapa poni? Kira-kira?
0: Campur-campur, kan ada background, ada bendera, ungu-ungu lagi.
1: Oh, jadi ada jenisnya ini ada bendera,
0: background, ungu-ungu.
1: Nah dari sekian
2: kita mungkin nanti koordinasi sama provinsi untuk bisa kita pinjam pakai tangki yang ada di BPBD provinsi atau BPBD

Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8 serta Karangnunggal FM 97,8 MHz.

0: selalu menjadi budaya masyarakat Bandung. BBWS Citarum terus mempercepat normalisasi saluran air. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Wali Kota Bandung menegaskan kesiapsiagaan bencana harus selalu menjadi budaya masyarakat Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi harus menjadi biaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Menurut Farhan, Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dampak bencana yang terjadi di Bandung juga dapat berimbas luas ke wilayah sekitar sehingga kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Ia mencontohkan masyarakat perlu terbiasa mengetahui titik evakuasi, memahami langkah penyelamatan, serta memiliki kesadaran untuk saling membantu ketika terjadi bencana. Farhan menilai budaya siaga bencana tidak dapat dipisahkan dari nilai gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia.
2: Kampung siaga bencana menjadi sangat penting. Adalah tidak pantas rasanya kalau kita ini masih berpendapat yang namanya posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, dan LKK-LKK lain, termasuk struktur organisasi kampung siaga bencana, tagana, dan lain-lain adalah eksploitasi negara terhadap warganya. Karena bagaimanapun juga, Indonesia, Kota Bandung, dibangun lewat partisipasi bersama, warga jaga warga, bukan sekedar slogan kosong.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62% wilayah kecamatan di Kota Bandung atau dari 30 kecamatan berpotensi berdampak aktivitas sesar Lembang.
3: Tentang penanggulangan bencana mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. Dalam penanggulangan kedaruratan bencana dibutuhkan paradigma baru yang berorientasi pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan konsentrasi pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
1: Yorisa menjelaskan setiap kampung siaga bencana dilengkapi gardu sosial sebagai pusat informasi dan koordinasi kebencanaan, lumbung sosial sebagai tempat penjemuan logistik, serta didukung personel taruna siaga bencana tagana, sarana operasional dan berbagai peralatan pendukung penanganan bencana.
0: Tidak memiliki mobil tangki air untuk penyaluran air bersih, BPBD Kabupaten Cianjur harus meminjam mobil tangki air ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Berikut Ian Sofian melaporkan selengkapnya.
4: Kemarau berkepanjangan yang berdampak pada kekeringan di setiap wilayah, termasuk di Cianjur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus memantau setiap wilayah yang terdampak kekeringan. Namun untuk suplai air bersih tentunya diperlukan mobil tangki. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Juhrijal, menggunakan mobil tangki dari provinsi untuk pinjam pakai karena belum memiliki.
5: Kita mungkin nanti koordinasi sama provinsi untuk bisa kita pinjam pakai tangki yang ada di BPBD provinsi, satu seperti yang lalu. Kemudian di PDAM dua, istilahnya itu standby untuk melakukan dropping daerah-daerah yang membutuhkan begitu. Selain memang PDAM melayani para konsumennya begitu.
6: Memang BPBD nggak punya tangki ya?
5: Untuk saat sekarang kita belum memiliki begitu ya.
6: Kasihan dong ya.
5: Mudah-mudahan.
6: Kasihan deh.
5: Iya, kasihan. Ya, mudah-mudahan
4: Selain itu, dengan adanya kemarau El Nino Godzilla, BPBD tetap siaga untuk memberikan penanganan di saat sudah ada warga yang terdampak kekeringan di wilayahnya dan krisis air bersih. Meski belum memiliki mobil tangki, BPBD siap dan koordinasi dengan PDAM.
5: Sudah siap, kita sudah koordinasi dengan PDAM gitu kan, di mana waktu kita perlukan untuk melakukan dropping air bersih ke daerah yang membutuhkan, itu sudah kita koordinasikan begitu.
6: Ada berapa sih mobil tangki yang dibutuhkan nanti?
5: Ya kalau mobil tangki yang dibutuhkan mungkin dengan potensi yang diperkirakan panjang ini butuh tangki banyak.
4: Kemarau yang diperkirakan panjang di tahun 2026 ini, BPBD Cianjur tetap siaga dan siap mensuplai air bersih bagi warga Cianjur yang membutuhkan air bersih di saat masih kemarau berkepanjangan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Peminat kredit tanpa bunga di Kabupaten Tasikmalaya baru 1% di kalangan pelaku UMKM dari target 7.000 kuota pinjaman tanpa bunga. Dengan kondisi demikian, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengajak warga untuk memanfaatkan program ini. Nova Nugraha melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari total target masyarakat yang memanfaatkan program ini. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah akan membayarkan bunga dari pinjaman ini, termasuk urusan administrasi akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Dengan masih banyaknya kuota program ini, Asep juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dalam mengembangkan usahanya.
8: Kita yang sudah realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi kan? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Silakan datangin dulu Bang BPR-nya, kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing.
7: Sementara itu, Nandar, warga Karangnunggal, menilai bantuan kredit tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi di tengah kondisi sulit saat ini, warga juga tentunya tidak mudah untuk melakukan pengembalian kredit. Maka dari itu, Nandar berharap pemerintah juga memikirkan bantuan yang tidak membebani warga, misalkan dengan bantuan modal cuma-cuma agar warga bisa memiliki usaha.
9: Satu program yang memang cukup bagus. Namun kondisi ekonomi saat ini, kalaupun warga meminjam tetap harus mengembalikan dana pinjaman itu. Alangkah baiknya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kondisi ekonomi saat ini menyediakan bantuan tanpa harus membayar kredit. Itu lebih baik.
7: Sementara itu, bagi warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan pinjaman modal tanpa bunga ini, pemerintah daerah telah menunjuk sejumlah BUMD seperti Bank Arta Galunggung dan sejumlah BPR lainnya milik pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan kredit usaha tanpa bunga ini. Masyarakat juga bisa menemui unsur kecamatan untuk menanyakan program bantuan kredit tanpa bunga ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pedagang bendera menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Garut mengaku tahun ini penjualannya mengalami penurunan omset hingga 50%. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Pemilik usaha jualan bendera di wilayah Kota Garut khususnya menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini rata-rata mengaku penjualannya menurun hingga 50%. Ipa Silvia, salah seorang generasi ketiga yang berjualan bendera di depan kantor Telkom dan kantor Vos Jalan Siliwangi Kota Garut mengatakan, keluarganya dari mulai kakek hingga dirinya sebagai penerus sudah berjualan hampir 30 tahun. Ia menyampaikan berjualan bendera saat ini tidak seramai beberapa tahun lalu, di mana penghasilan perharinya bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Namun untuk saat ini, untuk mendapatkan antara 1 hingga 2 juta rupiah sudah terhitung cukup besar. Ia menyampaikan jenis aksesoris bendera yang dijual cukup beragam, dari mulai umbul-umbul, backdrop, dan bendera dengan ukuran bervariasi, dari mulai harga termurah hingga termahal. Untuk harga bendera termahal dibanderol antara 200 hingga 300 ribu rupiah dengan ukuran 2x3 meter.
11: Jualan bendera mah?
12: Nah, sejak kapan tuh?
11: Tahun seberapa sih bapaknya? Saya mah meneruskan.
12: Meneruskan itu ya? Dileles?
11: Dileles.
12: Dileles. Biasa setiap menjelang Agustus ini selalu di mana aja nih jualannya gitu?
11: Di sini.
12: Di sini. Jadi ini tiap tahun udah rutin.
11: Iya, tiap tahun udah.
12: Nah, kalau dibandingkan tahun sebelumnya, Agustus tahun sebelumnya gitu ya, untuk penjualan bendera saat ini gimana teh? Ada peningkatan atau justru ada penurunan gimana?
11: Penurunan sekarang?
12: Penurunan berapa persen kira-kira penurunannya?
11: 50%?
12: 50%. Kalau sehari bisa, kalau lagi rame gitu, bisa menghabiskan berapa piece gitu, ke berapa buah bendera?
11: Paling penghasilannya ya, soalnya nggak kehitung ya.
12: Oh gitu.
11: Lupa. Paling sekarang mah 1 juta, 2 juta tuh udah besar.
12: 1 juta, 2 juta. Itu tuh bisa berapa kodi kira-kira?
11: Campur-campur kan, ada background, ada bendera, ya. Umbul-umbul gitu.
12: Oh jadi ada jenisnya ini ada bendera,
11: background, umbul-umbul.
12: Nah dari sekian.
10: Ia mengatakan pembeli atau konsumen yang datang cukup bervariatif dari mulai warga hingga kantoran. Dan dirinya mengaku sudah mendapatkan atau sudah memiliki langganan sejak dulu. Ia menyampaikan biasanya puncak dari ramainya pembeli seminggu menjelang hari H kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
13: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
14: Alhamdulillah, kegiatan ini berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini, Kabupaten Cidokom, sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung bergercep untuk membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Ini kurang lebih hampir 1 RW

0: Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: BBWS Citarum terus mempercepat normalisasi saluran air dan melakukan koordinasi mitigasi kekeringan. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
2: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
3: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
2: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBWS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pemerintah 6-14. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa, jadi kalau ada potensi air baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
3: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Wakil Panglima TNI menegaskan perwira TNI Polri harus kritis dalam memberikan solusi membangun dan menyikapi kondisi saat ini. Berikut Marliawan Yusuf melaporkan.
4: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di Gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu kepemimpinan dalam setiap penugasan. Ia meminta seluruh lulusan menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan pertahanan negara sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertahanan.
5: Mengaplikasikan ilmu yang selama ini Anda peroleh di Sesko TNI. Banyak persoalan program-program pemerintah yang tentunya berkaitan dengan pertahanan. Pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
4: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara.

0: juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Turnamen Open Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan di lapang tembak Forkopimda Kodim 0605 Subang sebagai wadah silaturahmi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme di antara peserta. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Minggu pagi 2 Agustus 2026 kemarin, lapangan tembak Forkopimda Kodim 0605 Subang ramai bukan karena latihan militer, tapi karena 16 tim dari Forkopimda, instansi vertikal, komunitas hingga swasta sedang adu fokus di Bupati Cup 2026. Bukan untuk pamer jago, Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin bilang tujuannya satu, yakni silaturahmi.
3: Kami menyelenggarakan kegiatan, intinya silaturahmi. Itu saja silaturahmi, bukan menjadi siapa yang paling bagus nembak atau menjadi petembak dan sebagainya. Hanya kami menjalin silaturahmi, komunikasi, baik dengan pemerintah daerah, dengan mitra-mitra kanan yang di wilayah Subang, dengan senior-senior kami, sehingga inilah menjadi apa wasilah. Itu. Kita makin banyak berhubungan silaturahmi, ya dipanjangkan umur, rezeki, dan sebagainya.
2: Sebagian peserta, ini pengalaman pertama pegang pistol di arena resmi. Jantung deg-degan, napas ditahan, baru tarik picu karena menembak, kata Dandim, melatih kepala tetap tenang dan fokus. Sementara itu Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Raimi atau yang akrab disapa Kang Ray juga hadir membuka langsung Open Turnamen Nembak Bupati Cup 2026. Menurutnya turnamen HUT RI ke-81 ini sebagai ruang Forkopimda duduk satu meja, satu sasaran untuk menjaga rasa aman masyarakat.
3: Alhamdulillah Forest dan Kodimnya sudah pernah diijak Pak Gubernur, alhamdulillah. Jadi pagi ini sangat luar biasa. Kita melepas satu Forkopimda sebentar lagi dan juga kita menerima Forkopimda yang baru. Mudah-mudahan terima kasih kepada Dandim dan teman-teman dari Kodim 0605. Spesial juga Dandim-Dandim yang luar biasa. Kita melepas satu Forkopimda sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu, ini pagi yang istimewa. Jadi tadi Pak Dandim menyampaikan, jadi sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih menjelang 17 Agustus dan luar biasa. Kemarin tadinya mau tanggal 5 ya Pak Dandim. Cuma saya pas telepon Pak Dandim saya umroh tanggal 5. Sangat saya nggak bisa dipajuin sama Pak Dandim luar biasa. Terima kasih Pak Dandim dan teman-teman dari Kodim 0605.
2: Harapan Kang Ray dari pelatu di lapangan ini lahir bibit-bibit baru atlet menembak Subang yang bukan hanya jago tapi disiplin dan siap bertanding sampai tingkat provinsi bahkan nasional. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.

Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

0: satu lagu dari suara khasnya Ran ya, Rai Ran ya. Hanya untukmu juga pendengar, kami hadirkan informasi-informasi pagi hari ini berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Anisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Anisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Teh Anisa, pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah. Tapi gimana kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, Mas, agak-agak barusuh aja sedikit, jadi ada agak rempong ya. Agak riweh kalau orang yang bekerja dengan rongga mulut terus barusuh. Aduh. Asap hidup, gitu. Tapi kabar baik yang pasti, barusuh jangan menjadi penghalang untuk semangat kita di hari Senin, enggak sih?
2: Semangat tentunya.
0: Lalu lintas juga sudah mulai semangat nih Teh ya, kalau dari pandangan mata di jalan di Penogoro sudah padat dengan yang parkir, tahibutnya mengantar siswa anak-anak sekolah gitu ya. Kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo sendiri gimana nih Teh situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Baik, untuk pantauan lalu lintas dari CCTV Diskominfo ini, kita pertama ke Kebon Kopi, tentunya di arah Kebon Kopinya ini lebih banyak sudah meriah ya di pagi hari ini. Dari kedua arah ini ada sedikit kepadatan yang didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, kita beralih ke arah Cicahem, terpati arah Cicahem ini terpantau dari Cicahem menuju Kota Bandung padat sekali, dan ini didominasikan oleh kendaraan roda 4. Dan terpantau di sini memang agak merayap nih di Bandung, jadi yang melewati Surapati arah Cicahem boleh mungkin cari jalan alternatif ya, kalau bisa buru-buru untuk berangkat kerja gitu ya, karena di sini terpantau agak merayap nih di Bandung. Nah, kita beralih ke siang Pika, tepatnya di arah pertigaan Cikapundung. Ini juga sudah mulai ramai lancar ya di Bandung, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Nah, kita beralih ke Gerlong, arah UPI. Ini terpantau dari Kota Bandung menuju Lembang. Ini terpantau lenggang sekali, namun dari arah sebaliknya terpantau sudah mulai ramai didominasikan oleh kendaraan roda 4. Nah, kita beralih ke arah Tegalega. Ini terpantau dari kedua arah juga sudah ramai lancar di Bandung, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat kondisi lalu lintas di titik-titik Kota Bandung gitu ya, mana yang macet, mana yang enggak, warga Bandung bisa langsung saja mengunjungi pelindung.bandung.go.id. Seperti itu Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas. Kalau untuk cuaca agak mendung ya, nggak secara biasa. Apa memang masih ada potensi hujan nih seperti dua hari kemarin ya, ada hujan Teh ya, kayaknya ya Kota Bandung. Tapi gimana nih prediksi cuaca untuk pagi hari ini Teh Anisa?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ini terpantau dari jam 7 sampai jam 12 ini akan cerah nih Teh, kalau gini. Lalu dari jam 1 sampai jam 3 ini akan berawan, dari jam 4 sampai jam 11 malam nanti ini akan cerah kembali gitu Teh.
0: Gitu dia, tetap cerah di sore hari. Masih ya, buat abis penat-penat di hari Senin, bolehlah jalan-jalan sore ya. Ya, itu dia. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah untuk hari ini? Ada yang naik dan turun kah perihal perdagangan, mungkin sayur mayur, bahkan mungkin cabai-cabean nih, Teh Anisa?
2: Baik. Untuk harga kebutuhan pokok ini ada yang naik ada yang turun ya Teh, fluktuatif. Seperti di bawang merah ini terpantau naik dari harga sebelumnya 33.000 menjadi 34.000 per kilo. Lalu ada juga bawang bombay ini terpantau turun dari harga sebelumnya 40.000 menjadi 33.000 per kilo. Ada juga untuk cabai keriting, ini terpantau naik dari harga sebelumnya 37.500 menjadi 38.700. Lalu kita ke perdaging-dagingan, sepertinya untuk ibu-ibu nih yang buat mau masak daging, Ini daging ayam broiler terpantau naik ya, dari 36.000 menjadi 37.600. Lalu ada juga untuk daging sapi terpantau naik dari harga sebelumnya 143.000 menjadi 145.000 menjadi 143.000 sorry menjadi 145.000. Lalu ada juga daging ayam kampung. Ini naik juga nih, daging-daging semuanya lagi naik ya teh ya. Dari harga sebelumnya 68 menjadi 70.000 per kilo. Nah, untuk bagi ibu-ibu nih yang mau melihat harga kebutuhan pokok atau harga-harga lainnya, untuk buat budgeting ke pasar biar enggak over gitu ya teh ya. Bisa langsung saja mengunjungi Arindi, di sana ada Kepokmas, tinggal klik saja harga kebutuhan pokok semuanya ada di sana gitu teh.
0: Itu dia untuk kebutuhan pokok masyarakat yang naik-naik ya. Yang penting ada rezekinya lah. Ayam kampung apalagi ya, kayak ayam kota aja. Betul. Deh kita. Iya, itu untuk harga kebutuhan pokok. Kalau untuk layanan Bandung Siaga 112, Teh Anissa, sudah ada laporan warga Bandung kah yang masuk?
2: Baik, untuk laporan 112 per hari ini belum ada. Ini terakhir kita menerima laporan pada hari Minggu jam 21.49. Ini terjadi kecelakaan, korban satu orang tidak sadarkan diri, tepatnya di Jalan Waktu Kencana. Sudah kita koordinasikan sama PMI Kota Bandung, dan informasi terakhir jam 22.12 korban diboyong ke RSAO. Untuk bagi para warga Bandung nih dan pendengar RRI, apabila melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung saja segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia juga 24 jam gitu, siaga ya untuk warga Bandung.
0: Itu dia untuk tetap selalu waspada, apalagi kalau misalnya warga Bandung juga pendengar Pro 1 mengalami atau bahkan melihat kejadian kegawat daruratan, silakan langsung menghubungi saja layanan Bandung 112, dan ini gratis ya, yang penting ada. Betul. Yang penting handphonenya nyala hurung gitu, nggak ada pulsa, bahkan nggak ada SIM card juga bisa menghubungi layanan Bandung 112. Untuk sebegitunya warga masyarakat Kota Bandung diajak untuk peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Layanan Bandung 112 untuk kejadian kedaruratan bisa langsung hubungi gitu ya. Teh, terakhir agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah ada informasi kah, mau apa dan ngapain aja Cina?
2: Baik Teh, untuk agenda pimpinan ini mohon maaf sekali belum ada agenda yang resmi gitu yang dikirim ke kami. Kalau warga Bandung nih yang kepo gitu ya, kegiatan Bapak Wali, Bapak Wakil Wali Kota gitu, langsung saja nanti mengunjungi IG-nya Humas Bandung saja ya warga Bandung, karena belum ada giat resminya yang dikirim ke kami seperti itu.
0: Itu dia, belum ada giat resmi yang dikirimkan ke Bandung Comment Center. Tapi bukan berarti tidak ada agenda. Hil yang mustahil ya, Pak Wali tidak ada agenda hari Senin mah ya. Luar biasa sekali itu. Jadi agendanya akan sepertinya banyak agenda dadakan, laksana tahu bulat biasanya ya itu dia. Dari pagi, apalagi kalau hari Senin nih biasanya agendanya banyak banget dan padat begitu ya. Teh Anissa, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat bekerja di hari Senin yang mengawali hari dengan macet pastinya. Selamat pagi Teh Anissa, sehat selalu. Lalu selamat kembali beraktivitas.
2: Pagi Teh Widi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Anissa.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Delapan menit tepat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, selepas kami sampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bandung pagi ini.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan selepas warta berita disampaikan, kami akan kembali menemani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang.